0: Magarer.
1: Shalom, shalom.
0: Shalom, shalom, Magarer.
1: Amo
0: ne oli ba mati ga.
1: Ungo kapita. Jamega mati ga iya ka. Apa ke sistem ya landu gulo eldo ne yengi beru di nanyi.
0: Ungo I missing Magarer.
1: Kange kiti ku eldo no liye mati ga uliye siap kongo nyeli.
0: Mhm.
1: Itinya in. Iya kat lo ku chonda mana ya ke chongi ga.
0: Mati kami sing kau pun nama ini tak kembali lah. Kau mau ngalai cawat?
1: Kau be tu tabra. Kau nuri agak engkau. Kau tahu ini. Tahu kiki kau mangan lah orang lagi. Kau tahu mian agak engkau dan mata ini. Tuh mau mian ini.
0: Kau tahu ada mungkin kau suka mian ini pula.
1: Kau ini. Kau kau sama orang lain. Tuh kau be tu tabra. Kau ini. Kau nuri. Ke soi seri itu yang rata yang betul tabra kecana ada nato. Kesin dia begitu lihat. Aku tahu antoi apa mana. Aku tu yang digilel. Abangna. Usi oke sih dia rata kita orang korai. Polisi ni mi rata aku amun ini tu buju tak aku buren. Lagi ui korai lemba cakui. So kau betul bawa link kau betul tap sori. Kita
0: macam
1: betul sih kesin dia rata. Kamu tu nyono.
0: Kongbei missing magarer eno limba mati ga kobune kobune olimba gore ngongo wagere go igla bo ngete olimba ina e chep kongo baga ngonyo lin ta baga ngatuny
1: ko chap ki ne loret ko chap ki le loret wana mbis ne ko su ne ge gur go ko se ge gur go twegu ago yan ago ga sin de mik tu ke yamwa we
0: e ehe magarer
1: Singapore nur li Singapore nur li guni. Korang bayi je kumanyo.
0: Million. Kuagir kapa sa?
1: Tergas itu nur liwe.
0: Gongoi missing magarer he nur limpai na mati ka bomet central. Reicho.
2: Ini ane.
0: Garibusana.
2: Yang jiran apa
0: bang? Kau gerin kapesa, garagasin, itu agak kut missing ratio. Geleng kita sabat shalom extra.
2: Bukan no kapesa, macam apa dah? Negara orang kapesa angkun ni. Ane nama gini jadi tu pun mesti kerana kita mahu dalam negara anak mahu mesti orang anak ni berusia kamu yang kami juga ini sokong gaya ke. Nah, Mereka ni tu pun jago, entah tu dah berani ni. Oh, lenji ni, orang yang mereka ni zan, entah macam ni tenggaraan. Orang yang mereka ni sangat sukar, malu benci orang kagoi. Oh, ini orang tu tu lagi naik lagi muniara.
0: Man.
2: Amu aku orang kau ini, tapi saya bapa aku orang kau ini.
0: Kau ini sih, orang kau itu perusahaan kau tu.
2: Ratuan orang macam ni, perusahaan orang ni.
0: Agak tu ni je. Gas itu ni, apa cakap buat tuan kita cakap soko ni atau tini guni, meeting shopping in soko in guni, shopping sih tu tuan kubah 14,000, 11 isek taman orang nak guna kawan tini big tamanu in shopping sih itu tuan, ichi lagi tu star 274 shopping sih tu tuan ko. Pa 14,000 ago magat pik tamano ko iba agatugula shopping sa ichoton. Chil kitio star 274 ya tat soko eniguni. Chil kitio star 274 agitio akomutin iwe soko. Ya itita soko itil ticket. Yaga itil ticket kumananchi kwenye neibe shopping sa ichoton pa 14,000 enkwenu tenotano pa pik taman chegichenge shemagata ko iba agatugula shopping sa ichoton. Chil kitio star 274.

0: possible. Haiwezekani? Mimi nitajitetea. Mimi siwezi fukuzwa. Mimi nitajitetea, my friend. Hey!
1: Ile ilikuwa inaleta shida kati ya jamii ambazo zinaishi hapa Narok, ya kusema nyinyi mumeingia msitu, nyinyi mumefanya hii. Ile maneno yote ilikuwa inaongelewa. Hiyo maneno imemalizwa.
2: Na nilisema ya kwamba hiyo ajali ya ndege tuko na maswali. Kwa sababu Johana Ngeno alikuwa pale Edemesh. Akawachwa hapo, ndege ikaenda kupujwa mafuta Eldoret. Kufika pale Eldoret saa nane, mafuta ingine izolewa Lodwa na sio ile hala.
3: Logo yu agave mit in Touch FM.
4: Saya teman kahing nabang sebuah isi tetap kalenji ngasar tani tunai lagu juga bimia teng kahinda ni semua nak kahinda teman melihim. Oi teh jangan doyan nampak cami tetap disipir kat dekat syak bah hasil kali tapi mana oya enghe cikil licit jauh kini. Aku bah nyusutnya nampak dek itu negi bete kau bete sabet negi empi nampak muru ada gerai Johan angeno. Kau melalui kasyak bah enggak muru ada gerai ye kau guru teh je. Kami tahu Johan angeno. Kau mana gule tanya pihak bimani agam mesin kau coba degil tipu tu kita canggih aku bah neto magi nyore kau jom ijar walu tu ke aku bah meh na bangkong kau bayi kasarata ke kasihagua kau sama mengijata ke kau gaji camit na bah disipi kasubete ikita kinge emani lewi nici itu ne bagi nyit na nyone kau mite kasihagua agan dui ke coba tasenata na banyak darwa John Metung empi na bawal kalau Douglas kamau agak engkau tapkan dui ke alak logo iwe ke cegi nyuru kubunne cemutai malel.
5: Basi tungetaka kuuliza Emuru wa Dikili mnasemaje? Wacha nione watu ya one time. Basi tungetaka kuuliza Mukomen anajua nini, kwa nini watu wa KAA wakubwa walipigwa transfer. Sisi nataka kuuliza Rais William Ruto, kama mikono yako ni safi kwa hii maneno, utuagizie uchunguzi, sio na polisi ya Kenya, polisi ya Uingereza, Scotland Yard, wakuje hapa wachunguze nini na ni nani alimuua Johan Ngeno. Kama Scotland haipatikani, utafute FBI kutoka Amerikani. Siku ya mazishi walimuahidi mambo mingi sana, na hakuna mtu amerudi boma hii tangu siku hiyo. Huyu mama ako na matatizo ya magonjwa kwa sababu ni mama mzee. Marehemu Johan Ngeno ndiye alikuwa anamnunulia dawa. Tangu age dunia ametatisika sana na amepata shida mingi. Nimeonana na mama na nimerithika, na nimemwambia mama amenikubali nikuwe mtoto wake. Na nimemwambia mama, kwa sababu Johan Ngeno alikuwa rafiki wangu, sitawaachilia huyu mama apate matatizo. Hii mambo dogo

0: Alright, kitebe mite nanu kandoindet ne mausebi ketai tata saite ngakte wo shakti sabi chine ge chitu soko inam chon oye pongesi kamsa en pik chaka chitu soko lagana bichon 233 kagir ta tsang kotor ge mwa wage le nene unyoru en tayon pongesi en bichon tuli kago nyor chepo mungaret ago well done bohor ko gigir gon missing talkset ne go nyor regat ka shakwa en kebeberta no tok nebo Olimba ya murwa degir ago angadan kichanga lekche kibenda teke mua teke lelen matagat rigichi kutinga ngalalet ni ngalaleni presiden enga sarta age tule nor ni magararani ak ngalega bururi yondiche ngalaleni ya machike weki ngongo ya gilo subiga olimba ya murwa degir chako isu ldayen kaliet ago kaibarta buri ya tap kolenchin kegir gele buri ya tap kolenchin kubik chochome kaliet ago chetoche biik tugul ago noto ne kararan ngo magitai kondok chebunu kebirwek alak kotos kibwote ano kele kitoktano president tokwek chekowo noto ne kokaranit ko missing en biikab emurwo dikit ak kakimoe keteb kele en betutab rani tos nyolu koneten ngene biikab urietab kolenjin en tokwek tugul en wanasiasa malasima ko nekichi inegen marat ko wanasiasa chemi opposition cheikere mobonchin sera ak tetutik chebo president kotos kokinetkei ne en notok kimoche kele en biikab emurwo dikit pongesi chekotai rikichi ak koib chiit ak kokasi makinyor musmuset age tugul ago noto kora koboru kole biikab kolenjin ko biik chechome kalyet ago biik chechome tetutik chebo bandab tai
1: kingen bwana Prusen betut noto nebo amut ko komiten kayweishet kebeberta nebo emurwo dikit kosubkei ak noton komwoe alak en kosubik chebo chamaishek cheterter cheboto ot chebo DCP nebo Rigathi Gachagua ak chebo UDA kole komwoe alak kolelen imuch komara komatoshe rutoito noton nebo Gachagua en kebeberaton bo emurwo dikit ko alak komwoe kolelen toshe ako ibendi kokoshin ripset neyamat yeitita kebeberata noton bo emurwo dikit kobaten en betutab amut kokokibaurianchi kalyet en kebeberaton kotestai kandoindet noton ak rutoitenyin en kebeberta nebo Kambot anan Kambot Ngong kokiger koitita ot komwoshe kamet noton nebo former MP nebo emurwo dikit noton ko Joanna Ngeno ngoliot nebo mutyo ak yeitya kokaikai ak koitita kebeberta nekong'ololchinen kora biik chebo emet ago komiten kora boishek chebo emurwo dikit chekotuyo ak kandoindet noton ago kotestai kalyet en kebeberaton mamiten kiy agetugul nekokibaurianchi en yuniton koruto kandoindet noton kot kowek ago noton ko kabarunet kele biik chebo kolenjin kotoche chi agetugul matin kotindo keret neter ak nebo mara biik chechang chekomiten en kebeberaton
0: Yes, mwanga kora ale chitab urietab kolenjin Rigathi Gachagua kokosa ak netinye biikchik chemwochin kolenji ng'alalet nebo Taach FM kokakimwa kouni tos imwochini ne akine kikosoin kong'olole ng'alalet nekochele kamach kouliyo biikab emet komwa kole makimoche tononik chetononchin kuraishek chebo president en olimpo central imwochini ne akine sikobit koker kole kouyo moche kosungukan kwo tokwek cheterter chebo emet ko tos nyolu kotepta akine en olimpo central ago well done bor en takikoshechu bo tamani ko kandoik chebo urietab kolenjin akichek kewekchini kongoi kongomi rikichi olimpo emurwo dikit kokere akine majority leader noton nebo senate Aaron Cheruiyot komiten olimpo Narok North en ng'alekab empowerment ago koikas kong'alalen tetutik chebo serikali tetutik chekikosuldaen serikali missing ko teksosiek chebo airport ak teksosiek kora chekotoigei en kebeberwek cheterter chebo ng'alekab kiwanjosiek akoboto kora barabaroshek ago noto ko kiker kora en oin kokimite kebeberta nebo Narok angandan Rigathi kokonyone komoe komwa kole tomo koyai kii serikali en biikab Narok ko koimuch kong'alal majority leader noton Aaron Cheruiyot Kiptoyot komaskasit akoarorchi biik akine en Narok North elekomi akobo boisionik chebo bandab tai chekokosuldaen akot serikalit en burietab kolenjin ak missing ko kebeberta nebo Narok akot ng'alekab biik chemenye mbaretab cheluget ko kikas komwa en oin nekikorutechi kole bendi konyoru kikochin ichek title kou yekokeliban mbaret noton bo kapcheluget komwa kora kole biikab Mau komi on the process Mau kolosike settlen so kokoiker kora ile kotoret biikab burietab kolenjin ak biikab Narok kokuyechi kangomi Rigathi komasin komoche komwachi biik kole tom keyoiwoki kokonyo kokon report chebo serikali tai akomoche kelenjin Kiptoyot majority leader pongesi angamun akine atyeme kwarorchi biikab emet akobo boisionik chebo bandab tai chekakosundaen serikalit noton nebo Kenya Kwanza
1: kokiker man kandoindet noton komiten en kibagenge ak toretindet noton nebo president William Ruto Faruk Kibet kokomiten ichet kebeberta nebo ole Naeku Rotian Primary School eng kebeberta nebo Narok North ago koimushek kotinye boisionik chechang chebo bandab tai chebo kosulaen serkali en kebeberwek cheterter chebo emet cheboto ot kebeberta noton bo county nebo Narok kingen kele en kebeberta nebo county nebo Narok kochang boisionik iman chebo kolumda serkalit nebo President William Ruto cheboto ot tekset noton bo market nebo Ntulele nemiten en kebeberta nebo Narok East en kebeberta noton nebo Narok kora ko en komalo kokigeren President William Ruto kolumdoi tekset noton nebo oretab bakaritab banda nebo kasari SGR nemondo en kebeberta nebo South Rift kot koit olimbo Nyanza ak kiwanjet noton nebo ndegeishek neo nekakimwa kele international nemakoreku in kiprutoinik nganaset nebo Nairobi teto baka olimbo Narok ak konam ngweny kwa kosoita en olimbo Masai Mara ago noton kora kotorchingei kokimitok inganaset noton nebo Narok ago wendi koboroiti kot mising ako amangu ale betut agenge koendi koiku agenge en capital cities chebo emetab Kenya olimbo Narok kosubke ak tekset noton nebo kiwanjanoton chang boisionik yekikosulaen serkali en kebeberatan ago kotiny choton tugul majority leader Aaron Cheruiyot en kibagenge ak Faruk Kibet chekomiten en kebeberta noton nebo Narok North.
0: Takikoshek chon kaibata takikoshek taman ak angwan en sait agenge kimoche ketachin kot mising asipit kebetul kibagenge en korunet nemie neu nitok ak kemwa kele tos kakinetkene biikab urietab Kalenjin en tokset nekonyor katikaishakwa en olimbo Narok ako en tai yu kibendi ko kandoik tugul cheu akina Fred Matiang'i yon kabwa gaa cheu akot Kalonzo Musyoka chemi opposition akot Edwin Sifuna ko tos ne ingele kora ngiboru kalyet ak majority nemite barak ana yetunotet ko kokirib kora president kokirib toget nebo president because kot koik echek che kokinomu en Rift Valley ana yon kabwa kandoik ko echek che kokinomu ko maimuch ko echek che kimuche kinde president kandoinatet lazima konyor kuraishek en tokwek cheterter so yon kakitach kandoik en tokset nemite barak ko kokirib kora kandoit nebo president en kwo tokwek en kwo emotinwek ab sang not emotinwek counties chebo sang cheu olimbo Mount Kenya kwa olimbo olimbo Western kwa Mombasa kwa Coast kosom kuraishek kotokokse president ako manyoru musmuset agetugul because kokiigu good example kokiigu biik chekokitebi atebet nekararan asipit kora keter toget ak president en kwo tokwek alak komaimuch kewagen because kakitach toek chebunu sang mising ko kandoik chebo opposition kimasi ketachin en karonetab rani nuu tugul leimiten asibit ketestai biik chekochutu soko iliyokonomchini yon kidogo asibit kemwon kele ne neisibu en soko en petutab rani kimoche koyotwech boyot Willing Etich
2: ae Bruce chamke Bruce
0: chamke Willing Etich
2: halo
1: yes kilasin
2: aya gongoi neo kabisa amache areki ora isip piikab emurua Digir kobor tekisto neo bichon kabisa ak maturity nemi barak en ng'alekab siasa ak demokrasia piikab emurua Digir choronokyuk chongen en emurua Digir kong'eten kemeikab Sashan kong'eten ot Ipchombel apongesano kabisa en taget newotai toek katok kele siasa kwok chebo piikab emurua Digir komi barak saidi okuitosi demokrasia ako kuitosi ong'alek chebore multi party democracy ak yekibore freedom of expression freedom of movement freedom of speech kotai kabisa rikati en oret nekararan akobarte pichait nemie kibirwok salut abirwok salut noto biikab kipkelion tugul amun koboru kalyet nemi barak ak demokrasia neo nemi barak akates kora amwa ale mutyo en kap ngong iru chito kirgit nekibo Kalenjin otebe any ale amoche kikuyen kele ne neime bichu eb Digir yani tindoo mese bichu eb Digir mi ng'alek chemi Digir ako amoche kandoikyok kokuyo kole ne kiimoche biikab Digir kioker biikab Digir kikeba olimbo Wamunyoro kiokas biikab Digir kikoche tiendo kole imete babanyon akorib chebo korik alak mi ng'alek chemi Digir yono tom kosich bichu eb Kenya Kwanza kora nafasi kekas ng'alechu mwoe biikab Digir maoo Digir Digir ko wodishek ang'wan kityo asome kila mao president Digir ini akong'alal ak biikab Digir kwo woditab Kapsashan kwo Mowondo kwo chon tugul wodishek chon tugul ang'wan akokas ine kit nemoche bichu eb Digir ne nemoe biikab Digir keyochi Number two, malu gilgori, so le menye president ni tik. Kali amak tadi ya tiro ilu tu boten aku mung ale kuang kigos wok tugul. Kigos ijen bi, ni kubare dollar line. Kali amak iba angka dak ya kasan lu jubi gap tingis. Nuge bijo kumya kin agrikarti kumi kutin tau kura man jaba yudie. Bijo kuto je in bijo kuto je rikarti. Kuge yuin ya kura seke kigo ito ba DCP kura seke lebu kumi. Awo kwa tiana bijono, kwa kwa seki, kota la hafi ayo mawa le big sasom. Kwa big sasom ma bijono kwa kere en television ni. Kwa kere li buhushe, kwa miyala wat kati parak. Tiga pe moru atikir salyut, apiru wa salyut kapesa, en maturity noti nye enga le hafi yaza. Mesa yi nego wako nu, nego wa sam kono ni. Amma cheke yi ka skid ni machi tiga ap tikir. Amma yi ka skid ni mua yi tiga ap tikir. Amma wa sam president. Kau ini lebih tentu semua cuma ibu ni adamu, macam netai giri, macam neba orang ikaski nemu aye, aku mai neba sumuk ifaluen, amma cegah tegir bi gaptigir, amma cegah ikaski gaptigir, aku ipi gaptigir leba mana, asli ya citu ke macam, aku buru bagenge, ada way samu guru nana yate, awir salut maram ya moja, In maturity, the war we have tigir, ko taito on det, ko wari toz, ko tien toz, ko taito on det ten galiet, ako ngalal ko tal ngalek tugul, ko tur koto on det ten galiet. Onge evit, onge igir vi gap tigir, onge egas vi gap tigir, ako nge faluen ti gap tigir. Salut ti gap tigir. Kongoy.
0: Ongoy missing ngoyot Willy nge teach. Yes, kegas tafanya nini Arab kime?
3: Wait, Bruce, good morning. Watu ambayo watu wale mbaro.
0: Agatina.
3: Kejar beriye tak kau lagi ni dia muruah dijerit ni. Kita dah buat tiga angwan, kau yang kamu willing ngerti je ni balon dia. Aku buat tiga juta angwan, kau cuma galiat, cuma bandar tay, cuma kau testa, ini nyombai muruah dijerit. Kau willing bawa testa ni bangat tak awal limbah nak sahut, ini nanti lagi menyenggal lagi ni dia kau lagi. Kini dah nak kuli kamu angkoi, ini lama kita tak dega tiga syakwa, dega tiga syakwa kau cium dengan nyombai kamu muruah. Kau macam go yang kampen, ni makin kau tu macam presiden, alam macam situ kau hamzing mo. Kau kiri tinggal lecang kau ngerti noin, kau kiri ringan kau siapa kamera kau siapa gorengan, kamera kau gorengan ni kubu. Kau kiri tu kau ngerti kau macam kau tu jenis nama yang kau situ kau kira ramu tu yang duluan ni mahu cicit duluan ni mahu cicit macam macam ni lah. Kini aku yang riba kau yang alam ni lagi ni tengah pakai yang kau, oh macam macam situ kau kau bahas cipta punya ringan kau siapa. Kita juga kalau saya ni no, kalau kita jangan mereka dia siapa, lagi ni kalau kita, kalau ni mesti ada kita kalau kita, pasti nak kau wajib nak cincin wajib cincin kita ada, kalau ni kita kita ada, kalau cuana, lagi kalau mui nak tengok kalau yang di tengah boran, aku urus lagi urus Amerika lama juga kita, kena kita kita urus anda lagi ni kalau kau ini, kini bapa ni ada lagi kalau ni mera berita kalau presiden bayi macam Kenya, orang macam kita juga tahu kita bayi, engkau ni kalau ada lebih ada muruat lagi. Kumo nyeso inga leke chake lido. Kige budu tabu se kwe. Kige budu tabu se ngoro ninyo se chak. Kibe shoko kitake umote kaktu kweshe chake nyo. Kigo kwa kibuke mwenjota kewele nete maendeleo. Kuma endeleo kika make letu nengi dogo. Imagine omu konyoko budrika tika chokwa eme orani eme emerti. Konyoko neke mawa la yu nako wako nyaka rise. Kobu nemerti ni kutoko sikiri kwet kwenye olie chevita hii. Konyoko toko sika wale cheni. Kau tu nak cakap apa pun, rakyat biasa kau kau cakap dia wakil di kau tidak lah. Kali ni konjung orang dia jadi buaya kau le. Ani, aku abang sedang tu tam, aku pun ada dia tu nak cakap ucapju. Kali ni marahnya ini ada bising, tak kini dia lagi soal ni nello. Kau tu nanya orang lagi soal ni nello presiden. Kau kau mana ni nak cakap tu kau nego kau barai kau lihat jadi cium yang koran. Oh kau ni cakap kau kisah wajib atau kau kisah wajib. Kamu ni kau tu marah jadi presiden. So kami tengah lagi ni rakyat biasa kau. Kau ini tangan dia lembur waktu gir, ini aku lembes orang aku aduan itu je tahu je kau ini orang mudi, lagi ni tahu dia kewan lagi lelaku rehat kabisah, aku mampu jumpa lembes orang merah mudi, kalau saya tu dekat dengan siapa,
1: Kongoi mising noton ko kemei en olimbo en Murua Digir. Joyce Kosubindo.
4: Iamune bor ak dinge. Kiyogin Ruth.
1: Giboy, karibu sana Joyce Kosubindo.
4: Kongoi kapisai na lasi ni gori guno. Eyo kwa chambi kabul Murua Digir. Kongoi kapisai enda agene kota kapisai wa munyuru. Kwa mga kongoi noonia. Ingewirike kapisai weldon bor. Kukur kapapa isipitali kumanyono utwana siyasa kwa kugere bichu. Niko siri etia miko kubono oso kapisa. Amoche kegir kwa rao eldo mbor. Kui kir tono kametabu nko. Eche kwa kir kwa rao utopo utuwe bikyo. Kibur tono nipo nko kutkumo riberia. Kutkumo kichamo wacham kumye kutkonyono wa munyoro kumache nyongu kutorete. Kikali amasip kecham ngalechu. Kutur ko saame kole lote kwanyutan. Matinye rabinik nebo ngong. Ma, yani ma, rabise chukiko kikoi kabin kong ko matarete en kamenyin. Kukir kora meku kasakit. Kone iba kui kasitu. Iba vire kamet abji manion kokwa lakweni. Yani ma kire ne otele chukonyongi saame sikitalu. Kuma kire mami nebo ngong. Kami rabisek kikipo ngom, kumotoretin lako kaput ngom. Maya ngalecho ngapisa, kumiche ngololi nipo ngom olenju kongololi arakwa. Matinyo ngeso ametoretin tiga lakyote. Kerib nkuni wamunyoro kinyongwa kwa libasipitali, nongwa mwa kokoso kumwa ngora kamet. Mogi yoni, amacho olenju atubasa shima ulota njima nipo ngom. Angot kumalipa nyo mwa wechi nyongi mwa kemwa chino tabana nyongu tore. Ugo si chono jospit. Mwa ya ni ngale chona ne kaptusa. Nena mwa kongoi kwa rao eldon bore ni tuye ne kiyai kaptusa in chebyo soke ki mjolbutyo. Kiki mwa kongoi kaptusa in pele skuske. Kuyochin diya sa urelia. Ki toret kani seta sabato. Kam kwa uye toret mana sabato ishek lakini tenyu anakikwara tenyu Jerusali. Ki mwa kongoi kaptusa. Ki nana alpele kse. Embo me, piki mabuane kichopi tuye. Tuwaki buane tuye sinyongeka sele kwa ita kasi iti president ninyo. Eche wachame president mechobo. Eche tuta ameni president. Lakini vitu alas chuchu. Enezo buane diga nyote uot parcho kinyono ngalal. Numa ngalal ya uchu kingono lebele kuske. Uwaroru ole kiko ya chu president, kiko ya chu president. Asuko boy itu bi. Suma lele mbiki kikike sereti. Aki ndoati ya dana unu kukide chini wa mwenyuru. Ama chene kema kongo kindoati ya dana kilele ngigele itu. Ako kikawaitai. Eche kongo iwebi kabome. Eche kwa kero sabtosi. Kole kwa rao kibrono rono ibuwa kutuku. Kongo ya serkali ni pa William.
0: Stone number three and Soko. Chutun Soko go gave it *274#
1: *274#.
0: Chutun Soko.
1: Yega itita Soko itil ticket
0: not anymore. Ticket shagoeng sinyoru na fa. Saka imwa gele chine gori chutu Soko toma atka inyoru tokens chine gori chutu Soko agotom gai alki kone ngunu na fa encore next neborani. Yegi teseta en uli studio. Kaya kasangene mama Timo Kristo nui mama Timo.
5: Damge Bruce.
1: Karibke. Karibu sana. Karibu sana. Kristo.
5: Bye bye. Agaso bye bye. Damge ati. Ama chane gitu. Mami otko ngoi na le na goi midi gakke. Amuni. Ko in mami magonjo ko leje tigi lewanta en presidente. I just go to attack in Tongo, come a good key. I won't be a lagging the Gomaguma, but I can't matter. Lighting a leg up to make it just one time because you see, I go out on the arm when you go to get it. Otherwise, it is a single novaya. But I can't make it on the land of the Nagin to get it on. Never told you that you want. None of my own way I name. It's on, but you need to have Kenya Quantum. Kau taro jiru jauh sekolah orang mana ada ngalek kita orang jiru dekhi kimiwa amagi leh muskele menyuane cegah ya ni kau ni tuh limba in boy kata saya in bru sak awen tu lagi nemu abi boleh leh tu ni tu ten coba wah di sekarang macam lagi nemu aku leh lewan tam na na lenga na bi chosa bo te ni dresi te na go ya kino te gambe in ka sa go ya ibo isu ni su go go chandi dresi te go wa ro je ru yo ti na no o go paru ji be a go e ps ki bro no ro ni o ya ga si ko no ne tan to go ba isu ni ga dresi te la na ma nya ga na mju ki je tu te o te nga na mo ji ta li no no ko yi ni ka ba ko gi ni e mb ne gi ba yi ni ta ti ga li ama ta MP ni dia apa baga atas para dia koi koi cuma tiga lapa isu ni kira ni nang gomung gomung lagi ni contoh para lewan kan ambres itu umur lagi kan abdi kiri kau tu nama mewah mungkin orang mungkin nak para kongol
0: kongol kaya kasar ni boya terap cebarit
6: dia kongol
1: arab sana arab cebarit
6: pas kerja nunggu mui, uang macam uang bongkar sini lah, degil. Untuk saya nunggu tak aja kuah. Uang nak kau lagi elitangkong, yang asyik apa lagi dia lagi elitangkong. Umuno baca macam kau elitangkong. Umuno milo minga le. Umong ini lecak maki utai kanu. Arah rante tu en. Tak ada nak kotai bijo. Umur nama ni kini ya. Itu aja tuan betul kata tuan. Waktu aku tuan lagi tuai. Itu aja. Aku mungkin tu kau yang aku agai. Kamu aja nak numpi jawab tu kira ni je. Kamu aja nak je biung kos biologi. Utarat bijo batu kiri. Kamu mungkin oleh je kuat. Orang pun lain ke. Atok jaga. Kamu nyoro, lengko jamu kau itu kan, duit jamu hati jatuh kan, demi kau itu lada. Kamu no, wajah mas, amu, Wah kasih, ini kita nungguan niki sabos kaya wah kasih. Kau matu kaya kiri ko, mungkap gigun biko, kulim bermau. Kau tu nyanyi tapi ko, kau ramba biko coba segi. Barai niki mizum be, kau tu miko ra. Ngaji kau lupa singkisu, amuan aku nuliyo marakwet. Kau miko singkisu, kau yang mizum be, kelelat. Oni apa jadwain? Oni wasing kisyo. Umat jauh walang lagi jauh lapang hari jago. Oni bapa met. Kuar lagi, kuai tiga jadwain. Umat jauh walang dah unau to. Jadi kau beri dia cuma. Untuk umat jauh nengkoron sebagai kualiti. Cuma nama kau lebih apa di pembarat. Ara semua unau to. Umat jauh walang unau to. Ara berus met. Mami ngalah jadi muat je jam, muat jadi bijak le tau sesuatu nato. Ada yang tu lebih tinggi orang ini. Gua kunci je pon dah nyimbelin mau ke, niat le jato. Allo, arah nama kau ni kau kata kena kau itu apa? Pujum benda ni betul. Arah, mami ngalah ngalah jadi muat je ajaan. Malah tu lu jato kau.
0: Hongoi missing boy yote bari choye kwa kage mwa gele kwa tingele gili nyorugi ya nso kwa onta tokens nipo 48 shilling anago 52 shilling kuma tikuwa genge mbichu 99 peak 99 chika kita saan katika tisye kwa tama na kiso mkuchego mite ni kama na kito kiteli chekso mogu because peak chekwa chutia changa kwa peak chekiko nyorugi ya nso kwa kikuwa lishe na kato kulingele chitana kikuwa lishe ya nso kwa weldon bor kwenye na nyinda nipo lishe ya nso kwa kakitiri kele cement line higu ni kurabisha because mara to mito ibanga nge ngota na giri itu ya nmei mwache cement kego ni 50,000 si ibanga nge tika tishek tama niko 4 minutes kito ngoi tete ya nipo 39 kwa to mito lichi tika tishek wengi ina ile kago manda tika tishek on main yoru chutul soko kwa gebre star 274
1: star 274
0: and 4 minutes kitogi 8 kama ndatia sekta misoko anagoma manda kebe ndigitage because cha ndugu chege macha kyalda ensoko au kyalda gitagenge sabari tagenge star 274 ash
1: star 275
0: tildega tishaga ensoko senior nafasi nakaran yolchige inyoru 50,000 ibanga nge yegit setai ega sagna chibu be liem Nairobi chibu
7: sapara cruise agata gugu
0: Chamke chibu karibu.
7: Ongo sababu. Sana na jambo ya namba la mwezi kile ni pakichon. Wewe kitani ni mwezi ngumu. Sabare, lakini sabare ingame tabu ni jana ni kwa presti. Sasa 22 kilomita. Ni tengo rai bidiba to. Ni tengo. Sasa. Apongo sani karoti ya tiki. Kale magi. Kira lebih orang macam, okelah kira cerang okelah dengan kopi lah. Tapi lagi kira lebih magi pagi, lagi ni pagi jual ten lepas pagi magi, kira. So, waktu baca ni bicu tak kujur pura jitu pun, kau jaga sih. Kau jaga sih, tarai. Kalau apa buri ni, kalau apa kari, kalau kau, lupa kau ni, kau ibu kata sa. Kau pergi lagi ni, ibu kata sa. Kalau lepas ni, bukan abrus. Kalau macam mana dia suatu ni, kau ada plan untuk rumah buat tinggal, begini tu, ini tu, jangan apa kata jadi ada nak apa kata lagi tu. So gini, kau kata lagi, so gini macam bangsa tu rumah muncul lagi macam macam ni kerja tu ni, over dikit termogra. Lagi macam ni tu, ini tu nanti tu komdat cita kura. So gini orang lagi cakap, kau cakap tu kau ni kalau itu tu ni, kau jadi ni cuci tu, kau muncul tu, kau kau tiga itu, kau tiga lagi tu. Enam kalau jaga jangan itu tu es vital, kira. So kalau jauh dulu, wae kasih negara arah. Aku magi jangan. Jangan kau ngaji tu Bruce. Kau betul sports, asal mesti sports ada di bici. Jangan mungkin itu ibu bila tu. Ma kau ngaji mawai sports asal mungkin. Ma kau itu ada bici. So kita kau testai ni tu, na ni tu. Kita kau presiden sendiri, kual tak kura jadi uzamura. Kau jua muncul lamban nanti. Kau nyai nun. Kau kira orang ni macam aku tu tak kenyang. Arah iman yang jadi malia, kau jangan lalai kita agak barilah malia ni. Sabo tu lebih baik kita. Aku tak jago ni, sabo tu diberi. So ini, wah muncurah ini aku ega sih negara. Nogi baru sergali, kelih baru sergali ni. Kau mungkin yang lebih cuti apa rasa? So am, so wah muncurah punya alukam sergali ni. Kau kengeti, kau tu pun sergali. So na magetan ini. nyolu kundoshia kabisa nimekere nimeke tuke ukiko kuna nindrai lasa kumbita brai lasa kuchang kutikita miri paru teta so meja mwale ini kota stake nyako kuna nisani ngale wamujore ngunye kia kasi tumuna ngale tundi keta kakita kikuna ulimatikira kwa mani ngunye wamujore ono kunye walu ini kukwae sarkali kasi jesita kinko nyurukinye anango ketra kamo jama kasi jelugieta ina antinyo ta para forgive uno anita no te puedo estar como yo every week o plus como te lo han dado como te lo has conectado acá y para no ve que presentarme que qué guay ni cura como que más que ligo guay ni como que qué chico chupa aquí guay ni chico como estamos haciendo lingo ahora que está tu lindo aquí guay chavo chile más dentro o no a muñor ahora no hago para que esto no pase es como irme que esto oye luego gusta digo plus o no pase como gusta que toma que quiere hago no pase ya nge tua kona mbepari yesaiti kwa hii tukajaka ni kuzini wa mnyoro hako mambila kiputa ndo alenzi tuke mbali ya bengista mbili taki hole ne hole mbukuta mbali ya bengista kwa hige hirizi lakua nae kulimaki mache mache chupa nyani sana mbukumua kwa kasi kile kwa kika kika kika kwa hii kwa hii barguri ya kilindike kuno kuno lakini mamache kitu kwa nge taramu ye kwa mbike kano kwa hong kong kutu mbukule piko le chutukano kwa hongira bisho chutukano kwa chuta chuchu so momento que hombre quién anda para nada que tú a mí te quejé que para estar bien te mogras con esto y que tú ni que lo vaya Cristo para mí ya Cristo para que tan escapan no ni todo eso puede ser para este time que todo puede ni yo era tan ni a mí ni que agreve ni que yo cura ni que agreve cura ver ni a nadie tenerta con uno de los que no puede ni estar con para ti que me quede yo ya de mucho gasto no ni todo Mungu misinga bom fito wiri ni nyoni negure na rafike mi bari yoge ngati pora ona oni kitu taga tu sa program guli ugo ale bijangu ibi ndo matanga tu bwana kwa rais ko kwa moski ka kwa ngo kato manyor program
0: clean pool himwai pool and prata ndengo chibu oye nege chitu soko gele nchino mchinyo na mchinyo keratso kama mi gene atata ni guli harab sitene
1: sitene
0: Jamga Cruz. Jamga si tiene.
8: Aqualon.
1: Karibusana.
8: I'm well.
0: Alay si tiene. Oye, che si mait ko ter we. Me mi ka ka busa mare si ko it ka.
8: Ega mas mo tuketo, ega mo tu buche tangu ni na ila mega. Ambier ya kamza.
0: Yes.
8: Ega tu Ila tuan juga bu, awi lega mana lagi ingat ni bom ya kau ini, kini kau blog, pasal nanti lagi ingat ni jual kau baca. Ingat kau macam pikir ngapa kau bawa tuan tuan ni jual, blog kau pikir kau mana asing lagi main gus tengok batu, kau pikir lagi kau kau bunci apa dia nak tak cukup tu. Awi sama kau pikir kita tak jual segi cah, polisi ni kita sedang bom mes kau kau mana blog kau. Como mi tía que me engaña. ¿Qué más que ganan mucha van a parchar? ¿Qué está sucediendo? A mí voy a ir a grabar todo esta casa sin agarrar, ¿no? Aquí quiero otro lugar todo para presidente mío para que no ir van a parchar. ¿Qué más que ganan parchar? ¿Cuál olvida se me sigue este en dónde está tú? ¿Qué lumbre y macho el líder de cómo un país lleno va a empezar a tapar mucho? ¿A mí me está fuego la afaruk base? ¿Futuro de presidente en campaña para 2027? Awe yao si tukuke kwa empowerment kwa yao kwa mwono kwa mito kwa mwati mbae naro kema kwa mito vipa na parchoke asuko ya kiteke chetunde se tundao ngebe ndigele kapake ya banga ndumtana kapake ya soko tundao kubo ishe ke soko tundao kema chuka ndoi chiki kwa ndo machuko upako na machuko upako na mchapa wapatame takenge so lako kwa itana majoritively daron cheru yo akbaruki bed campaign wa president Kunda kita nak press tembi ke siap jauh-jauh, tapi kita sahih lah betul dua ulim balung bilian yang aku beri ni. Kapan bawa main korang? Kau ingin bawa main atau tu? Kau kapan kita taruh tuan ini? Okay, si kampen presiden. Kita macam kita mahu si Harun afaruk bet ke lepung bet. Okay, mahu si presiden ke leci si ketinga setelo setinggi nunggu lendo. Apa lo manifest tu cukup kita weekend? Kau bintu tak kau ingin baru? Agi Harun. Cuma lagi cukup bagi puri. Bagi orang si letak dia je, ni dia siapa polis kau bagi ringgit. ipong ile chuto chu yadi kodo gile ni le tube breste go chuto chu cho won murgamen mami abi magma gi pilo ni ni kuma che bi ke leaders ke ne leaders ko leaders antare ngale gafto se tabigi chi ndoli ba burwati gen fast amata to ngala li ga bre gi so bru sa gi ngaldo ongi tundi bi ga ta bana magna re tu ne gebe kuma ya we we itinye chi man ngunget ko ga ibu ga pesa ngi wanda bingong. In fact, the quality of the craze never gone away. One of the people who are not going to be able to get the minded ties to him. But you don't get to go now with some will get this. He put up two will get to know in the bomb, who he gets to get one to two will get two good matter in where he is. Why I would have said, like he has in England, let me ask after in the politics tabano again. My bombing in Yodu. I'm a guy we can't have bombings with the chief. Nduta tanabo wa gora kan ngong mbe tuta ba mu ko per tuga ago ko ba ko nem ke bolo ngete in te kini in kres legi ko no tingong ago te ne tuta ngo no mi to moy moy titi ngarbaru no legi yo 1.1 million ke ma de le ti in rigi ngo to pungese ter bo to ar ti tong e ma bana o ga ya master ge mo ti in don ro ti ge le ti o asu de ne jama ger sana sana ni a ke yo zani to ngo bongo kuma jege le ti sudu le ti je do se ta ngo ngo wege ya bwana apo buripka buripugo amu wege na le burto go wege le se rutu ngo be to ni ni ji to la kwen ni ni te ge mi ane kuma lo li everything that's why go wege go tungo mo bi tina e ge ti ngo le ni ni bar ge gilia ko go se amu go ta ni na ta na iman ni ke ma jege le ti sudu le ti je do se ta na ni go ba ga go ni na robio ko le nyoko go buri ngai ma ni ngele na go bi te ni ai na kwene. What a way to know? And the person thought that I am your plan of Bruce, a girl of Garan. Marketing and a legacy, I'll give you a little bit of the world to do Punges. I got something in the Lubuva, Lubuva, Glenest Command, no, it doesn't get you. You get all in the police, Matunda has near you, you are still over not there, or to me, go get two cats if you do not over you to get it. I buy you two, I'm a poor weekend, and I don't know, and I'll like us to go with you, Bruce. I get all one in here. Now what with otherwise we can arara mwana mamuta is how
0: I'm going missing. Arab city ne.
1: No limba nakuru.
0: Taygo shechon. Labati ka sarcha. Taygo shekarta mangman chiba taylo studio ka tiet kono adra batai chifu me tuge tapaling ka tiet nata number imocha. Chia ga tool ke ma chay labatra ne supermarket. Muto logo kingele be tuta abra ne go muisho.
1: Sige asugul.
0: Ko arungonga lega apkanisa. Biga lago kapa kanisa rani. So utimi nyumbani kapa sa imu logo go tkoba shopping. 14,000. Ago kagi go tiga shek 35. TSX 35 chego gigoni chi kabisa ne mache shopping je logo ak shopping tuguk chenge tune ka yanga ba logo sugule I tildiga titagenge agenge tiga titagenge agenge ago mache ora ni togo bunji chege tune chutu gila so ko gotom ko sich mi bi chego go sich en mi bi chego go sich gila ago mi chita na gi chuta gi ne gila gotom ko sich ko gigoni na fast igwa genge big sasa mangmut inoru 14,000 iba nganga lega shopping
1: ngo 14,000
0: iwe supermarket
1: Chile get to star 275.
0: Star 274 chitun soko agi tildegetit star 274 chitun soko sibiti tildegetit negoni na fast en korrenta brani star 274 iti nye na fast negara aran 14,000 tiket sheko 39 tiket shek cheko gimu wangu 35 ago inye inyoru wa genge tage choge tildegetit sa genge motige chigo igoeng inyoru na fast negara aran star 274 chutun soko sibiti siki ye gitisetai ega sangana epi watu naboka liat pi watu
9: yes ega ungui kapsa ungui nizeng Bruce ima chiki ina fazi negele ndiga amnaro pije ungui kapsa teni eshima au gita inepo maana ukura ana ewa otu staa mwana apa kimu wani ungui tache vya mamune pasi vii chukurumu atukuni tele oburu gune angne koko yako uno onetan kisoma ngele maame kitoke mwa inaro kitiega onetan kimwe bara eno le nyontu le ne motu ne kimenye ago kwatu ne kyo asbera ne mema tu ko matibi murburu tu yenyi metengo machi mwe metengo loji bi tiko ngetin fai ti jo to ko mi eno re na garara kikamwa besio le in eneme no amenya kana mun opinya kana uto no amenye ne ligle galie kune te bichota ne ko yo yo ngile won jita ko goy ngale galak tugul laini ni en bridge ne leadership en kadrata ko yo ndoro te ni zemut ko nay bele in mi ne gi mai ko to ne bara la le le ko le yo tugu no mi gorona tan ko ngun ko wona dik tugul ako tambi no gumi de to chaka ke boy enchin ne ko gir manan ko boto ko le tinga jere aga la la ke ninke bis ko e mu le ko ngun ko le yegi ke ngal tan ni le ko to gumi non ni ko le murambi ko ke ko mo ni gumi bicho ta ke so on ke ba na ke je ngal ga bre di uno e te gis ma on ba chi ne e menge ne ba ke aga ke nge ta ke je bra ke te gis ba ke mo ko ngi ta je ba mat ka tul amundu ke mo ko to go vi chi ni e bruye tugul na ba kenya ko ngun ko ga ba sa munin pichu bata kimwana ke kitini walu chok ke radio ko ko no makasa kana rai mi walu ko ya bata amunga le ko mo ko kasa sab chabi ta ta ke ko no walu ko mo ibu ke tolu ko ibu ko ibu ko bata ko ni yet kora na kararan ne me tebi ko on ke ben dia plana na mu iken ko mo kitini na le ke cha ko ngo ni
0: ongwe ongwe ho yo ndagri ba sa ta ko no ko kararan ke kas kansula kansula chenru ta gene kansula
9: jam group of
1: Well
0: on board, yes.
1: Karibu sana, kansala ina.
9: Bobi kabisa. Koko nyeke jenga negari nebibo murwa tigiri. Ama chobi chana amengo roo wala chibagi nego masinyone tamun amigo meki. Kema yunga kanda chivo nyekiwe koma sanyone. Awo nyeke jenga negari chia yu nebibo murwa tigiri. Kwa mwa tigyo. Aku ni gaya kara lekel doe ni lekel ni tu bolya jeba mare ni ab koli guwa kela aga ma gora kala kongwa ni je ngima gora ge ge gora siya sa yele lewa bu tore pe ta mrenju gogo nyo bela ko ske gora bu ni jeba lungu o nya gauri eure garodo agu wa ngana ka kabi sa wa kala jomba ye ti ono ge ma ge ma bu ge ti ka ti sa du ni jono Awenge tuguto je tore teja esia sa dagire. Akile ngalala ngalala bu murwa tigirge ma ku ke ga si tungundu. Awu kuma ga tago tia ga la ga ku ja ko ga ba ni ba mulo. Ko ba go go jungwa ba ni ba sa ga niya ga jebo borna le ambare ni wan dia ngan dia. Ko tu ke himma te jo ne amun ki ne ma te ku ne go. Ka ga so ne ba ga ndan de ko ne ba sia. Ko ge go ma ge to kim am kari ni go ko go ko ne wa go Gita kena betul juga bangun ni, bawa gita ke bata, gita ke wajib. Ayah, naja yang anda abu murwat ini, ni abu murwat ini kerja macam ni kalau bungis. Amunok dengan orang orang ini mahu anda ke sana macam kali. Aku yang agit negara kita, kita bukan, kau bawa rezeki saya negara Arab. Aku yang agit kita orang kita kau begu siapa, mabih tu mana? Kau ke orang orang kau bawa mutujet. Kama cha aja naga kichia kwa imale kwa. Kwa. Kwa ya ata nguna ni mungu wa tigiri kwa karani. Amuna kwa ya chiri ino ame demokrasi. Onge nole. Elegi nobiri cha maita age. Kwa hivyo alda age. Kwa mungu wa tigiri. Wati nobiri cha zero shio kwenye alda age. Kwa hivyo gano kwenye alda age. Kwa mungu wa ya mene uno. Asuko wa na mungu wa isi enge kibiro wate. Kwa wapo sinate. Lakini mungu wa ya gini kwa maana. Aoga gawa ya gora gogio na ne muje gorute chok kitecha ago kwa kio mwani gura yonga babi gora yonga babi tiye kumwani nga gaba gura bo u nono gora mwagi na mami tu josye kiki gaya chok gima ke jamta chok yikini nga mye position te magi ya koma sinyo mba soti koma sabi nare mami kiki na men gitaki ori ya ni jita nba kwa kene tom kekiri lakini kipo ngen mami gura Kaya buang barang tiba ini NASA. Kau kini buang barang ini itu ye negi aja kita negi tu kolur keti. Lagi negi mau ni gula. Kau kini jauh ini nasi niu. Tu ye negi kau kapisa. Kau kau ni jauh kari se ni. Mami ten gula gula. Mami ten mama ni se negi ni yang kau tak kita kau apa gula. Aku mau kau sebut cakap orang lega kun. Kita cakap orang lega kun. Macam orang tinggi cakap. Tu ye negi apa hari kau mami tabun ni ni. Mami Aya, anda cakap kau tu berapa ini kerja kuah? Kau paman, kau ras kau muka, macam kita sekejap orang sini berapa, orang sini berapa? Kau muka dia juga sekali. Angkut kau ni, anak kau ni, jinik ayam ini mami.
10: kono ko to ko gere ja re la kwa da te te ni yo ko le yi da mo ki na ji o ko da be te ji ni wo a me su a me che wo mo ma ma ko ma ji ko le wo ngela so le ngi re yi a ni ke kan di yo nga ji to ki ni yo ko ki ni ji ta ma ne ge me lo ga ibu ne le tu ko ji ko ko se kan ni a ba re ji to ga ki ne le ko ma ti ko ba re ngo ki ma che yo nga ma ge ji ni no ko ma ki ngo le se kan ni ji to ni ji to ni ki ga ko se kan ni kita betul kita nak kita kita kami risi juga dah lagi kita namu ni yang risi tadi, ngok macam kita kasar kan ni, okay malah orang tu cuma jadi orang macam orang kasar kan, aku tu kita cuma orang kasar kan, cuma jadi malah orang begini, aku jadi saya kasar kan, aku cuma jawab tu, aku presiden aku kita ni kita ni lolo, amanu orang kau lagi money, tu cakap orang kau lagi segi lolo orang kau kasar kan ni. Abang kau hati tak betar sih. Tapi kita malah kau hidup rutin. Om om betul betul cuma senama kau hati kerana kau hati kaya. Mat kaya sih. Amun asal kau betul kerja aja kau buat aja bercukup bayi bayi itu. Anu macam kena lelak bongkar sih dia tidur. Kau kau non kau mesti kena kau kau kau kau kau
0: Oya chine ge chutu soko hele nchini namchini yon kidogo namchini yon kidogo asige mwon kine sibu
1: kitne mita soko
0: kitne mita soko imache inamchi yon asige mwon kile nene sibu en soko po yota elda chesop elda
1: eno limbaka mwombe
11: jamge professor iyo mune
0: jamge elda
11: baas ikatua jorwe nyunyo agne nyo katua lejo kati katua rabi itinyo
1: nelda chesop
11: Bas Congo inte tu tiene garara na ko ibwe tsigiro akopo ologo ungalega bolimbo emruwa digir afiasa na ko emet le gidi tai netai kapisa mejo muaji pongeze kapsa MP ne ko emruwa digiri ne ko ngalol jibi ga be emruwa digir kapisa ko leji oye gai kmeja amani magumeje kutkotwetchi kmeje nyagi bye wa munyora ke jam kongoi kamsa biga emurwa digir tukuli atenei tenei barin kaundi samu kobwa bi nyege shangili an kamsa wa munyoro ko bai bai tu wa munyoro kotko mato ko mwa tukun na kotke jeter wale kongoi akina mu kitame kuno ta siyasa lepo eme kimeche kikwaji jitukul uru kwa wala tukul amu kimeche akike presidente nyo Kee meje kandoi kio kakiche kopa Olimba Centroni, kopa Olimba Nyanza, kopa Westerni, kopa olatukul olimeje kwae ziyaza agetaji ngorene kararan. Kwa kararan ine bako nguko iborvikia ine mie, akotba isie no konyo kwae, wamunyoro kwaljigarit, mama nebongong kele ngongoi, kongoi mtukul jiko umeto, kimeje ziyaza ne majiwa ne unat, ngonyo jito nye wazamkura yanyi akwa kumakituwa hei, kuma kumi ngaleje gelen kunis kale kunu ngwa kunis iju nga gele ba sergali tos kon sergali man kunis kwa wirbi galaki abuwati jo ako tukun jepa siyasa otherwise kukarara nemet paipai ongebe kuno totorete mungu mutaiko eje kwa lakse emet ati gele ngitio lenyor netas chita ne indo inguno kemeje kea ungan mugono akigoji second term buwana bruce goi katok Charwe ngwang mege gure penarab letin ne chita nechame kumi haba silva opinion ni da bo yo nega mat ako nego nungule kigure penarab letin kongoy kigure na enda jesab engendalat kamuambe.
1: Kongoy missing elda chesab eno limbawa kamuambe.
0: Kongoy missing elda chesab en kebertana watana boga muambe en kasartane lapotikon missing. Ega sakne boyot makono.
1: Wesley.
12: Hey, well done.
1: Are bosana.
12: Jamke well done.
1: Iya mune.
12: Jamke bruk.
0: Jamke.
12: Umi umye.
1: Ki boy boy.
12: Oke. Ojokwe chikmo e le golya gude bitu. Ala ngere ke giro TV hit ko bie. Kongoi kapsa. Agi maje ki bongesan kapsa wa munyuru. Igochin max ke bi bara ka pose. Kuka ke bua ne to indugun ga gina ngi bara. Kuku ga ke mua ke le. Rute uni nyi gutonde tagetugul nemo tinye ngal nemo mi gune ke tochi nyo ingalal ngale gu kore tuo ko me wege ga ko go testai tugu ke ro ni ma ga ga sa ingi ma ngi to ma yo kai ge gere piga be murgo piga ko mo swi ga la kobure kobure neu ni konyi inono ko masje mi bara kawit ka ngome kitu biki siasa etuku kigiye kit ne macham ge mache ono ko kagiyesi ko chubisusi aga kwikwishi tiki kwikwege lakini enyu na ginyo ibingoni si ile kandoindet ko ki machu machu tong bingoni nge siasa kuno horek cho no problem yo mwanye ile bai ruto kwa itagiche ruto kwa iruta no kwiki onyu kole kigiyachu okyu okyu kegeri kawe suite ile lune gasi ne tetetai mi ai ngone disi turitu ne kwanyuru amun bruce akweldo ni giai tu buju tu kul kana loise ni kine tenge kora en panda nyone ko ta ngale chune gi somu ngale kine gi tangwan che in che ku boisien arigati ku tugur gus ko aren max ke mi bara en murgo tigil gora gora be kon ku information ku fiktonu wa munyuru fiktonu rikati ga chakwa information amu debere igir tu ke boisien wa munyuru ni strategies ke boisioten wa munyuru ku chuchok tu muere tu si chuchok tu gitebe na chu ngaloni me go bor gil tinto informas chichi kebe i tere tu ishechu ago ngalolo pi ago noy go lo ma jor to yo tu ni to kone tabu ne tu ke mi go yoto ne tu ke mi yoto information go pawa kila ge mo brus ke le information go pawa kona ngwa edit kona ngi mi go se na ngi na chucho gi te go ke le pa uma tu go se pa u gi mo gi no gi ro pa u gi mo tu ke te se tai le mo e chini lego buru aga diti kora awe sikai ke sa bai bele siasa kuye ke ga skip de mochi giro asi ye ba lo to kwa ge acho te chi mochi ko le bigne sa ai ga le kiru ma ku cho ni te ara mu ge tu ke wa ga mu ku si ki na no information wa mu yu ru che u cho che je nga plan ko tor ko na ko le fere ti che bi ose ma ti je je bi ose ti yu ga meta bun kong ma tin to gari bu no te bota bota bu no te gilto ko ti gari ko go ti go information namba ayin ogu maale lisi wa mnyuru kukwaji maa magari ku max jimi para kukwaltiche vyo sekari itku max ama uchenja vyo za nambo yonda no agui agui agui bisektul jimi ta nga hapito mkwa itake unyu mkule pak matinye gari itche vyo se kameta abinko kumiri le kusichi wa mnyuru ili kwa namta yoto kwa nam grau nina kwa tak kusichi nano information kora wa mnyuru gandangu kumwa ene niyoto kumibari si ili kuchop chinge niyoto kwa hako nai kora kumbunyun ole gi gomyan prata nebo in nebo Hong Kong kutku gi kwel dorit mi bili nebo 1.2 karibu milioni 2 tege yoks agutum gele ban kusiki nonu agugon kwa itioto wa munyuru kunyungwa ege guonga magungin akotar agulotare uto au sibuli banji ni tata ibari ile kumucheso kwa itito agutore tkayato kwa milioni 9 ibari ile tangoi augo tore kine nota lugu bili bige une kabeza negere ile era go mi deretet kora nesere tingeta kwa ndugu Hong Kong mpili tineki kwa haa negeri niwe ndiye metu kukere atake hiru kongi tembe sangu lo machami mawe machonto mawe kubi giriri tapcho ruwe nyuni ngong giriri tapcho wanda kurikabare kaya tuloto kwa usup kwa bii tuloto kwa yai ulubi kakiche kiki lumto wako kwa isiende stupu kiki mnika saratu kifri magante kwa wini kibiri wabiri nyu kwa mawa kwa lechapio zeme kere kere wa mnyuru ili kime kitala kwa nyungi iki baga ajen yu kuike lakta yin kuwa nge wa mnyuru kwa kule kise mende ni kichabu kwa ike chupa kwa ndu yika laktu kuku usiki nana kwa information ni chonitu mekiri ili tere kwa rai niki ito tu elone loe kuro mjichi en analisi kuro mjichi en strategy eke ngu kwa ikale kisi chupa ishien sukuri kwa wini ni tuku kika changa niki kwa hini honyo kitiobikyo kiche yoye kambayin utore tu William Ruto gilinji kwa ishien information shukuki kuno wepchini nga lekyo kikimuwe akimuwe vigala uzburu diyoshi gala siyo languru utago kwe ube waikambini kama suwe gala una itugu kikuwa kiyo indiota ule ne chikuru kwa mua kubari vi ooo nga leka ingu chuta chu makimache vichu choa kwe siyot information shimi awo makitike nga nguni kese hii Bruce awise akweldon makitike nguni nga nyone wa mnyoro kapsa nga kwa ngalal nga lekyo wa maturity

0: Magumagi and your Gisiba, then you have gone among Amane, Kamagi never called the Mogabu Ruji Toga Magene. So Kumagi Gisibiana, Lagin Zergali, didn't have been with you. Ogi Mabetar and Alejata Ogina. Again, let me message them and gate to our anybody get what's about to be. I will die. And you get Makiniga, let me have Kenya, Kima Duta, and then President.
1: Yoni get money lemma itego tagit the shagoing egun yoruko na fast ma in kamukitogele meet an 85 chemite soko. I said gelemba party each to get your soko. Till they got it kogebre star 274
2: star 274
1: 274 chutun soko. I said we seki ye gita seta and coronet abranga chelarapko.
3: Well done, board.
0: Thank you so much, my brother. Why in Congo, you think Ghana Blue State, in Grand and Ogo, no, I went on board. I saw this Kajankian, the two get a run, eh? I go by him. Yes, I knew it was. So, Amata Pongas and Korognetai, big up Emuru Tigris, and then big up Nato Tibula. Kosukat tak sekor anak wata ini kata kasar. Oibar ur bijan ini negi, oibar demokrasi ya. Nampak ini tak kena. Nampak bijak ngomel, nampak barak. Tapi ni urbi kan aku ngolol itu agak kemas kepecio. Jelas ni engko tagilion, engko tagilion ni, kau agak kepecio. Amu kini ni dap demokrasi ya. Tum kau naik bijak lagi jangan urat tipa ni. Nasib macam tu bijak ngom. Abah macam ni bijak tak pungke sesana. Engam nanti nuti ni. Panai borio, panai gawaga. Amagi dengan gua, gua kan gonya cito. Kita je cito, gua komtan logo je cito. Gua koi to kita gua je koi to kita, kita itu. Mama na, napa mama napa Johan yang eno, telat marhemu. Jadi kita ni tu kongko korang tak sih nak kita. Amat kita makosa mama, mungkin tu mungkin mawa mama Olimpia Central, anan mawa Olimpia gua menyoro. Kogi buat kejengan, kita itu. Aku buat tu juga buat, coba buat. Kau kerja agak cepat korang. Jadi ni dia mandi dia kau itu dia cepat korang. Kau kerja ngan dia tu. Kau kerja aku baru dibet. Kau benda tu kau spontan ni mama menggalak tu lebih pasien tu lah tu. Kau kerja ngan dia tu korang. Kau orang dia orang dia touch. Ah mesti ada di pihak mereka dikir. Kau ingat mana dia? Kau baru agak dibet negara kan. Nanti ni dia kita stay di negara Kenya. Sekarang stay di negara Kenya. Kau kerja orang korang tu. Nanti no nanti kita tinggal nanti. Mat kerja agak tegas. Anengal kunis, kepolisi kunis, nemu tahu kunis polisi itu pergi di. Engkauret mereka kalau macam berperi itu kesias. Ame jalan juga upgrading. Tanah ni, bila emulat tegir, agoi pergi ni tidak negara. Kita movement lepas mandi leh unu nonton. Kita kita itu tool. Siapa konyol ni? Agu begu. Agar tu tiunggu si agar testai. Konyol agar korang kita testai guna tu. Agu begu guna tu. Kita jalan agar koi konyol tu jalan jian. Agar agar kita tu kita testai polisi ni galah. Oh, bagaimana kita kita yang pungkas kan kerja ni juga. Ia ni pasal ini cok, ia ni nama nama zaman kita mahu anda proof set. Nengah te permit, konyo kiri cok, konyo nanti aku nak kawasin. Jadi, kini mana ni sampai sah? Nengah kiri kita aku cuma korana tak korat. Nengah kiri kita, poin di. Yang kita test saya guna jauh. Nengah jauh tak jauh. Kuki poin, kuki tiga nanti. Asuhan yang dekat kita kita lagi mahu kiri nama. Atau kiri kini arah 12 kilometer. Kongete nama ni, aku kiri guna. Kau guna ubun kurang tu ni tadi, akhirnya kau apa-apa itu. Di sini kita kini juga kau serka dengan embassy ni ay. Kau ini, maksudnya kita mengaji tang, kita kini coba testa siapa akan mani negara ram. Kau kita testa, ada impan untuk apa tiga pemburu tikir nak kau tanya mereka deh. Missing sih beri orang kerap kau tikir.
1: Kau missing kerap kau. Kau missing, oh ya. Namji ni orang sok kucing negi cutu sok kau mati teh cutu. Namji ni orang sih mungkin lelai sibu. Entah kau check tu tikin cemit tay. Yakit seta encore net notan nebora ni kita siapkan ada berita cepat untuk kita. Kalau encin magimu yang cile me magimu yang cile me magimu.
0: Kita ada Bruce.
2: Kegasin.
0: Forgot missing is up to one in the tournament. Jamwe Arabor.
1: Jamwe Magimu.
2: Agatin Magimu.
0: Go, Kogitai kashakwa. Aba macho mwadi nga abe muru wadigiri. Pali inti kuru ngwa megitu. Kuru ngwa megitu kapesa. Mwaya minke kwa ishe mpi kiuke kwa muru wadigiri. Kontoye chaka nyo nneko ibu kwa berure. Ama cho mwadi nga kura wana lezi kwa ya gino. Ko expecte mdi. Oya ibu uchoit. Amungi angalal kontoye kalake gilewen gulle. Matkaru kontoye te fulani nini wana kura. Ako kooki mwagi ongoru enka inetap chis ako getono ngo eche ako geribdigiri niko kibwa digiri ako koko suweko mukto inde koo baibai kashakwa wanda Bruce Bay ako nyo all the way konyasa ngo misanta nanyu konyasa ngo misanta nanyu ako itono si ako tono nako kate koo kiribuwe santa ako amato mwago ngoti kaap kiribuwe amungo otai kiribuwe santa ko santa nipa dola la inakine Senta ni bado la lai. Koko ni bado tono na wale giri bwa tireju. Pai pai diga ab korone. Ako te ab kule mnyo ano muchunga ni bado korone kile busta imetan. Koko pai pai ni bado man. Ako ichai. Koko kwa mwa bichuwa ni kinonge ta chaku. Tugu kiko ni bado kaja chengo rama re mweno. Koko tugu keka. Kwa diga imama. Koko leke ka kile kinonge bado kaja chena rama mweno. Koko ita mi bani lugu imele. Kwaari osin.
1: Chastas ngeno kiyolishen soko kagigerten oginye chita neguren Cosmas Pet kagigerten Grinyorugi ago agere chita neguren Litia Gurir kagigerten San Grinyorugi ago agere chong Nancy Rotich nebo 07-15-426 mwisho kenyoru tokens nebo 881 iboru gile gitong kai nyoru yen soko te chutu soko kai chita ne unansi akpiga lakta kichagimbo kinige 37
2: ichile gitio star 275
1: star 275 agitil gitio tige tita genge kogoni nisilingi sheka ta silingi shek 14,000 chebo shopping tige tishoko 37 jemi soko inge ngololi ago inguni 4 minutes jemi deta chutu nsoko kogebri star 274 ash
2: star 275
1: kegaspo yot kansula enchil chila kansula kones

0: Weldon Bor. Iye wewe.
1: Karibu sana.
0: Igere yi Weldon.
1: Yes.
0: Wewe Weldon.
1: Yes, yes.
0: Amacha mwa unwe. Ini zo manu news we. Ale amacha mwa unne. Ena la lesi na nyuna tagi legrai. In Borjon, the Bogal legend is Oman news. Kulas Magui number one. E number one. In Nam Gapesa news, eh? Where Bruce?
1: Yes.
0: Okay, well, don't anyway. I tell me Gapesa. Very clear. Yes, how to come here. I was Oman the Gapesa, Nuroro Gapesa. Forget the real. Forget the Gapesa. Wayne Kubruz, I can never remember you.
2: Kali,
0: Kaja.
2: Kaja.
0: Hey.
2: Tamgelele juu ya hiyo story ngo kwa mlaji bora ya ninye kocha. Matinga lali juu ya hiyo.
0: Wei bor. Namuongezi wei. Namuongezi leper kumeto na wako fiyo bor. Mwavete wei na wako fiyo na wano. Mwavete. Mwavete. Amacha agatpurariye tene le mii. Agatpurariye ta koleji na gile shalom. Shalom, shalom. Meshani tukul. Oba agosag bote. Untuk menduduk orang, shalom menduduk orang tuh. Nampoin, kauin, kau nampak tak bus? Ong kenanya ulle, isibeh capsa, pika college. Ong kebetul barat jodne ulle, ingat gondo itu ulle, ingat yang alalin, kau masih ibu ni, capsa, ingat ni man, ingat, kau pasti ngalek wong muai. Aku tuliam bi, kau masih kau doy kaki cek, cek itu dia musim amat gini, kau masih ngalekio. Lewa macam ni, kau bisa leji, wenza gueni, bongkes, bongkes kau bisa. Aku macam mui berorijin, kau gue gara amun, OFJG, aku rasa oleh kau mana bicu, kau kau mui kau bisa gisau mager le, Kenya gue, ongkos sungguh aji tu kau mui ngaleki. Betul tak? Kemuliaan, kuba, aku happy. Apa jangan mahu bungkai juga, tuh. Bungkai, kamu kau tak? Bungkai tak bisa. Mami nak kerja orang non itu, kecap Kenya kot demokrasi ya. Kalau mesti bungkai, ya ke ayat, kau itu ke? Tapi dia cakap orang dia tuh king yang kuat, kele, ni laku aja. King, banyak orang macam itu, banyak orang macam mua, banyak orang galak, kurbaik membuat perguruan ini. Mimi nimewashukuru sana. Ago majana iko andoi. Kabisa ile lomi. Kimiu opinion nila. Ago kishebe ni yemor ni kabisa. Ngoskoto wate ole. Kiko chalewa ngororiye kosa uriye. Majele woni. Kimiu go si baby. Kila asubuhi go si baby. Kila asubuhi. Go si baby kitul wato tino ngeto mangala. Ko message sa si message si buon. Cuma lagi orang majoriti kita kerja tuan nira, ya ni semua baru dia orang new. Tuh orang ni tak kata tu ni sahaja opinion leader, ni sahaja, kau kira sahaja buch, kira sahaja buch, ni sahaja people, sesiapa pun dia me, ni sahaja people juga sesiapa pun dia, agam itu, kau agam mana kau sah, very clear kelota. Ina jono kat tuan doy kaki agam musim amalak, wana berusak well, kau kau always, padai. Kwa agasko lelega ako, kwa chamo kwa nimi. Hoi! Hidi tono kwa kwanga pisa. Ako toa kwanga baka nguni. Kwa kwa hiri tapu ngon. Kwa kwanga mwishi. Florion. Ako tumatingi, mwagicha mwagea pisa. Kwa kwa kwa chinda kwa ndo itene teno anima nguunu anu. Hibiri maka anda yekinda kuunu anina. Prea minu. Sengkireri ni baka ndo itene teno ngongi. Kau buang kapasan state function apa bagai? Mungkin nama amri ke hitetik buang kumnya? Ayo, kami mungkin dah nyun. Kami mungkin dah nyun kapas. A great leader like him, kong. Kau muncul yang itu kau itu. Emano beri. Aku tahu nanyi ni le. Jadi orang nanyi, negi beri kapasan kau yang itu cuma. Mama juga tak boleh leader. Jadi orang nanyi. Ya ni, abah nak ini. Kalau kau mau abah nanya tu kong. Abang aku anda ni kau kau buru, lekat orang nanti kenyi sih. Ali aja biasa sahaja suka pergi. Kau juga gaya buka pasca, Facebook lah tu kau lagi baru kiri. Tuh magi ayah kenyi, puri lagi kenyi. Macam juga pasca. kamwa wot kumean mungulul da kamsa kwa wengwe sa wut titen kine kwangir na macha a create leader like ngon create leader ah ba na yin anana kese chebiyo so kuma na yin cheme tobi kumite ure kamsa wey kaya mungulul da nyunwe boya kongye tela ngat kuno wakin macham kamsa macham du mucho wakin wakumwa plemen ni elite family magabana ni ato kinye ngon Wakil makmana niat kerana kumpul akuan, saya biasa ni. Wakil makmana undus, tunggu ibu.
2: Angkoi mising kau cha, entai kau seks zaman sih itu. Well done boy, ingat we excel aku cuma tato school. Macam biki school fees. Mie kau sahaja cerita nego tour, mami gina tom kau yang kabisa kau kau ngerti kau lekual dateta agen kene mie. Asyik kau laku school. Kau mising undi toko tamit negi ayen galaga, exam. So ngoti kau sanggup melawa fees kau muncu kau imak laku itu. Kau mungkin wau nugi laku kau masoman kau revision. Agak macam itu dekat itu. Agar kau ikut nafas, nubat tiga disyakat. Ikut nafas. What you expect to win the one? I want you to let you like quite ten school. Chin and you like quite a school. Kegon in Fort and Wendy school. My one gonna be shack. As a bit of a picture, Chenuin, Chaka Mocking Rabbi Shack, Chavendi school. You want in Fort and a Bosley Shakata. Never 30,000. I got to get a check to win the one. Mogu gonna go to Rabishake. As a week, picture a Chenuin Gomoking school fees. Chin and you like quite a school. Easy, it'll get to get to sign guy and get you to go.
1: It's you like to *448
2: hash. *448 to Tunsoko.
1: *448
2: Tutunsoko aga gimwa gele gotingele imoche school fees itil digetit tayenge gora ile tumga nyorugi en soko ago mila kwa school wendi chuma tatu goche gu for chana gu for chana wa 30,000 ticket check 21 *448 ash
1: *448 ash
2: yongi kwasa kibia gwan gross
0: Bruce jamge Bruce got one well done boy kongo imising na bas ngo go non kongo Kwacha lady gak digur kongoi, buat endanya angmure. Kongoi entah apa seni kota ini kat dekat cakwa. Kini kita macam Bruce Bates kau boleh kasih kongoi mai nai nama tu studio aku Eldon Borg. Kugil lagi macam galia. Kau anasih ada juga ni semut agaga. Ingat tu bila aku lenjin, agak ingat waktu bila Kenya. Kacau lady gak digur kongoi amun. Amangu alam maga orang yang kau macam kau boleh izin nak kulo oburbur empi kau awa nama tu kulo meru berber. Kita amu apa sebenarnya yang kulo That is set your fools, kuna ubungu ya wajinga. Ama nguwa lebiga abdigir kwa nguwa mingi. Ako igere Bruce Bates, ama nguwa lewa according to intelligence. We both. Koko kiri kwa chibi ke wako dola la njiri mo wongengi chiki kale matkonyo ngong, matkonyo kachakwa. Digir kogi kwa chini, kiri kwa chini intelligence kele, toa chibi ka abdigir. Ama nabi chukul kule, ingu ni koka sarta ni kitoa chibi Bruce Bates. Chapa amu wabila ale. Kitoa chibi kwa robot. Ako, Mau ngamen itu bila tinggal macam mana le? Bruce Bates aku eldon bor. Orang ni neo anggunyo. Kalau ni neo uno anda agil le bunyok, anda agil le magmaj. Aku ini kerja biasa. Tunggu jangan tunggu jangan gua erika tiga jam. Gua gomu ke sana erika tiga jam gua gawai. Kongalal meri negara rata mas zone gulle. Kami itu ada orang gulle. Mau ama gubir rasis talak gua nyun. Gua mau ama cilak gua nyun. Gubir apa? Okey, orang ada semua yang bergerak itu mana? Ibu bapa ini milih bija ke listrik tu meron. Agak ini ada apa tu man? Bergerak itu ada dengan mana? Ingin mencuci kotor bici di mata orang itu dengan mana? Oh, lihat nama mana biju? Kotor mat bergerak tinggal dua buah muka kedua muka guna ini. Tapi tak mahu dia jadi dia dah niu. Kita mana kita mana mahu ikut le? Kita berbarai ini malah dia kita mencuci bici ngami. Tapi tak ada mana marah buat le? Kita mencuci barang bantu ikut mengami. Amu ni we? Ibu bapa lagi. Ibu abri tu bahan tu, kami cuta jual lah. Kalau motor api ni, apa tu asal tu? Mungkin ada footing ada orang dengan orang gokil ni, ni alu kat dia ni nama sih dia ni. Ibu cuba dia tu, pun kori dah kerja biasa, cuba dia kerja biasa, kerja biasa tu masih berani. Kau pun ada bodoh bodoh kerja biasa tu, pun ada yang kau mahu bini jadi mana? Kau pun gokil dekat dekat cakap kau kori dah. Kita apa tu jual? Angkonnya kami sahaja arte. Ibu izara mekui, ibu izara si ayah ada gue arte tak kau me?
3: ako mi ngokta ni ngoyin, kung ngetare kabarte, pwede yung hindi ngokta. Kapit sino ba kwanya siya mo sa kutore, kita tayo kutore, kita tiga siya kwa pano. Kung ito ano kata, kwanya siya na kung may kibir kura, siya mga wala ka siya. Kali ang tiga, kwanya siya mati kiya, mingga yung mati kibir kura, o kibir siya kura, siya na mati. Ay ba, tako ang ito de bichu. Di ibaro na ka siya si, kung mabawata bigala. Kaya ibaro na ka po mo, mabawata bigala. Kaya siya baka hindi, mabawata bigala, kwanya siya. O mati kibir siya, siya mga niyang kumay kibir kura. Eba ta kura, o baka kaya siya pang kibir siya kura. So ikara tu kucho wata sa hindi kiri, macam mereka sendiri, apa macam mau orang yang lain sih juga saya ambil lagu le, orang mesti agak mahu ambil yang lain agak itu. Kau kira kau hendak duit itu ni? Kau kira tu mager tu tenggam ni? Mager mager tu ni kira kira tenggam ni, kau tu duang yang dah. Apa macam mau kiki kira kira kau memang tu dia William agla aja. Kau kau kongur jadi kau orang muncul, kau yang ni bapa amuka agak ini atau dah muncul apa tadi? Kau marah kiri apa kau lagi? Ibu saya rezeki biju, kau yang gonyal barang gonyal ni kau ni. Tanah tarbuna ng jata ay bol gubernuron aling tagatin bega takwil muta injak na ni buay ko nyo
4: tega kongoy missing tayo shak arta magangman chega ba tayo nuliyop studio inge lang gama well done bor gele nyo ruchito school four cha na ba school fees kung machu tubig soko
1: tong gochut yes
4: tong gochut kamara cho tayo tiga di shak tisabu imagine tiga tisabu out of 21 ma machu big yo marabi shak chenyoru and soko lagini chine ni lakwe tayo sugul ko gaitar ngalega school fees because kagisi run four cha ene wende sugul igwa rucho kan meet your number ang number it sugule tabla kwet ke ilimanda 3000 school fees agonda ko ilimanje botamine ilimanje botanwara tikati shek chemiu agotike shek 14 agogi chok 3 minutes check and 3 minutes ngobe chutu soko ko mense kini
1: minute shek so mogi
4: for chat no school fees ko gebre star 2448 ash
1: star 448 ash
4: star 448 star 448 chutun soko agitil diga tet star 448 star 448 chutun soko atil diga tet sweet sikke Eka sakne no enti teri tnoa.
0: Jamke mure jo mure sa.
4: Jamke.
0: Are ki je bule te gra siti ga be narok. Emrua digir so bor demokrasia. Awa egi ne pomo. Ga emrua ta pole jin kongete. Kogo bor bi ato kole de ade champion of democracy. Kire ta gora ogi birchi DCP about 11,000 votes. Kay amor gune din arab mu tamisen amu gal mu tawe ni president li umay ga taaj ko o to je therefore koy bo wala siya it is not live and death koy bo gol siya se ko gi ne kira game atege u tia ga ba that is was so grateful that one fast ko chi ka chagwa and compared ak purie no no bob sigis ne bob ga bomet tegin goño matiangi kwage ago wage wogira kolyane lane maegi bichota that was so great for you why we have not o champion akwakwe cho made osetan a peace never democracy in game on Kenya asimata gozu bi goño to na goño komi wage democracy ko ye bi community ko ye bi tagigas aongi yer me majiwe kage tibi bi Mingale kiwa mwacha kwa je very important ako patinen. Hibu argule iso usa leader of his own kind. Maana lukuko wano sene jebele tam ngongi. Usa post kumia mui in yaga kwa jito. Kumete kumite family hota. Lakini kongo nyo kukala ale issue chetacha nite common man. Piga apuro yina nwapsigise yike mito. Mami oret. Mami suulise kongete vekitu kele. Botinyo na magitinyo. Kwa ishe siya acha. Leon mami. Koto wale jige ing. Ango ma president ito gana ro tabi ke te do ni sergale gawo kitar ga sar wego jitre mi te sang na sergale amo uti wala biwa por ria nya ole ato to no sergale ne kanya kwanza ko mu ga shagwa ne gi bo chike o ko te oto mi te ki mata gi go president on the absence of kashagwa so ga shagwa las mo ri bir moni ato to ro ne manda ni wo to ay nguno age cham agiro the chill issues to mo ri nya Tiada atau mana mereka kubiga pergi tak kau lagi itu mungkin orang bayar tak power. Kita power agak jenis tak power. Amau nol negatif ni negatif. Kita sih gaya ni. Kita sih gaya kami. Kita sih gaya lihat sih yang mungkin agak tak mana kamu. Kau miri terus di kiong guno pick up cai pick up cego. Kita ni orang tu awak ni power. Amu ni semati nanti gaya kiki. Kena gaya. Ia di jauh power guno jalu biji apa lu. Pikir awam sergali guno pick up kiong guno ini apa ke sema plaza. Uyangu tunguna electricity house narobi siro viki miulote jiloji sutaktai kana ipi ikalaki kupa ishe sergali niki mwabor akwam we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we know, we

0: maneno yote ilikuwa inaongelewa. Hiyo maneno imemalizwa.
1: Na nilisema ya kwamba hiyo ajali ya ndege tuko na maswali. Kwa sababu Yohana Ngeno alikuwa pale Edemesh. Akawachwa hapo ndege ikaenda kukunywa mafuta Eldoret. Kufika pale Eldoret saa nane. Mafuta ingine izolewa Lodwa na sio ile hala.
2: Logo yu agave mit in Touch FM.
3: Kita cita kau nanti dengan logo kami meeting ganda sebab saya semua kena terlambat asubuhi ni semua naga kau ni cuma mele kita tahu ni logo juga kau leh kau mah kau nak counter bawa naga patrol kau lentutu kau leh cemtai ya teng kau duit tak kita kau leh ni bawa pola titi kau rutaji counter bawa naga enggak mah kau leh bawa kau mah nuti engkau duit jatuh kau ya rutaji tak kau gimit kaliat awis tahu ya pola tu sih cepat sasi sih teh enggak kasar ta ni sulit aja pola tu sih kau agak kapit ni tak kasar ta betul tak enggak ya teh anggota kau duit ini teh nata ni bawa cemai teh ni bawa DCP kata kau siapa enggak ni tak kau duit cukup minta tu kau lembaga enggak kau tidak ingat dengan tu tegi nabah emurua digger enggak petu tu nata nabah amute.
4: Nani wambie wale wengine ambao watakuja. Hii kaunti tuko na vyama mbalimbali na pia tuko na jamii zote za Kenya. Na sisi ni watu demokrasia. Tunapenda wageni lakini usikuje kulete chuki hasa kwa kaunti kama hii.
5: Kura ya Ruto ndio ipo hapa. Hakuna mtu anakukatazia uende pale unaenda. Lakini kura ni ya Ruto. Kura ni ya nani?
2: Touch FM to get up collection
3: kabe dina kan gasarta na gaimange nanu gaimange membeta ko nge ngate ngatutege nebo kapserete oska sudi agulose mingi kibo emurwa digira che goibe kasarta na toke ni ne gai agota che kande nebo chameta DCP ka de gashagwa enga mait kole na toke ko gabar nit nebo tekisto agalie te enge metem agut ko na toke ko kanere ki sudi ngalalu teke chatak chibo Coba kasihagua misengko kotinge, akakabit itu nata nabo sabet. Nabo negiempi nabo imurua dekira Johananganon kita naga mainnya kulem. Malah tu kita coba kasihagua koji mugi cegi ko sabjo. Coba familia nabo Johananganon agak pergi itu nabo kalengjine.
6: Sazuri, pada karibisha ule mtu, pada karibisha ule mtu apotata. Wanakaribisha Mr. Dorcas kule Mburuhinga. Wanakaribisha Mr. One Time MD. Wanaongea na yake hapo yote, lakini mimi nataka nikumwambia wewe kashangu. Nimesikia mambo yote umeongea huko nyumbani. Lakini sitaki heshima. Huyo Johana Ngeno alikuwa ndugu yetu. Kukushinda wewe. Wewe umekuja umekuwa digiri kwa sababu unataka kupata maili ya siasa. Sisi tukiwa jamii bado tunalia kwa kupoteza Johana Ngeno. Na nimeona umeongea pale mpaka unasema masaa ndege iliyoko mafuta. Mimi nataka nikuambie ndugu yangu, hata kama nikuongea uongo, sasa singine ogopa watoto wako, wacha Mungu, kwa sababu naona wewe ungekataa kuogopa Mungu. Ogopa watoto wako na Dorcas. Unaongea mpaka unasema mafuta iliyoko ilikuwa baya. Sisi wengine tunatumia ndege kila siku na tunaomba Mungu, kwa sababu mafuta ile ndege ilikunywa pale airport ni mafuta ya ndege zingine zote zinakunywa. Ule pilot mwenye alikuwa anaweka mafuta alikuwa mwenda wazimu na alipoteza maisha yake. Pia sisi bado tunajiuliza maswali kwa roho zetu, ni nini ilifanyika huyo pilot akaamusha ndege, na ni pilot experience wakati imenyesha na ilikuwa inaonekana vizuri.
2: Touch FM to get up collection
3: Ngoko gala ko ko pete sapete bi kisire elubushageng enke medan ba Democratic Republic of Congo ni tago ko suke amnyandana tanba Ebola ole ni tagi ko ko buneng ala latna tanba tlinda na mangonye ko mua ko lem me oshage chata ki ko ko ibo yanji enge wiki cheke wiki shek aing choko ko bata ole mua ke ba kenke na tago le same tare te tem no ko bun e matri me kibo sanga.
2: Touch FM to get up collection
3: kakuma kabinet sekretari nomor 17 kali ya tengke metode tip cuma merekomend kolem memiga

kolejo jita barera. Kolejo jita we umekuja na muna kani. Ali jikanyo na kitiongo njamba chitu kule jamba boys eh. Enore tinotake ne chonjo sana. Asuko bitki mutke enore tinotake ne sidai. Ore tinotake ne ilua lala kapisa. Kolejo jita baro mambet. Kole baro mambet eh. Akutumbo nyogu ni mix Enore tinotake ni chonjo sana Mix notake ni gibe suguta osenge Enore tinotake ni sidai Ali jikichongo nchitai Ame jikichongo anasuko bit Enore tinotake ni chonjo sana Ame chake atiltike toro kechengwe Inge nile ensumbua chirani Inge nile isumbua ni chirani Ni yuaki ni tiendo Kome chuko gegelgel tuku njeguge Tanago miteke ni mite mesa o Enore tinotake ni chonjo sana Yani mabindi mabindi yang mwai nilele Sumbua jirani bula tit kuma bindi yang moi tinotake nelele Isumbua jirani Mami ko nyige li li indi ivuli muta Ako ne chukam luwa mai don muaita Eki gali chinder tero tinu eki chota ke jiki sumbua

0: Garam kutu, garam kutu.
1: Ready?
0: Hey.
1: Ini lagi tu kita cari orang sekarang ni bawa macam mana?
0: Iga tuan uljo bosen.
1: Awak tu nak apa?
0: Gonggong misin orang pesan. Ayah sama pesan Allah pada kasar tak beli cakap. Aku ini orang kecil nari tinau tak nampi ikut misin. Agar cerita nau tak nengok agi lecik congratulation nau tak nengok gure damaris. Nepo number ni 147. Muisho damaris. Amuan angge berusi mahu ikut jongkan. Ia mungkin kau bigi bigi tanang 150,000. Ini agen dia money cakap tak nyuwe damaris. Aku kan kuah bigi-bigi itu tiogu not again. Piki-piki imenda. Kau kuah bigi-bigi itu not. Ame cikai til tiket again not again meet you. Ame cik kuah til cik itu kul tiket ni eh. Tiket not again meet number two. Nita go stock number 100,000. Ame cik kuah til cik itu kul tiket ni meet number two. Ame cik chill gitu yang gua star 274 Agi til tiket not again meet number aying. Neba stock cebong 100,000. Gorochi tane tile ticket note gine meet number 2 neba stoke neba 100,000 amiche got tile chito gol ticket ne chill git yon gon star 274 age tile ticket note gine meet number 8 ticket note gine meet number 2 ticket ne gotindo stoke stoke neba 100,000 got go meet mangare no go golul ana meet mangare ne meche itau kulle nini le nyende ne ge chengenyu en ticket number 2 Amechi chill git yung on star 274 Aget til ticket not again meet number aying not again bus toge not again bus ceiling shake chot toge 100,000 chill git yung on star 274 Aget til ticket go lecha ma bet nege lege bia go negle che sululu mwenye go limba ga ma et area sa kala ta kwa machina go le ina piga kelele Kuling kau eka o, alaga mege swajib kumun buana. Ager notak negile chep kwe chari yete, notak ne bonga blandane. Kule cha omiten dani, aleji kongwe misingi na oka pisa. Sichu ita kwa na mnakani. Ame chiko til chito tiketo. Tiket negitile eni nguni kwa notak ne meet number 2. Notak ne kakisiri kule ne. Stoke. Stoke ne bo 100,000. Ame chichita ne tile tiket notak ne meet number 2. Kwa kachil giti yungo ni star. 274 Agi til ticket not again meet number aying. Not again a gisir git you will stoke, never selling you shake your target 100,000. Tiliba ticket non en ulemi, sirigit yung on quay chili star 274 Agi til ticket, nebuch en nguni. Weganga. Ya yonka mwichito, a kwang dubai, inge tuak bange. Inge ni leo mago tilisugo aje gonor, kuna megutuge. Mimis your sister ako.

Saya tetap berhenti dalam babak kunci tap kalian jika serta itu naik logo juga kami ada engkau indah ni semua nama kau ni tu kau cuma meling. Kau kita akan doa coba kena kau nzain kau untuk nombor kau kami kah engkau kau tahu ni boleh paham ni boleh kita coba pada boda coba tuk tuk kau kau tahu ni doa jen faruk ke bete oleh kami ini oleh tinya pika bermain pada indah ni boleh kau nyuci ke pasi sun ke engkau kerja indah kau kerja itu agak keberuang galak je. Po imani lugu yake chakarabu uti MP na bomalaba David Ndagwa.

0: Touch FM. To get up, call engine.
1: Kasarat lagi tu kanan kabit ni lagi yang kasarta negara koma alaga yang kaskufu coba cerongo nebo imani kolem nyalu kosi cikat yang netet kandu ige coba pola tete guru taji ke bebe ge tulen coba imani yang jengnya tenatan nebo kaspete oleh kanereki alaga yang kandu ige je tete kau ma neranik cenatin gugun se kau mesti yusik terter coba pola tete oleh kamajen ya minister nebo bisa dapat lihat yang kami teri nanti jangan kita coba murkomen kocen ora tinu ekyo to chigili tite bi kyu jo ta ge ago te enga sarta na kita kinige le wini shet no ni ni e bo ka ni ta beru shet tem aktiv tem age to sabe
2: kama wa Kenya sisi wote ni watu wapenda amani. Mimi nawaomba kwamba sisi ni watu wa moja, we are one country and one people. Hatustahili kupigana kwa sababu ya siasa. Kama wewe ni mwanachama wa Kenya Kwanza, usiende mkutano wa Linda Mwananchi kama unaona kwamba haustahili kwenda hapo, ili uende pale na uzue rapsha ama fujo, kwa sababu wale wa Kenya Kwanza wana wafuasi wao kama vile Linda Mwananchi pia wana wafuasi wao. Na taifa hili, katiba ya 2010 ilipitisha uhuru wa kuongea, uhuru wa kukusanyika, uhuru wa

0: askari wameingiliwa, na kama hawajaingiliwa wako chini ya masharti fulani kwamba huyu mshike na huyu usimshike, na jambo hilo si nzuri.
1: Touch FM to get up collection.
2: Abi ya jita kalin jenga kita lihat logo abi meter jaga itu jenga saya itu tetes abe na atun abe itu kita na cuman melihat tu akan kita bandar beradio abi sini matya aga kabar asal tu kita terus jaga itu aja oleh studio.
3: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, what called Mount Narok.
4: 107.5.
3: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to get up calling.
5: 2, 3, go, action.

0: Right, kasarani ungwecho kula lemi chama jai barai ni asuka bida tajine betu tabra ni nato gayko tarigi tipte magayeng arawe tapsi sit kenyi tabil bushagayeng aga tipte maglo hame jai tajine ngte tu tiyate nato neba uririo shake ngyu tokpa studio omite ko bata Ezekiel Arab Sirim nagata web star up kura lejin karibu sana asuka bida kebe kiwanja keroge le timi tingoro akingoro ne urere ni betu tabra ni ake joto kiba garon akki bima wigi ne nyoni asuka bida na isi unagora kejur barai Ainda nataki, nebai mui wai leja in timiting koro nemi te ola bayri ola nemi te kewan jam betu tabrani. Koge te geng guni kasa nenu sai si sit kago bata deka yata geng ke, agoi kote je sai tamana ga ing nabaka skoling kai nenu ga Ezekiel Sirim, aga tajin skobit keng ala tuang kore tap conference, ore tap simet, ana nije nga kora Ezekiel Sirim kore te neba Facebook skobit kei tina geng ala, ame skobit tamakan register nyu agera lein kimi pamoja ing. Imo wakitungan kai nengung aku lemi agi leca mistan baik. Kuno tu no imo jengal direct sai. Engkore tu no tak neba si mete. Anang kore tu no tak neba conference. Ame jata jeng kasarin nengung itu kura lemi. Asuka betin kete setai tua engke bagi engke. Betul tabrani. Kiwan Joshek number itu semua kiji. Cesar number tato. Defender mwenyewe nemu kali. Kanya tahu ni tita netai. Taja femelo.
1: Taja femelo.
0: Yes.
1: Ya mula sekian serem.
0: Acha mereka kabis selap tak ini.
1: Ami cawan tu ada sa.
0: Imi gomie?
1: Ami gomie. Bukan nak pernah. Bukan mereka kira lada saya ami jangan angkat
0: deh. Ayah.
1: Ami dan motor.
0: Kongoi kabis, kongoi missing. Kalau kimi mi pamoja. Taja femelo.
1: Ya mula serem.
0: Acha mereka Iwan.
1: Ya mula dugu.
0: Acha mereka dugu.
1: Tangan lo na feeling.
0: Yes.
2: Ami talan ni arah sere mau sih nggak usah nol dan kita mungkin.
0: Namji atau kentuki anggo, metu aje. Taja fe melo.
1: Ya punya jerem.
0: Aja mege.
1: Ami nol mau studio.
0: Aja mege studio.
1: Ini ibu tu dia orang yang kubelai yang mewe.
0: Karibu saya nak kubelai yat.
1: Asal tu sana.
0: Karibu teh nak kau mukon nombili. Thank you very important. Taja fe melo.
2: Taja fe melo.
0: Yes. Kiroge le une ngalegap tongilo ameje kitchongon ke taune namba tarani ameje ke taune number 7 status 74 ash number 7 ameje bi kejutu yoto garagara status 74 ash number 7 kaki name yoto serenyu asga biti sikinyo rabene ke atugula mesa na ise una lejini une ngalegap kiwanja embedu tabran kokito nakasa amen kitongon lejini namsime ngagiwe status 74 ash we are going number 7 nguni Mite paroina ne babikta manche gikojina ke tugul gikojina ke tugul siling tipte elibu tipte mangmu jotok chaba in simeti ago mite kora bona singyo so mejunde status 74 ash labatako iduket number 7

don kanye mwenyewe tiende na tiende Bobby France na kako ya tuite tutia tingwaret na kararan kusani ni unguichu kuna leimi amejale jine nginguni kubarainu na tuname suwa vitamu tenki wanchoshe giroge le timi tingwara haki ngoroche urede ni mbetu tabrani jato keba misingo jato keba in nini Premier League yes atia goraki ro in jato keba in Kenya Premier League inyo ngama mite jaba petu tabrani ago in next week Saturday ko mite timisha kyo to cheurere ni kabisa enye betu na to ni ba tare 29 lakini ama noga sere ni wameja leji ni nyo cheng chike rabini kengi sta 274 ash number 7 kwa mwa un ameja ako in rabini 25,000 kwa itu ninyo ndati nyo ingsi mengung direct sta 274 ash number 7 mamiji na ako inge na ako takenge alenga tako baria jitu ulgo kere kwa lehi kunaendaje inge nilengu niko parawendo na karara ni boi nyo chike rabini ke weekend na kararan ni cuma mus kabisa na kararan nanti jaga mangune tali bapak ngucu kalau lemia koi coba suka bikin inyor cikai rabi ini star 274 ash number 7 anja ke roro ni cita netai naga aku ingin ya kikure roda roda nyo aku kiko aja 500 jaji kabisa aku ngoi missing roda aku karib kok ingin tayu aja agar itu nih kure in Joyce kaki kau aja nyo 300 kongkoi kabisa mau tes tahu ingin ni angin ni tu mungkin engkau na asatar tena no ingin lu yang latar itu tena, ame jauh isi sun mila, lagi engkau ni kot kotu minyo kau itu, aista mila ni tanya, ame jauh inyo status 74 ash number 7, kotu mata sah nama si moshakingu, agak na isi orang lekap kewan jale, jadi ni status 74 ash number 7 kau sini ni, number tiga apa agen ni ager bi kalau agen ni cakap aku ingkian ni. Anja ger kot kami tapi cakap aku ingkian lagi yang status 74 ash number 7. Ama una legend cutu sai. Asu kau binti nyoru in rapi ini kau korek ni ini agai. Aya, kasar ini ungu cukup lelaimi status 74 ash number 7. Nama jangan aisyah una legend una. Status 74 ash number 7.

0: Inyo, tacha fe malo.
1: Ya
0: mene ke jemoge.
1: Ita ke zahane.
0: Ya mene ola bache sae.
1: Tamo ya mene ke zahane ya gata ya. Tuwara mutos ke zahane gata ya pene noano.
0: Ehe.
1: Yere iwe.
0: Yes.
1: Si inuanya iwe.
0: Ehe.
1: Kwa wite tona mene kwa waki niwe.
0: Oi.
1: Kwa mene waki ni, kwa mene tinje zahane iwe.
0: Ehe.
1: Ina di mina na apa aje?
0: Mungkin ayah ibu.
1: Ani ni ibu tinggal orang ni. Baru ibu jauh jauh diri reno.
0: Iya, ane gua masa nali lekak ibu ni bagai?
1: Tuh, ini mape mabara. Uwe ni kurang mujur diri ni lo.
0: Kabisa.
1: Wana apa tinggal kurang majel sih we. Umur ni kan ane tak nampak lulu. Anak gua yang kena lo.
0: Ira.
1: Mau
0: aja mungkin.
1: Lu ada final ada tuara kah bisa?
0: Karibu.
1: Iku yang kena. Tapi kasih kiti, kasih kiti dari. Walau ayah cici orang marah si cici dari. Walau ira abe ni tu.
0: Mami terapa sana bagi katik ayangnya.
1: Tahu, ini kerja mungkin.
0: Woi.
1: Kau mau mana kau mau mahu dekat kau kita.
0: Ayah sahwa kau kau missing. Tanya cepat melu. Ayah sahwa. Kasare ni kita seta inyo agere jitane kikure in Rafiki kilinto ningoli mpache kebit kale in kale niko kale ami tendani kongoi missing Rafiki kilinto ningoli mpache kebit mwenyewe jitane kikure kipkweje ingoli mba sosite kap katete kale streaming live from sosite area. Asante sana wewe na stream live, asante, karibu tena kwa kipindi. Ira kasare ni daike shako rejo bendi kakorwe daike shakiwe. Awak kali ni nampak apa ni? Tama juga aku binti. Kongko kamu aku binti. Cita neta neka aku jor cikai in. Kau cita negure Agustino. Pagi kau aje 25,000 eh. Aje cita negi gure Nicholas 25,000. Cita negi gure Joyce 25,000. Maureen 25,000. Abigail 25,000. Aje cita negi gure Anestin 25,000. So bingat aja. Bingmu. Toma bingmu. Ame coba binti jatuh. Bingmu tunggu ni. Kau orang ini entah kaya tak kaya, nak ubi itu aja. Aku jadi jauh tak kaya ubi itu kan. Ingin aku kau tu mungkin sokongnya kau ingguni. Number one, kau tu ma inyorugi aku ingguni. Kau pernah nasa nangkone, para indah kau nemu ingguni. Namsi metu. Agi kena, main doy tay nama le tu nena. Are you ready? Ira, tu mama kesinya. Mee tane ke gurein chop aja chop agene mee tane gapso ko tamau iranel bina kena ko nyono ke kai bet na rabin nel bina ta kai nyor ne we ta ko chate na ya ku jabas nyo sai a nam si mengu star 274 ash number 7 agenda pinu simple agi yakte. Ini aku tu gak bici, mami. Aya, sa 274 ash number 7. Agen depan ni banyak pesan. Nengung agi awak tak guna atau nak agi relaxan? Aha. Okay. Agi orang ni cerita negi kurang. Sila aku tahu tak bisa. Tunggu aku jemput sila. Aku tu yang 25,000 je. Orang ni cerita agen negi kurang. Kikure in Ben. Aku tu yak 25,000 jaje. Bas, ngono itu mabik somogu. Ile betos bija tok somogu ngono. Ame janam si mosengi kido ko. Ya tuol kito ngani. Inyo itu yak cego. Gaya status 74 ash. Aje ber number 7. Nyong ngono. Touch FM hello. Okay. Touch FM hello. Okay. Majubat cija. Okay. Touch FM hello. Aja megai.
2: Ure na mwana wapi si namba moja taila.
0: Mwana wapi si mwenye?
2: Mwenye kaka pesa.
0: Kari
2: mwanje tu mkuondeka kwa nje.
0: Timi tingorangoro na ure ninyo.
2: Atakuona.

0: Timi tengora angora. Okay. Tago manda mata ko na isewa. Tacha fe melo.
1: Where?
0: Yes.
1: Amuna ke tezi eto.
0: Chami ki.
1: Amuna wera mita mani ano.
0: Kala ngani ta? No, jita
1: amu tiki ka pila ngamacha bulgano.
0: Eh he.
1: Okay, ano na kapo na.
0: Yes.
1: Na lang bibi si gari ito.
0: Oi.
1: Na na
0: meli
1: ke
0: te jung re na tie kon tu ate pe ate goto mi te stai ke na
1: ka
0: ko ke ka ses
1: ka so ka pi
0: ka me na se wa ke tu ngan kit ne te stai ne bagi wan jang ko lo
1: ile tu ta ku ne ku wa ja ko ki ni ni te me na ma man ta ina ta tu ara pere
0: okay
1: Kapi
0: dah ni milik ya.
1: Aiyah. Arab Zirim.
0: Woi.
1: Ya bunuh dugu.
0: Aja megan dugu.
1: Eh, kami gomnya ni melihat jontrai mata gitu.
0: Kapi sa.
1: Eh, nampak ibu ibu baik, masih tinggal ngan orang rumah itu sih kentang tinggal ini. Teruli ni lima ko kacuan ni lebih te.
0: Eh.
1: Eh, waktu ni dugu membawa mengkamu.
0: Oh, nata. Status 74 number 7. Imagine aja yang epic semua kita orang ni jaga cakap cakap kopi tinggi. Status 74 number 7. Ayah, kena arah tu kau kopi cerita ni. Status 74 number 7. Toma. Status 74 number 7. Okay. Kena ageri ni kau tu sah nyoru. Ayah, ame jaga jam bijak tak semua korai ni uni. Agak ame jaga epic kopi sagi. Subah kita nama jaga ego ni. Ame je yang piju, ulah je yang tadi kami kau ni. Aje yang piju, eh tak kau kah inyo, aku tu minyo rugi. Anane aku tu minyo, agi meja elu betul temang mu. Ame je inyo kau ni, sahi. Atau kau tu minyo rubonas, aga inyo. Agi kasih tetap inyo rubonas. Iwe kau kah sahi, anggalane kau ni. Ayah, get tahu. Star 274 number 7. Status 74 number 7. Kau agit cungut boleh. Mesej cara cara ka. Amin jatungan ni jeli jatungan. Status 74 number 7. Kanya raut kumi tadi naga kau bet. Magikas. Star 274 number 7. Kapa anda begini ni? Tak agit teramai jago nagi tak yang soko ni kau seni ni. Tadi suai kira kau apa mana ni wajirit kapsa. Amu amin jago terapi ni jo agi begini tak Star 274 number 7. Koron ni cerita netai, negi gure ngom, negi gure Moses kongoi missing. Agustina kerja nyor cikai 46 shillings. Koron ni cerita negi gure leh onat bika engja, to ma cerita agengai nengai, to ma cerita agengai neng to ma gitu nengai, to ma cerita agengai gitu imagine. Dah negi ni tak aja ngguni amu, pon nasgomi kapisa kuawin ke kuatele. Ingin agilan kau ingin kau tele, kau nado. Eh, ini tiup nama ingin kau agenda, agenda tele agenda. Aku mai kau ingin kau tele. Ayah, pas soron ni kau pilih cita. Kalau cita itu cuma nama atau kita mai kau ikan ne. Aku ingin man pita, kau ingin using petero. Saya sanggup nene rubio kasteri nyu. Kau tu mai si kini rumi kan kau main mukulil. Kau kau nak rapi ni ke jangka besar. Ame je kita kau su gitu orang kau kepe number 6. 150,000 kawaida kwa papi kwa yengi lakini bonus kwa jitu kwa ninja ni so ameje chutu status 74 ash number ameje nyongu ni number ngabe number 6 nyo number 6 usandi nyo nyo akwe number 6 sai nyo akwe number 6 status 74 ash number 6 ya tukulge kwa jepara inda agine in jep tabach Nawale kasih tap kurumala na ne kasih tap kurumala kalau ginda isi metin silent

0: Ya sekarang kita kurma lama meja di stop aja sebuah nambut kopi ku kasih tagi WK. Marai sekarang sih nasinya. Boleh cerita ingin kasih nota langkit. Ilai lama itu cuma ini. Kita tahu cilia. Aye, akhirnya kau kata itu minatung nebo al kau bawa Manchester United meeting dekai sekap teman ageng kengguni. Atau mau kau kerja goli tage. Agen nale bingun nanti subi. Boleh ni, cami kau ker nebo Manchester. Kau mungkin cek cebhal boleh ni. Cami kau ker nenyo. So al subi kape sa subi tage rale kau nai seun. Mee dekai jat apa dekai sekap teman ageng keng. Jat apa kau nami kau nohal kau bawa Manchester United. Ago tesetai. Sigiro que le une matokeo itatoka. Jitara ago na mungu na ago le kao nam chikane in Manchester United. Aya kita sta ka sare niu. Ehe. Dai ke shakur njar ta magen ke chaka ko pati tap ko te sai tam sai so ko sai sisit ei. A ma cha chakte a me chawano. Ango na mungu na ago me cha atar shu. Aya kasere niyo sokori status 74 askana se una legend king kani doget number ngapi number 6 agere jitna ka ko inja niyo ne kikure grace ka ko sanyan 50 shilling raw grace nyorchi ke inye elen ka ki ko jese lim yatano nani oron jitane pahili bhut pa na kikure alburi alburi chamke elbu mo chako chako iye we we alburi kon koi missing alburi tingi ni lega ko alburi tingu na ga gere li bhuta ko ta ta le jige ka nam ke ingin ya kita jitu lagi kau jilip cawatnya. Kya kau katin jia kau katane nelibut. Leci taba tuat kini kita orang kau nama mang. Leci tangi tu. Siapa tak kau kata jia nelibut. Pure aku na. Ayah kasarinu, ame jitu tunggu ni. Dah kasih kau rancah. Yes, ame jago ni berada ni negai. Pila masumbu ko. Ibu asilengu acengi pika pisa jang cepat nasi. Aku acengi pika yang aku aji. Enyo 150,000 jatai kubaji jatom kwa ingian sogoni ongeteka genam. Kwa 150,000 jatai yengi kubaji tanaka inyo sogoni ya kutomi nyorugi ago inguni. So miteji tukul kubanganat kumi ago ibanganan galega abin korani. Konas. Jira chutungu ni status 74 ash. Status 74 ash labatako iduget na magabe. Duget number 6. Duget number 6. Amejana mguna si moshe korangore na tunapa conference. Wacha nirudi kwa conference sasa. Kanya wa conference ta une ta negure ila ringo limbarore chambo
1: chamge ga sey amuna ra ndere
0: acha mege kabisa labda nye
1: mege afta mune ge tiye nyo no batai goro
0: acha mege kabisa
1: ya subuni ya bulle ila subuni na nende bizule sare chenta mune buri tiye
0: inni kabisa stand by nye metwa ge
1: amni stand by afta usti dinna to bote ni we
0: oi
1: Manchester ari be ableta
0: nguno ari be Manchester
1: apa kabel leh tak gay? Kabel, hari itu kabel sendiri rano mui.
0: Aiyah, ama kun cemnya je, na mui ribe.
1: Kau leh?
0: Kau na report ke background, meeting ya? Oi.
1: Kau leh ya bulia?
0: Yes.
1: Kau tu mama dah mui urut dan mau kau cakap tu, kau leh tunggu kau lalui radio.
0: Tunggu kau lalui radio.
1: Eh, kau leh mau tangan lagi kau sano?
0: Aiyah, kau siapa yang kau lal?
1: Ya ramser.
0: Oi.
1: Ya beli ya?
0: Ya beli, kagile tu mitu aku ngerti ya ini.
1: Tuh mah ingin nanyi lagi. Ingin nanyi lagi guru nasi mat. Ya biasa ya aneh tamu hati ini gitiari ya. Jalan tau mau ngelali.
0: Ya jahit ya kak itu ini deh tuh kayaknya.
1: Eh si mat ya biasa nanyi kok lasnya nana.
0: Gonggoy gak bisa si mat ya jas.
1: Kabar apa kok tim masyarakat kali itu. Rauh nyeral lo jangan lagi bareh. Jatuh ya tramar ini bapak elgut ya. Ego ama je alih macam tu kamu atau ada tanya ni direction orang ini baca juga.
0: Yes.
1: 0700.
0: Mhm.
1: 624.
0: Yes.
1: 558.
0: Aha. Aiyah.
1: 0700.
0: Mhm.
1: 624.
0: Yes.
1: 558. Aiyah alih ni macam tu kalau baca je lepas tu tahu tin kalau tak ada sim mati dia.
0: Aya kongo missing ko namji ata ke kanyaro jita ke MC Kwari
1: jamge ara tere
0: acha mege
1: ta be gwana
0: oi
1: ara mege le mago wek timi je ganyu je ba ingle kemya le
0: ko ko we nguna ke sabche
1: guna ga ki nama ge su kinge ge su kinge ingle timi ko ma chal tio
0: iman
1: Wanu buari begitu kan belan juga ana. Ketal dan kau pada tahu kan juga kau ilan ini buana. Uron yang dibuari kau pada tahu
0: nyun. Ayo kerum. Jita negi kure ngah. Engkau limpa ke abtem buah.
2: Ia munara.
0: Kilen ke abtem buah. Nang kilen ke abtem
2: buah. Bureng ke abtem buah. Lupa itar.
0: Mua kai nena tay no. Kilen ke pengkaa. Nang kilen.
2: Kilen ara kure.
0: Kainet full.
2: Kainet ke guran ke kain gap tempo.
0: Oh yes, kan ota. Abe to la so mandai.
2: Ah, el mau hi. Rai bai bai.
0: Ah bai bai inke iso.
2: Da maki. Tiene mi jiwa na na tare.
0: Kimi giwanja ndugu yangu.
2: Ya?
0: Kimi giwanja. Hey, give me one chance. Ne kumak chini nevi ke. Aiyo umi nevi ji. Muna ne pa bayani. Ela kasaide jo dai kaise koro jo pe di kapisa ko tesa ko jorchin ke bigra bina kere chitra ne kure aga stin ga ko jorchin ke poti tuishil ngi. Evalin ga ki ko aje seki swift ko ngi missing evalin. Aga ni tere ki kure do minne ki nyawa ko aje 500 ro. Toto minyo iba tere ngi ne inye ne mita banda pre dia minyo ne sokol. Ame je inke ku serious nguno. Yes, ame je ye ku serious ya ke tokol to minyo sokoni ago inguni. Ame ja ago ni barainda. Na tom gai ingete nini inyoru besho *274#7 *274#7 yago nintenda agenyu neba fiki brilliance alegi nami jamsiere karo na yagi nami jamsiere ameti inama ginye jamsoko agi jilzi mengung *274# neba ichamesoko kitonga na ginyu otu to sekpona chegu agi batile Gue tak fifth tengku nanya aje yang pijau tak kaya, so ame je tengku bonus si, kaya gue ni nyanya tu lekas setenyur bonus. Status 74#7, mago miji, kau bana kue, hey, no people, mereka si jam gue tanya, status 74#7, mami, 6 salen, status 74#6, mami jam gue tanya ni ingat ni mana, status 74#6. *274#6 mami jine ngene haya genyo rutendangyo sitawe genya agero ga go ngene bi *274#6

0: ba sa inyo? Eh, marangot kite para. Ikaw sa ito, runo, orano, orano, wapi-wapi ang Manchester United. Hindi ka wala ba, Manchester. Lagi ni Masa Gerardia sa ito ko to mo. Nagira ka ako, anda gulit ka ba sa inhal? Awagir gulit ka ngayon ka. Ako runo na ka, sagutip tamo ka yung pado, pado. So, wapi ang hal mo si Shireke. Manchester pado mo ko na suburi. Muchikase. Aya, kita sedang kesana diunggu itu kalau lemi itu agaknya saya itu nampak tengah pesan. Agar naik seunah lejin kau itu tunggu naga serta naji yang lebih cakap aja ni 150,000. Agar macam ini subah nyonya kau subah itu negi subah biji. Ame je titi gua tu cuk jati je. Atak kini lemi rabi nega sulah barabi ni. Yes, aku agak tu kalau naik subah aku na tan aku barat titi gitu. Alat itu kan seri oleh seri. Kuma tu jasi sih ni guna. So Kau ti macam ni orang Rabi nunggu ni kau seling, kau standby. Eh, tadi tu nai seling sosam kecungan aku seling dip temi. Ia coba gara-gara kasuka piti ni orang Rabi ni jauh tak eng status 74 ash. Agi lepas direct aku itu get number ta, do get number lo lagi kira break. So are you ready? Kau kau coba ke konge apa? Kau tu kau coba ti ingkar naga. Ayah nama si mengung star. 274 ash number 6 independent point person ngung yanji agi yakte aha mi agere mo mi ji ka to mo ga ing konam ji si met age tini ne bae ga me ja ge ti marata to aya star 274 ash number 6 independent point person ngung agi yakte Ya, seronok ni cerita naga aku ingat. Kekure Daniel kaki kau aje 1,000 bonus. Kau kau missing. Daniel ini naga naga aku mahu kau ingat. Seronok ni cerita agen nekure Emily. Emily agen naga kaki kau aje 1,000. So to manjo rupi gaye. Jaja ingat coba 150,000. Are you ready? Ngapa kora? Ngapa kora? Usi cok? Pakai utapa tapa esa. Ayang ngapa? Star 274 ash number. Six. In the pin again, G. Star 274 ash. Number 6. In the pin again. Oh, Magora, I get a picture of eating you as you got your bonus. Chebata Chitalegure Kennedy, you got your 1,000. Betty, you got your 400. William, you got your 500. Judith, you got your 1,000. Moses, you got your 42 shillings. Finisen, you got your 350. Aya, so I'm going to go. So I'm going to go. Now, I'm going to take a shang mood. Come work, say. I'm going to go to the brand. I'm going to go to the brand. Chitaneta, I'm going to go to the brand. I'm going to go to the brand. Kita ne bawa ni, kau jita ne mara, to minyak sogo ni kau ingguni. So jutu status 74 ash, we directi. Ya nengko mutin kabuah tu tu guk, aku itu get number ata, tu get number lo. Kau ni beranda ne amate, main get. Tapi tu mana dekai semu tu kau isai sogo ni bagas kali ni, agam aje kasar ni ngui tu kalau lemi, ikeri le, keingkian raga raga star 274 ash number. Six. Ya, segera kita mah dekat sekejap itu tu maglo. Engkau timi nato agen bahal, kau bantu nato rumah Manchester United. Kau kau gerhal gol itu agen engkau, kau tu mah kau ger gol itu agen tu gol Manchester United. So jatuh kau ekor kewan jauh sekejap kita setagi subi. Yes, ganam si moshe kabi gaya ni. Kuto masuk kabi tager sogo ni alu ne. Kau kau apa status 74 ash. Laba tu kau duget number 6 singguni. Kau kau si June jambo.
1: Jambo mingi Arab sere mia mune.
0: Aja mega Arab sere lepte inye.
1: Aja mega nane liem ka yang rongko ka puro so Arab sere. Gua jadi kimi tu niku niku magosu puro jugo par kote sta awak kine tu nane. Kogi kogi kini wa ko kini tu jadi mugi tu ko mangen ruba ka puro tu kiblatia tat nase.
0: Aiyah, kau kemana? Galen kau kemana? Hebat apa? Tengah tu?
1: Aya, aga ba ini rafter.
0: Mhm.
1: Ta e ga to ga ra sa mon mon ge

Kami akhirnya ina lewune ngelaga bin Manchester United. Toma, takundo iti minota ne bahal agoli tagenge. So anything can happen. That 7 minutes kota go ikhere tago jang dega shaka bisanyo. So main se chua swa si bi golein. Ibadile saita mana agenge korako na miti minota ne bahiva ton ko bato Crystal Palace. Saita mana agenge korako mita Ipswich ko bato Sunderland. Nottingham Athletic skora saita man agen go bata Brentford aga Tottenham eng saita man agen ge so jota go timi shike po aneng saita man agen ge saita man agen ge beriat Brentford go bata Tottenham lain saita man agen ge go timi shike to ke bai switch aksan lan go bata Nottingham agen Leeds so jota go timi shike ne mi go ta sta ngune go noto ne bohal go bata Manchester United ne kagatai exciting. Naya apa tadi kita sama sesi tunggu ni. Haya, kasih ni orang itu kalau lemi. Dah kita sekor orang jawab ini. Dah kita sesi kasih ni orang. Kau cengi pi gaya ngah. Kau kau kau kaji tak kengi naga tu kau thoma. Kau kau piti jauh taki. Cita niki kau rerei mon. Naga kau nyuruh cikai. Pota pota. Haya. Sasa engguni lagi pergi tak engguni. Mahaga kau nak rapi ni kele jangan. Ame je kaya kaya aku nak ke cerapi ni kengiringin lagi niat cimbi ke jang. Yes, 4000 number one. Ame je aku nak 4000. 4000 ni jo koi cimbi kata 40 sai sai sai. Kaya kasi pi kata ni magat kau betung ku nang koi tage beriat kaya beriat tu. Taka itu awi nyo. Imagine no, jutung ku ni. Aku draw ni ne 4000 ni kau gila amu ke me cimbi ke jang ke me cimbi ke jang kau pa si ke kecakuan yang bijak iya iya iya kasih puan kalau agar kuali tak ya kora timit kain kaki buku rehal aku meja nyon timin apa Manchester United kuali gini apili hei apa tak kemice so so anak lah aku kora agen sabi ka Manchester United kuali guna mata gue nye sawa ayah status 74 ash number 1 nyonguni chutura gara game cha tambone ni status 74 ash kijenge bigartam ago big to jaga inja ninguni kwa jata tak chege chejin 4000 ago ipati le bonus coming jong ndo kabisa yes ngoje tane taine ato iso ko ni status 74 ash number 1 sugaro ga 4000 imagine yani nde nyorojo imagine meeting ngane meje ga jaga subet lakini sasa nguno ago mai tinya ki mara itinda iseling so som gitu Denyo ne inyoru 4000 oka ko tartin pas kongoro ni jita neta ki kure Joseph Betty Ellen ago Ellen ka konjor chika 42 shillings kongoi missing ro 42 shillings Ellen sanyan kora aya status 74 ash number 1 agere jita agin na ka golle magim me to agin ning sa ki kure Richard ka konjor Richard status 74 ash number 1 anya ger jita agin yo oro ni jita agin na ki kure Sheila Orone langat, ayah anginnya ke gurun yang ngan itu minyo. Orone jitu negur definisian, piko tilili masih root. Ira oleh baru nta piko. Status 74 as cutuji agetukul. Mite orone jitu naga aku ingkana kujur cikai bon aspana. Jitu negur in kigur remi. Kaki kau jengnya asiling nyata no remi. Kongoi missing remi. Ayah status 74 as nampuan kesana new. Ame jaga ringu jitu agen esikin kujur cikai 4000 ni jatuh. Kaya ni ingkian gitu. Orang Nicholas kau ingin kubata semua lagu esli. Karibu ni sana. Cetu gol, kau magat kau ingin rugani. Tuh madegai sektip temu, cegai kau ni iju tu. So mami cakap degai sejauh tak mai iju tu. Cetu gol, kau magat kau ingin rugani atau kengguni. Star 274 ash number 1. Kita itu saya sokol apa terus teman wakeng. So kau tu mungkin ingin aku mangan oleh saite ne. Orang ni terguru David, orang ni Alan John. John kau kunjur cikak 45 shilling asal desan Irene Karibu Nancy kau bata kuru ya Gladys pas oh notas obanyu status 74 ajam bigas utk mi duga nama magat kiri junta kau ni kau tak kile jengku nak kile jige kile jige ongo kile kau dah kena mengkip cuchu kait kalap tak kau ngetin kainnya ni nampak nengungkip cuchu kait kau ikhijin ni nyoru so me situasi wasi jutu wui situa lapten wewe nata buta wewe Nawe ku jatuh start orang itu negur Alice, aku jodoh tiga putus je lingkungan missing orang itu negur Alfred, kongkong missing Nancy, saya lagu meeting ketinggalan bawa irau lebih itu tapi syadra kaki kau jual 1000 ponas, ya makan apa? Tengok kau menyuruh 4000 kau

0: au ngap komite siretab kene kesirek eng korik chu kinen ni. Kwanza murenikab Kalenjin, kalen amwachi kina mama. Ma murenikab Kalenjin kabisa dry man. Mumeani ngaliano nakilenin nyoiwakat nani maraisi keleji kwanda nyoiwakat kokalia. So kita nemuje nemu kwai kityo kibendi nguno dukani ngiroga kotibendo nguno anan ipwal shopping ina ile nyoetab kano kabro ngalecho iwe chikon nyakicho mengen ngalek alaka kibaibaitu kobro lakini iriben ile kolechin nyoiwakat maraisi ngaliando nakomangune in napika murenikab Kalenji ngot komi nesome nyoetab kat komangen ale. Toma 2 minutes keker duket nambar ngapi ameche acheng biik chekikochin 1000 biik mut kityongan ichek eng yu akameche chutu nguno ya tugul ko boroindo nengung inyorchike 4000 yes yani singinyoru ko 5000 cho natakanienu watu ameche aenuan in status 74#1 haya chobage magindoita magiletu kila mutu kamata simu yako menam nibachi namsimengu soronga sigere kityongan 5000 kotoretini akiteshe 4000 komaik 5000 Toma dekesha kayangu kaya draw ino toki kumamache kerchin sang. Sana sana nye neto minyo. Inye neto minyo bonus. Ameche kuni bonus 1000.
1: Tuende kazi.
0: *274# number one. Aki ndepi nepa impesa nengung aki yakte. Anyaro. Maika sina kaya ingene. Anya ketchukara. Akabek tekesha kisinye. *274#1 Aginde pine po mpesa nengu agi yokte agi relaxan igen je kondet ko nyen simu mami ji ka bano gnyo shida iko ape *274#1 mami ji ngota gen na ko ingen atta ji ta gen neke roni ji ta gen neke ne igure Nelvin ha ko nyor 1000 Aruni chita age nebo aeng ngure Simeon 1000 so toman nebo biik somok ngates paraindo tamwaun *274#1 agende pin nebo mpesa nengu Aruni chita nawe nyorchike Edwin koboto Masi aka Evelyn biik somok Agni bik mut coba cing. Nasa agni gitu ngan kaya drone mu mara kaya drone mu. Agni gitu kaya drone mu mara moja kastane nyu agni kaya drone mu kutu agi cutu. Aha, ame jadi tiak terapi ni jatuh kios ke bendi kita ke. Aya, runaga tiak tapi 40. Cito kula ame jadi kerku ke ingkian doga ni ame jadi kersi memungu. Mara si memungu nama weku message napa mpesa. Mara simu ngono amewe ku message ba mpesa igere balance yes si confirm weyaga confirm na mairo ko batu go baro golle mata isiki kanyor pick 40 sasa kita name cheke kwashini goni kot ko gai nyoru nya 4000 gai en ameje itulian kabisa endege yandani ameje agaji bi kala ketom go nyor kya go inguni yes status 74# ameje gebe namba ngapi Number 4. 1, 2, 3, 4. Number 4 ko miki batishek chepo 85,000. Ameche bing mu. Tatyo ameche bonus kikochi chi ake tukul nemanyoru king number 1. So kake kashine. Kotko mainyoru king number 1. Ko inyende noto na jengin. Kotko genyoru mete idugani. Mete idugani kabisa amuginda oroni chita netayana ka ingyan. Nekure in... Cawan, kagin dah insta mangan alu genyur 4000 an kalia, lagi ni kagin dah nebirir, so menyuru ke, nau mengkia, so mama je itu western rabi ni ku, ame je nama tak rabi ni caw sinyo, engkau ni cemita, ni ku special, tapi mood, agpi cuma nyur bonus tiga jenis, *274# number 4, jutungku ni kasi ni *274#. Aya, kita sah ingat tu kalau namsi moshi kita sah tak kau ingat ni piye ki? Agar kape sapi kupuan kape sah sokoni. Tachafe melo.

0: 여문에
1: 아자메게
0: 에거 어리 아이랭이
1: 까밀리네
0: ऐ मिला ने जे नो आई छे के पता ही तुझे ने नहीं ले पण तागी ते बात है पानी ले मई तो
1: आ वही मनीष
0: ए वेरा सो तो मंगा ला लांग ने बेसा मामा फिर तो सी को ये ना पिया
1: का में जाते बेरे ना ले ने नो पैसा
0: यो
1: अब अब अब की बात हो या के गला ली ने मन मु चले ने के वस्त्र है long time touch FM hello Yes.
2: Pura number wajib, but it's my lava granga. It may not have been that way.
1: Oi!
2: You got a lima merigini. You know, I don't mind your routine. I lay like your wagon. I lay in your museum. Maybe something wajib, but all time merigini, not that way.
1: Benti dega shek ti sasamang mu dega shek agale ji ningya duget number 4 agere bikka go ingya ninyu kabesa agere tane gure ronis ka gi ka 48 shillings jitane gure jen ka gi ka 350 jitane gi gure elvis ka gi ka 1000 kitane gi gure diana ka gi ka 400 aya bonus ko sere kabisa ka seninyu so kitana meje nguno ameja ko nok tinto abanga nin kabisa nyu kago we 48 minutes aya Tago ekti minoto ne bahal kongete in kami te break lagene kago engo na kilen break anan kilene kami te kamu ngana ta kamu ga ko mungsa hal ko bata Manchester United so kago ek te seta engun so giro ke le pendi wendi tan kitenda je life te seta so sa chekenu maranya iribe kitongoni ina ile in kago ndaga golita ta lagene nguni Kondo iti minota ne bohala go lishoka yeng ko Manchester United ko sipuri. Lagi tarap sara mi imu ega sa sipuri ko tinye tiku tin dage mu ango tile in ila agenge ne mami. Ara bata lagenge ne mami ko sirege na agele in aboy. Aya, kasa ne niu status 74 ash number 4. Agere mami te jina agonyo ameja chop chipik sa inga lagi niu. Sagona tenda natakan tengene sewat maneno hi chobate yes ka chamchu tong ku nang kali chukole anak te kitogo ame cha ko to siling nyam pili che lazima ko chibi 20 sabar moja so ito si chilili ta kuno nyam pili ko chibi 20 sabar moja imagine aya si suba kitong ngan me si chwa swa si nyang nyon namzime ngo ai sasa kunai Kita dekure jo ni guna, ginyo guna, ama mingala sawa nyoke ne wege is koramu isi lazima iwege ile kenyo nguna kekorin ke mami in fact kenyo ege namsak haya kasi skuna ke ni jobake kaha jobake to gole haya namsi mengu chel gito star 274 ash number 4 star 274 ash number 4 yanji agiwe number 4 atende pini po mpesa nungu number 4 kwa kipatisha kipa ito 5000 kama alaje nge big 20 agere mamijina ka ingiani ameja utawake chukora mamijina ka ingiani so aleni kachelewan sabika ya mato chelewan ingi nyon haya tuwele sasa star 274 kwa kia warm up sinyen kwa kia warm up nge tau sasa kwa kia warm up ni bachilet haya tukul tuende star 274 ash number 4 aginde pinde po mpesa ni ngung agian chikono atano ikiri mamishite ichelewan lakini kanamet ngalen star ichil ko barua kole kan kamwa ichil anyaro to ga faulen bi ndio yo ato me faulu are nchi tane gure in enok chepwan elisha beatrice nancy edwin obi kyo to chaga nyor ata ma ngata ke tyage ngi kitugo na ke tyitugo gara ta ke tyara ai nam ko bata mashida ole tartai lakin e nam ngaleng tungon sta ichil sta no ta gni ke bendi pa mo jang ko te jelewani i tarati ole ba muisho lakin ko ke nam ko bata aya i jobati sta 274 ash number 4 independe pa mpesa na ngwa giyate tai ko ke ta ko bata mami jina ka faulen mami jina ka ingian so ameja agetine pa mwisho sako na akchenda ameja isubanyo chobake chitukul weka ako ilo mita dial calls aya cheng star ya tukul kuto mamwa kai nyuru kai ro inda siye tiyo tokaraka star 274 ash number 4 agende pini pa mpesa nengu Hey! Jalangat. Oi. Kalau tak nyone kan satu cane, apa jalangat. Orang di cerita kau fallen kini ne. Cynthia kaki kau je 50 shillings, Amos kaki kau je 200, Faye 200, Cornelius 200. Aki tanya kure Ben, Bernard. Rasa kasih ini nunggu ni aje nge asin, aje nge bi kata, aje nge bi kata, aje nge bi kata kasih ini, aje nge bi kira, aje nge bi mood jaga jinai te 5000, aku mood kau cicat tu minyorogi, aku nunggu ni, aku kita nato mite sogoni, aku nunggu ni, ati apa nas kau baca nato minyor bo nas aku nunggu ni, cutu nunggu ni, yang minyoru tieni, nunggu ni nama saya tak ya, star 274 ash number 7 testa gona to no agiwe gakti ke tishe kemuji e signor bonus jang status 74 ash number 4 twende kazi

0: Hoy te alangate, hoy negi sub como cuagamete. Ini le atamo. Pero ahora se reunió mucho con los límites. Sabes que uno sabe eso con el gago, pero que se garta mogangwande. En mucho con los límites, que te se trae a que Kiwan Joshi, que en YouTube para estudio. Yes, el número 3 mugongoni. Negata Webstar Up Core, que te va a leer. Voto que leje, que te sabe con una angana leg negat con bit updates. En el team, se chemito lo background, chaco re en bel tu tabrani. Pero en donde paquita, buen team, se yo toca pesa. Agemo agele une nga lega bin koli shiktos kago gerge anan kau ita getu kul majam doy. Kutkutin doy defenders cewane kapisa kuma mi geger goli. Magi ger. Ane gingip geger ngun doy wal kewala. Bosi jas geger gol lagi ni poci. Mami kya break. Kerana saya ni, yang itu kalau limit, saya macam jago ni. Rapi next status 74 ash nampang gapi. Yang ni imi gitu. Imi lagi, kalau saya tanya orang tu, kalau jep kon dead pesa, mungkin nyosok ni number 4 guni. Orang ni cipta neta naga guni, cakap malah nyong guni. Cipta negi gure aron. Aku yang neta aron guni orang cikai itu 5,000 nagi aron tu minam kau ngiat aje nampang. So aron ni, tu naga nyong musa. Aron. Ile ano sip chai go age 85 ko jang nan de go no mut inyo to age te go ya ma megine ge to aya doron jita ne baaye ko ki gurenga chebe aya we arona chebe go ni to ma big 3 to ma big ata 3 aga ma ja jang in 5 minutes ka go bi bi to a me jang guna inga me tu Ajam gelin, onga megi tu, koin. No talking ganis, gaing gan. Aya, status 74 ash. Jutu ameja mau gitu ngan kemicasu tu. Status 74 ash number 4. Tanya orang menyata ingkia. Aku na. Aya, guni komite bonus. Cegah ngeteng guni, keme jagi goi tanya. Lagi ni magi, tanam banyak orang sogoni. Ini agak tu kalau nemeja bonus itu, kau magati nyu sogoni. Status 74 ash number 4. Nani ataingia ako kweli 485,000 kupata bonus chaji Iroga sere njutungu ni star Hey, wewe star 274 ash number 4 Anya namsi meti nyuagiri tanimita si meti atukul Tacha femelo
1: Tacha femelo
0: Yes
1: Kumana wata negile emu kia Ndiyele mburuwa niyo haya
0: Yes fire
1: Kau
0: maja saya jodohnya kan masukkan warna kut. Ayah, setai biru aku ra. Aliyahnya, kape tong kilo. Ceng nyorune sokon ya konin pon asing nyor suka bet mata gondai nai buin. Tapi nak cebu. Status 74 asin apa kape kau seniyo? Tuh ma, kape ni agni aku 50 aginye. 55 follow. Kami kau nam saya teman kau tuh nyorugi man. Ingin ni lewat tes aku mungkin bangun na olimpa South Africa. Kela jendeki tunggu no. Agen nyorutin warga lak coba South Africa. So kau tu hijau bati kau gini nyobak. Status 74 ash. Status 74 ash. Lepas aku do get number. Gapi kau seneng you. Do get number. Number four. Dengan you no tu nyata kuja. Macam apa sih dekai seksu mungkin juga orang ketinggalan. Nienu watu na miatano ingine nyilikuwa imebaki hapa Big 5 kule Chawa meche kikuwa juu miatano Aya, Star 274 ash Star 274 ash Number 1 Number 4 Toma ata wakea masoizi sinye Hala jitake ya ena masoizi Mana rasari Kakea ya woma Aya Tapi coba ke sana. Ayah, namji tukul si mengung. Star 274 ash. Number 4. Indepi nepo empesa nengung. Ayokte. Ayah relaksan ke tiongkon. Iger kwangu tu kap cip kunyo. Oroni cita. Ko cip cip itu nanti anye beli star. 500. Naga nyonengung na. Well done. 500. Joseph. 500. Toma biga emu. Anya, anya jeng kita kanyo. Anya jeng. Paka nipata tena watu mbili. Aya, star 274 ash. Number 4. Ndepi nipaimpesa ningu. Mami. Machobak. Uya kari yok kibi, kari yok chok. Mami jina kanyo. Watu ametelesa. Hakuna mwenye mengi. Wacha nirudie sasa. Chobake sasa. Toma dega ya takenge. Gameje kei baisha dega ya natakenge nyurabini joto. Star 274 ash number 4. Agenda pina pa mpesa ningu. Anyarobi kebua ningu ni star 274 ash. Star 274 ash. Jita ake ngeneke naka ingian bana. Catherine. Ineke. Aya. Aja ni jaribu ya mwisho. Love zaga sata ako nakparaenda nyo. Okay. Kanyaru. Ya wabiti tage ngini basu. Uruni kaya piti tani basu mugi. Kladis. Kagi kaji. Yes. Kago bit Kladis. Kagi risale. Kalia red naka ginda iwa. Aku ngalale ite 5,000. So Kladis kago ingne baso mogi. So nguna toma biga yungu jaba ite 5,000. Amesa jeng. Amesa jeng jaba 500 gitiunguni. Star 274 ash number 4 agende pin. Gagetchi. Kutko gejilil. Star 274 ash number 4 agende pin agiokte. Aya. Kongoi missing. Roni jita naga konyori. Kago nyo chetane gure Jacksoni. Kobata jitane kigure. Kigure ngo Anna. Anna line. Anna line. Yes. Underline. Anna line. So what the next day Costa Indo? The next is this, eh? Muni ajenge bigata. Maganyo rubik somogi toma biga yengu. So ameche nguna. Inya agetul negosete nyorubona. So long as to mi nyorubona asako nguni. Ameche aguni bora indo. Star 274 ash number 4. Star 274 ash number 4. Ijo tunguna kegono koka inyo agoto minyoru bonus. Come on. Koka inyo agoto minyoru bonus. Ijo tunguni star 274 ash number 4. Koka inyo agoto minyoru gi. Nyoru 85,000. Nogue inyo star 274 ash number 4. Kita gene rube kostane nyo. Koto mite isogo niyako inguni. Ko 85,000 kojoguk star 274 ash number 4 kago ni baraenda agerita ni mitla enda fc meeting you touch of hello yes
2: amune agiti yedu
0: chemiki
2: we ara andrem
0: ilion
2: ami we gati lagi gure nande ni zene li rangada
0: amune lo bangata
2: to me gangata we gapiza mami ngala gapiza
0: e
2: ini gapiza we ini stand by gapiza
0: kongoi ara une mi timine urere ningolo
2: Mami, go kita re nomut.
0: Ang betu tawra ni gaji ni gasu beti mitung gorong Manchester khal.
2: Ina gaji Manchester ya.
0: Sama. Agi nam kahanet.
2: Sama ya ram.
0: Yes.
2: Ina gaji cuk komagai nuti ko.
0: I gaji komagai nuti ko.
3: Ina aku David Langat tu.
0: Yes, David Langat, karibu.
3: Ya muno.
0: Ah, bye bye, inca iso.
3: Bye bye, kalau saya kan, anda buku apa semua yang kita pun impor tadi.
0: Yeah,
3: bukti minyak di sini, nangat tayo.
0: Kongo yang apa sah?
3: Kamu Manchester.
0: Manchester.
3: Manchester, masing ekor negi yang support ini.
0: Masing kaki ekor gol. Siapa yang kota iba Manchester kora?
3: Ah,
0: ayah Kongo.
2: Kongo yang arah dari Myongo no.
0: Ayah. Oi, irama kasele niu. Agere simu kabisa kwa kwenda niu. Watu wako wengi kwa simu leo gaga simu shika kabisa niu. Mimi tabi kemati masikin kwa jutin conference. So ameja tabaisha simu kidogo. So ameja ke ayo ni kasele niu. To madege shakte sabu. Ameja ke niu rutenda. Aga ameja imeken shwe lege ingen duge tinguni duge number 4 jitukul. Bonus ke gonin age tilti ke tise kega moj go menyor bonus ing tiket ne tay ne baay ne baso mo kinyor star 274 ash number 4 ga go ni barainda ne ne ge ga go ni barainda ne ne ge ya tul kinyor tinda na ta ne ba fe teru e nagale ki musu ye Itu nanti mau balik musuh saya.

Hiya, hiya. Rafael. Lagi nggak kirim kok gitu, sampe lagi nunggu naik balat timu suka ini. Aku lama tetap kot. Hil kayak gitu kalau. Kasih nih kasih, aku tak boleh musuh kue itu. Kata aku itu karab ini, mau bikin karab ini. Tap Kristina. Mungkin Kristina nabo cebur kian dong. Saya radio status 74 asa jangan big semua guys saya teman guys tun logo kami meeting mungkin dah agak well done bar. Enjoy kungku nak lejen kah kau main. Jauh tak kimuat. Macam lejaran ini nyokot setai kipin tit kido.

0: John Kogalugo Yoga Bimit in Nogindo in Touch FM.
1: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, 0.4 Kotora Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up calling.
2: All right. Kagwet kasarta ke kosene ni mungwe chukulo limi ne kagipe koratin mwagi kyoto kebo South Africa kebe bertene boyengi. Yang itu tu jenah tak gaya ni bawa kewan joshya kan betul tak berani. Gaya ni ni aku tu guys killer absurd. Kau mah awal gaya ni. Guni ah macam itu kan ni. Ijoba kan guni naik mawai leja in kai langgar ini. Anan ijoba ti langgar ini. Asalnya betin kita setai in korek negara aran. Ah macam itu kan asalnya betin kau ni berani dah. Ileja kai ala negara itu South Africa. Dek itu guna. Ingkuni. Macam kelanya dek, no tak tu kau ingkuni. Kepada South Africa. Kas korau kau le nama brand dek kalis. So, ini coba. Are you ready? I don't want to be your friend anymore. Lagi ni macam je aku jawab ni.

gani jaget, gani jaget. Ini mereka juga lagi ni jaget je tu kalau gini kali aja tu nih. Kau kau lagi lah ni dia gitu kas korang boleh nama dan dia gitu kas kas pucuk. Hmm, tu dekat. Kau mizer tu mula ni dia gini kalau salah kita nunggu no. Tato bande. Tato 74 asyik kita duga tunggu ni number muda mawun. Namba muta mauno le mite 14,000 kagama kito na logo TV taman koro watu kumi 14,000 agere jitere kikure Rafael Rafael kako ingne tako jor chike 14,000 imi kumi guna inge nilengi mindege iti guna imuji in iya mishe koi tabi juru kego ibi yonga ati biru kiti chati wanda so kita name chike kiti ungani koi tasa inyo sokoni oron jitere kikure Pita bagi kau jengnya 500, so kau jauh rujuk tangan kena bayin 14,000. Orang jitu kena bayin, jitu negi kure recho. Aku jauh rujuk tangan kena bayin. Saya sahih kastanya niu. Saya sahih kastanya niu. Kasih nama kau. Maka saya tu kau naik meja kasihnya. Meja namsi memu ma. Namsi memu. Tekan pil tu nugu sahih dia upate pesa. Tapi orang guna mawe kaya namsi moshak. Guna agora kami jenam si mengung star 274 ash masuk sini no, tu mungkin tahu. Ayah, ayah jang, ayah kerja agora kalau mister star gua koruain, enau kejaya no to. Ayah, ayah kerja lemi, ajil no to star 274 ash ash gua koruau ngasit, agi anji, college jenam bahasa ni macam lewen number mood, tercei we agi entepin apa yang biasa nengung, agi yogte, agi relaxan. Hanya gerut kami tadi nak kacut. Kalau mana yang kita tahu, kau mami tadi mana cerlewa. Kau yang makannya je itu kalau kau kena tay. Ayang kau kena buying. Aje mii biik cah jeng yang jam je kau jira pin lagi. Kila yang kerit kau jira pin kaya ni pon asil lagi kai. Mama alasil ngat lagi ni. Tata wama uta syangga. Ayah. Star 274 ash number 5. Agin depi ne pa impesa nungu agi akte naro arani jita naga gondoi ka beza arani jita naga gondoi ke gure ke biego ke ne nyor sel kata ke biego 1500 aga male ma male sel kata lagi ni ama bate ke arani jita age ne ke gure ini lili Lili amepatana na yake. Aku jauh cik yake ni 1500. So tuan dekasi. Kutu ni meja hijau tu kecongkan star 274 ash. Star 274 ash. Ira aku stay new star 274 ash. Do get number gapi. Do get number 5. Star 274 ash do get number 5. Nah ya. Dengan aku aja aku kucing aku. Star 274 ash to get number number 5. Irau kau sayang ni. Star 274 ash to get number 5. Okay. Star 274 ash to get number 5. Okay. Orang ni cerita agen aja macam cara begini. Jitu negure ini Irene 44 shillings. Caroline, aku kau jadi 1500. Sasa kau setiri new tu, madegai sektamanu, tu madegai sektamanu kaya tu kan ata. Ame je lapat kapesa, ame je lapat kapesa. Ya tulke nyorutin dah agen sini anam si me. Tiada naga le give me your love, ko no jamieng, ngan macam macam ye. Tiada negi gure ngan, Gali Mafura. Kali Mafura, tuan dekat sekali.

0: en kasarwek chuton. Yekesibi golse ak imin keswek chenin, koumutyet nenegen nebo iges rutik chemiach. Kabatindet netinye ng'ulotyet kogole keswek chebwone en chokinet ako chemang'eme kemeut. Choton ko Araka WH101 ak Araka WH301 chetore kasartab betusiek 90 akoi 120 kityok asiges. Kampunitab Western Seed kotinye keswek alak kou Aminica 403 cheibe kasarta nenwach asiges ako bwone kokororon konyolilen. Aminica 505 chemang'eme mianwogik ako kon rutik chemiach. Aminica 507 chetinye mobek chekimen ako nyolilen koboto kokororon en silage. Aminica 508 chekeseseseni bandek chechang ako konin rutik chepiten barak. Men kosirin kasariton baropta nenwach. Eri ile keboisien keswek cheyonotin kobun Western Seed Maize, Rutegen Rhine, Agrodila, Agrovet, Distributor, Tupande, anan ko KV outlet agetugul nenegitenin. En tebut agetugul, ibir simet kwa namba 0705-505-505 anan iepchi tetudetab mesetab Taj FM. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
1: Yes, Western Seed Company. Kau nak tahu kesan ini? Dahikah syukur orang jasa sama kawan ni. Agar meja mahu untuk tuangan lagi untuk kait number 5. Kaki ager kau nak tahu? Kau suka yang negara kopi tiga yang macam kat agi jengnya. Jitu negure Dennis kau baca jitu negure kigure ngah kigure Caleb. Jaga kau nyorci kau nak 14,000. Sasa guna meja kau beri untuk kait number aing number 2 status 74 ash number 2. Ameja agar jitu stok coba 100,000 kau cipi kau yang Kawet kasarta meja inuan pika meja kau inge tu jite tu tiani kau kau kau jangan bicara kau nyorci kerapi ni aku masyarakat jepa yuko mi kau ni kau kau kau nyoru 14,000 mati nyu main kau angku tinyu amu kau isikinya at least itu nyaki ni kau inko kau tu jite tu tiati kau iba iba jini ilen kau nyoru ki so ameja kau yamin jatuh korak so inko tahu kau ni parain dah gay moji nyoru lagi ni guna ameja kau metaj parain dah ini ni tom kau nyoru kau kau inku ni. So kutukoto minyorungu ni kuparainda nengung status 74 ash number 2. Goro jita netai nyomaginyo rutiendo status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Stock chapa 100,000 ni. Kwa itibika yang lakini bonus kubaji tukul. Sana sana nye nato minyoru bonus ako inguni to minyoru kia kia tukul. Ameje inyodukani. Amu nengung ni itakinguni wa. Parainda ko nengunga. Ako ngen masili. So jita nengi tepo jinyone kwa gewaste rapini kukupuj. Kutuk gaya nyorugi mati temi nyamu asara. Mami kini kekonin, amu gigi baruang nyukit cungan lagi ni nebiriri, ane red card. Mami kini isi je. Anjarut kumi tuju negara ingkian anggota ingkian status 74 ash number 2. Mami je negara ingkian status 74 ash number 2. Kau bayar nukok ej. Ame jadi nama si metungkuni. Agi buat lepo nasko jangka besa. Awak gigi tiok cipu nasa nyuning nyusukapit kosik cikon nyor barang ini nabi ke orang jita netai negara ingkian. Kita negure in kibet, yes kibet ini bagi kau aje 500 bonus. Orang kita negure ngah, negure ngah, negure rose kaki kau aje 1,000. Orang kita negure pamela kaki kau aje 1,000. Nagi nih rogas ni nyu. Kaya kasih bonus kau mitei. Engkinya agak tu lima kini gay. So namsi mengung status 74 ash. Lepas aku do get number gapi. Do get number 2, doge number 2, status 74 ash number 2. Ameje iwe doge number 2, status 74 ash number 2.

0: Ayo kesana diunggu cokelat lemi. Tapi kesian orang jauh kiri kau pakang kita kesek teman kau isai teman agen kita bagus kau lenyap. Nisa kumina tapi kami sih namaja. Kau itu tunggu nagi tu kat itu tu tiati. So kesana diunggu meja chair diunggu cokelat lemi. Alergin ro tunggu nisa kau nici tu kuli kiri lekai engkau status 74 asal. Apa tu kau anggus aku nagi tiap musho engkau soko ni. Tati aku itu apa kau bata badai nyokai besosa. Aku nak sosa jepa soko ni. Yes, status 74 ash number 2. Ame jitu lingkian dogan number 2. Yes, kasa mina leje lingkian dogan number 2. Amu dogan ka besa kwa ginde priority ne taji tane tom gonyorka ko inguni. Yani gutko to minyoroge na ilenye ndo to ge jeng. Agere jitane ki kure Brian ka ki ko aje 550. Jitane ki kure in Isabella ka ki ko aje 43 shillings. Isabella ki so nyen revenue cha. Sharon ka ki ko in 500. Orange jitane kure Timoteo mwenyewe ka ko inchan Timoteo ka ki ko aje 350. Status 74 Asha. Iroga sene nyu dege sexisit. Dagi kai sexisit tokanget keger tugane. Ago mama jege ger cinsang. Ama je che ke tokol ne gaso tanyor bonus nguni joto. Nam si me wage je status 74 Asha number 2. Status 74 Asha number 2. Kutkuto minyorugi age tokol lago nguni. Inge tugane status 74 Asha number 2. Status 74 Asha number 2. Gageti aga gili na lejeni nigil ge je age tokol. Aya, status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Aya, kageti marangabi. Aya, oroni jita ne mite in simet ameja nam jita cha femelo. Yes.
1: Yamana ra peram.
0: Aje mege kabisa.
1: Ninge la pura ramo sar vairo moi.
0: Ye.
1: Mege la magra moi adri jita ali.
0: Aha.
1: Tane male no mata.
0: Aha.
1: Pasa na magra moi ni.
0: Oi.
1: Angin anu nampai besar ni.
0: Aha.
1: Apa yang dahgi ni?
0: Aha.
1: Kali nampol dia orang ni.
0: Aiyah, namji atau?
1: Kali tu lokal dah ni.
0: Aiyah, kongoi kebesar tak cefe melo. Hello. Tak cefe melo. Yes.
1: Yang mana orang sirim?
0: Ajar mege.
1: Jenis tanaman yang baca aje sendiri juga pasal ni nanti aku guna nanti ni sendiri juga baca guna amit tanaman.
0: Aiyah, kongkoi missing. Tanya FM hello. Yes.
2: Nemie we arapur.
0: Nemie.
2: Kapan sahulan arapur ni nanti lepas arapur siwe.
0: Yes.
2: Kain entah mau tu emangnya na antu bicara ni.
0: Aiyah.
2: Tahun yang kalah je, makanya tu dikurir kami orang kau ni.
0: Mhm.
2: Mama ujar orang sali nanya ni aja.
0: Aha.
2: Aku baru tu join di pusat teragen ni aja.
0: Aiyah.
2: Apa ni saya kemul lewat kopi tadi, noy mana? Nanti kita tuar orang ni. Ila tertawa nanti nunggur hari orang terakhir.
0: Aiyah, kau ngoi.
2: Baru hari ni dia tiada orang terakhir, mama usaha terus panah.
0: Aja weh, bos gel yang kurang hari kami jadi tinjauan ni atau tinjau. Aja. Status 74 aja saya dengar. Duga itu number 2. Apa jadi cuci tunggu ni arah arah kan? Sasa, apa jadi kasih rekod ni kasih dengar. Egi kau ni kau itu pernah itu naji yang pi kau ini. Cita ageng ke naji yang ko cita naga ini sokong ni kotom ini orang kau ini kau ni agun in 100,000. Kaya kasih. Cita nebahaya yang kujicatom kati sokong ni aku ingguni. Inke ingguni beranda ni negai inyor 100,000. Kake kasih ni guna. Cita nebaso mengnajeng yang kujicat cita naga inyor sokong ni. Tom inyor bonus, tom inyor kaya ketukul. Beranda nengung nebah inyor ingguni. Ame caj itu kuli keri lekai wek sokong noga inyor wek garagaraka. Status 74 ash number 2. Kago ni beranda ni negai ingguni as. Beranda ni negai ingguit sah teman. Aga geng ke kostoi nenyu, keger hiota ge, agumma goita isikita inyoru. So ameja ajere nengu itu kalu limi. Meger siling so samcaku ko chang mising, ameja iger elfu mia moja ko chang ko sir siling so samcaku. Ameja iger bonus cai gonu ko chang mising ko sir noto. Agu ibu ati limi bicaka ko nyor cike. Konne git ne tere me nyor wagenye. Ipka ko utya tingu ni, cil gitongan status 74 ash number 2. Kago ni baranda nai nege. Status 74 ash number 2 kostoi nenyu. Status 74 ash number 2. Imagine mami jini ngeni aku ingkuni. Naga apa tu ale misawa nun mami misawa. Orang ni jitu netai ni gure bro. Tiga naga aku ingkian. Kunga ne bro tio. Ingin bro tadi kau aja 1,000 kuno tano. Orang ni ceria tu kau aja 500. Orang ni cep kemba kau aja 355. Orang ni Kristof, aku ni 42 shilling. Memu anda Kristof, apa macam tayar ke sokon? Orang ni cipta negi kure Dorcas, kaki kau aja 1,000 Dorcas. So, kasihan niu. Mita parah entah ni negi ni banyu rapi ni. Status 74 ash lah, patokoi duget number 2. Guni. Aja arwud kuto mimpi kalau kaje jutu. Solo ngasih jutu kecungguan kau magi meten put. Lasa magi kuanin. Ago, ya kau niu rui testa iwe ke? Akti keti sekejaya muj. Mami jinih entenin. Amagile jinih kau niu ne? Testa i macam rapi ni. Status 74 ash. Kimi te duget number 2. Status 74 ash. Number 2 kasihan niu. Status 74 ash. Ame je ager bi kencan ningin kuni. Yegi nyoro tieni engno gendo. Status 74 ash number 2 jutung kuni. Raga raga. Status 74 ash number.

ya kasih dan you day ke sek tenggering yang nasib itu itu lugu yang kami meeting yang wakin doja pasai teman agen gak kuil dan bor atau manyuru cita nak kaji ni 100,000 pihgaing. Kami je cuci tunggu ni atas itu lugu yang kami meeting wakin do. Kong kau ek sek aku bih pijat tak. Kita nama je ya kita cungun asal dan you. Kuti maje rapi ini keng ku perayaan dan nyungun kuni. Kuti itu lugu yang kami meet. Gasa mengapa ini tap ke mati jun de perayaan dan nyungun ni. Cil kita cungun si mengung status 74 asa kita duga itu nama ata nama aing. Kasa min status 74 ash we do get nambaing otu ya grabe ni joto kinkore ni nemo imi gaki status 74 ash number 2 awek soke pataluwe kape meta gwel non bar.

Namanayo, gagore la kwetman. Oyo, kala, I'm coming back home. Don't cry, my baby. Status 24 hours, kala jin kitonga tuke number somo kolege, olege mi. Anginye imi anonyi. Okoge junjun kurwa tikta basa lega, gai wege tuke number 3. Semendi. Inge semendi. Chal ra jwa nangyu. Kabe tero. Ozaru tuke ta meringu. Ozaru tuke ta bencho sepo. Ini semen di saya gue libut es, mana kalau langgung ngalasin nggak tahu ya libut kan. Akhirnya kau tahu ke urai dia itu.

Tak neba timi, tak nato neba Everton, ko bata Crystal Palace. Mita dega isek coba tak manak somogi. Ipswich ko bata Sunderland, ko raku kaku toy dega isek tak manak somogi. Nottingham ko bata Leeds, ko kaku toy agi dega ingnyo mita dega isek coba tak manakai. So to mago gera kaya tukul goli taba ke. Real life kabisa. So ame je in kita seta goni. Sama anasional ejin une. Lagi ni sama mau analisin une. Amenyo ne sogon imi ha ibuatine. Ni nlengabi sih cita suka betul ni nge ibuati. Sindak tebe nge le jago nega ini nga hirar cekai kai kai ibuat kun. Ni nlengabi sih sekolah suka betul ndak tebe nge le jin ke ba nega ini ko betul. Ra iste ga buat ute agenyo sogon ne ista ur ga buat ute gi nyoru rapi ne cepa 50,000. Inde si mengu. Yang ni buat sih metip korang agen sih metos sebab tangguh sih meti nega. Ko vibrate ni message ne buat 50,000. Star 274 Ash number 3 gun. Agar kita nak kau ingin gabsa, kita ni gure Sindia. Sindia ni kau ganjo kape sahgil leh katum kau nyorke Sindia. Bagi kau jemnya tanah Sindia. Orang ni kita ni gure in Naomi. Bagi kau jaga kena 500. Kita ni gure in Julia. Bagi kau jaga 500. Kita ni gure in Kip Kirui. Kip Kirui amian dah na 1500 nani. Itunya bahat na orang ni Anna Ann 46 shillings mesas Ann jo yung medyo wagang kuni eh kung namu to tasanya pesa minja po say Ellen kagi ko aji 350 kung ko missing Ellen orang ni cita agen naki kure kipchumba kagi ko aji 500 kung ko missing cita agen naki kure nga Solomon agera Solomon kabisa kain kya naki nangyo katom ko nyorki Solomon agatom ko nyone kagi ko aji 800 Asalnya ni orang korainya. Status 74 ash nama ngapai? Status 74 ash number 3. Ame jadi ke buat nenggun. Ame jadi aje enggan pik. Nata kan dijengke waktu. Kuai dah kita gitu ko apa? Kuti maje ni orang rabi nge. Ame jadi supaya. Are you ready? Coba ke? Star. Kaki masuk istoma. Kaki nama si medis. Aya star 274 ash. Agiwa number 3 agianji agenda pina bwen pesa agiwa kta uno naro mamizi nga ingiane kanya getchi kora si choki kase ni uno tok otake ralga biti tani kwa jenda pini star 274 ash direct to get number somoge kwa uno atkitio agenda pina bwen pesa ningung agi relaxa hey roni jita agenga naga ingiane wan Gure Marius, kau kau nyuruh cikai 1000 Marius. Arun cita agen ni gure in, ni gure ngah, kau gure Doreen, kaki kau aji 500. Kau kau missing Doreen. Saya malah na jeng kau tu na pesan na wey patu kau kujai kau abinjia. Injia ni bawa rehat kau ni. Christopher 49 shillings. Kau missing Christopher. Kau macam tu wey Chris. Mereka gure boyat ni, ni valen Chris Sky ni nato kis ni boy area. Negeri gure kau sahaja itu, agak salin gumiye, kele Chris. Aya, status 74 Ash, number 3. Status 74 Ash number 3. Status 74 Ash number 3 kau sahaja niyo. Orang ni cipta negara kau cipta biaya tu, kau nama tu kami faul apa? Kikure no kaki kau aja 500 kau gay missing. Cita negi orang ni cita negi kure Ludia, Ludia, Malaysia bater Ludia. Kaki kau aja kena nyo 1000. Orang cita negi kure Joseph 44 shillings. Karim busa naga tadi tersa inya iwe ke inya ni macam ke kau ni pon asing kau ni. Orang ni cita semen di netai. Mutu ya semen di mau aja mepatikana. Cita negi kure. Ingin ikut Sharon ni, naga jor tiga semen di, aku mi Sharon marah bilang ni aja besha. Sharon naga aku jor cek, aku Sharon ni baka pitol letas, mi Sharon ni baka ini semua letas. So Sharon, congratulations, kaya aku netai nyuruh 50,000. So guni, kebaruan ni nato, kebaruan aku le, tak utuh ma bika nganu. Ame jadi jauh tak nganu, kau bikin guni status 74 ash number, agi mi tungguni status 74 ash number apa kau sana niu? Nampang gapi, ame jago ni perahin to. Kau bata itu gitu tiennie, kau magat kanyur bijak to. Aku jaga tu kalau nak seta nyur bonus, ingian.
tap kobata tieni kitongonya mutin sokoni noto nebo sokoni nebo soko status staff of 48 ash eh yeah? Lakini nguni chutu status 74 ash number 3 kegasi kotkoto minyoru kego nguni kwagiatu ninyage tugul inywa go automatic inyoru kotkoto minyoru kyage tugul baranda nungu kotkoto mite sokoni baranda nungu status 74 ash number gabe number labata ko duket number number 3 araka araka ya tulge lengi tonga letim go ngwa jita ulimi lago kek nani

let him go to his children. Yan ang kwa jito le milago kik pa na. Ibon chaka, ibon, chaka chaka mo niya. Ay, akasal niyo, kagawit para rin doon ato nagkakipeso ko ni Nebosta 448 ta siyagong ko ni kagawit kasarta namin sa alijin chobage itay rabinik sa tanam si Musha kwaging nyo yato ko lang alijin ng itiyong kaantay kaya siya kaptip tamag so magtip tamagayin ang iti misya kita sa tago rin rin ko ni koto maugera kaya tukul ko li tabag so ang kota ko lijin niyo ko lijin lang niya kurumit kapi sa rire man siti pa na ay gara ko li siya kaya ngayon po dahil gila ang kota kaya ngayon gula si tandaga bijasa hingin nila rire amu yun dagay ko na nabasa na ito kaya muci akiram ko tukul tagay ngayon kong ngayon tagay na bateri awir tanu hindi tayrek tagoy kol agile kol haya staff of 48 ash nguni kagi nami staff of 48 ash kawai tanenyo kita une number 7 tahun yang nombor 7 simit agama cakap aja pik teman simit agama cakap orang yang kau nak cara kasih moshe tu masyarakat kau ni kasten ni masyarakat ni tahu kau tu gay nyoru ki engso kau ni nonton pas tato 74 ash mati nyoru itu kan masyarakat ni boy kemeja jita napa in mulika nebasi met napa in nonton kes kadululu Konata negi gajin ni 25,000 ni, kau bih taman negi gajin. Gainuan bija tak? Lagi ni kau tiba si met smartphone, agi macam inyo ke kau ni bonus, cakup gas bonus. Macam ni nanti jatuh. Lagi ni si meti, kau baju tanah apa mula? Star 448 ash number 7. Anjara kau kami jatuh ntar nak aku ingat, inyo kau tu yak bonus cakai cakai. Star 448 ash number 7, mami jatuh nak aku ingat. Star 448 ash number 7. Star 448 ash number 7 ero mami teji na ko ngen si me number 25000 ko tibik taman wa ba na ko ege man star 448 ash number 7 star 448 ash number 7 onge ung do get ne ka gimi oli ka ga ta basale star 448 ash number 7 goro jitana tai ko tu yak po na sing mami ji na ko ngen star 448 ash Number 7 orang ni jadi tentera naga kau ingin kikure janet kau ikut aja 49 shillings. Iro janet tiannya kau kikun kile jentai gue ke amu kau kile lap ke ita ingkinye so gue ke kau ni raga. Orang ni jadi nebaing naga kau ingin kikure Dorothy. Dorothy kau ikut aja si met neba 25,000. Nama naya gitu so kau ni tu baru kau letak utama si moshik sokol kau ba. Agi mion neto minyo labatu raga. Labatu star 448 ash number 7 kastani niyo star 448 ash number 7 ayya wewe ngoro inye oro ni jitane kigure sara kale sara ayya we rapsarem to manyoru ge kagi ko haji 500 mau puchwe sara tai weke kora oro ni jitage ni kigure in bramwell tanda viga inu tiki we bramwell agi ko haji nguna in 1000 kapa to ay ni jama mauna lechini ni Ile je ne, tu mama Bramwell, Bramwell ame pe, ame kaya ngompe pelipili kwa macho. Kita begele jingoro teta, kule ndio hii hapa ichu itenda nini wale fanya nini kweli. Koroni as Bramwell, kako nyakine, star 448 ash namba ngapi, kimi teduke namba tisap, roni jito nekikure Simon. Simon kone po ae, kako kikwaji si me Simon ni, Number 25,000. Kau kuasa monak si met. Aya, anginnya ni tu minyo. Amin je lepas tunggu ni. Staff of 48 ash number gapi. Number 7. Kata ni new staff of 48 ash number 7. Agar itu negi gure Jackson. Kaki kau aje 44 shillings sih lah. Ya kau nyuruh 44 iwe. Iwe ke soho ni marah maja. Magi kau aje. Inge ni le rapiet. Magi monda. Yes. Staff of 48 ash number 7. Anya Arabi kita ko paning raga ki ko acha ketu kon so nguni ga nyoru bi ga ta bi ga eng jaga ko bit kite jaba si meeting bi ta man ta me je bi sisi aya ame ja jeng ma ga nyoru bi ga eng ame ja jeng bi sumo aya ame ja jeng bi sumo nguni ga me ji jaba ke jeng tua ke jeng ta no tua nguna ang ye da na me ji nyoa go ni aya nam si me nguni ame ja jeng bi sumo kya serius ku jame je si mo shek direct sai Ag jemai jepun as direct isai. Enagilin golden chance. Kiko sengalun nata gilin golden chance. Anan gilin golden opportunity. Koronias opportunity nata na. Iandail inda mustari.
Kot ko mainami buton ya gigit ya kalau golden chance. *448#7. Imi yang tak ke? Gebe. *448#7. Ami ajeng saya sih jangan guna. Imi rib saya so tesetai. Ayah aku tak ketik *448#7 lagi buat ini pin nengu. Napa yang pesa? Mereka utia muka tiba kita orang guna. Kau mai tar. Magat itu ribi kerjewe gun message. Message netai kau ni lejinin kau ingkian sokoni. Napa yang ni? Kau napa yang pesa? Nih jutu si mengu. *448#7 kostaninu. *448#7. Agar kita naga kau ingkian ninu negi gure Elisha. Yes, Elisha, kau kau jono cikanya 25,000. Kau kau missing Elisha. So guni, kau kau pick semua. Tuh mabik ayam kau ni mood korak puc. Kau kau lama je kau anjir pick mood. Orang ni cikanya nampak semua kau ready na. Kau kau missing dina. Kau kau kau bisa buat dina. Mehanya so. Ya, kau kau kau bisa dina kau ni. Kau kau yang nyontin dina. Haya, kau ni arah cikanya agen rupeng ni. *448#7. *448#7. Orang ni cipta negurai wesley. Nebangwa no to maji tage yang ke kau nyimpi mood. *448#7. Kau sana niu. *448#7. Hai, we. Ni cipta lagi dah jista niu Beatrice. Kalau lagi dah ingat lagi dah ini star. Mereka kau nyuruking sokon. So ya, aku na bah. Tua me gua ke atau star. Ago Beatrice ko mi marambiling yung Beatrice na agin daje, cause Beatrice na ba yun 0714, ago ba kie 389, so mane ba 0796 191, may nye, so inye ta inyo, mito po nasce guktay, may araw agin ilay chie agin daje tano ako to manyorugi, haya star 448 number oron ni kago beti ito na ba mute kita niki kure in kiprop kongwe missing agoron kita niki kure Richard korago nyorchika 45 shilling sasa tuma bing mutu kasane nyu tuma bing mutu agame je bicho tong mut ko biting nguna ngoite ak 35 keger yoto ngoite ak 35 keger yoto agoni ndege sheng muti chege ijutu agame je yoka kenge nyoto endege sheng mut ko magat kai bitu age gonin bonase age gonin 25000 jaba simet so long as to minyoruging soko notena basoko murwaing status 74#. Costa 448#7 kotojin enge unegai jo agunguni. *448#7. Ameje nge nyorutienda agengu ii. Nge nyorutienda agengu kukai jutu aragaraka. Kaya kase? Aragaraka. *448#7. Angu tieni nege kumutin soko ni. It's over. *448#7 kasi nyutu aragaraka.

Aya kasere dungu chukulu lemi oranja dege shake ko bai we ki ko batai ga shakpana. Tom 2 minutes sa ga trapening nyu mangna la sa ga jungone tom ga bitanyu. Aga male nyu star 448 as la batogo tu ga number 7. Ame jege be. Lagi ni vende tena. Orale jita ga ga jatte bit kini ne. Alvin. Kaba jo tike 25,000 jaji kamu. So nguni tego toma biga tam. Toma biga nguanu gitu toma biga nguanu jege. Rao ga bit pijo tang nguanu nguni aga me jacheng pijo tang nguan na me jacheng ja serias ka bisa. Mama jegi ga ga ing. Ne jegi ga ga ago ing mami. Majo bakse gi ga ga ile ge te bi ingu ago. Ago tukun jerai si. Yani siling sosam gitu ngan jatin raji itu kul atian ningu atian atian nawai mama coba kse nam si memu tanah re jengko no agun rapi ini kualas ma agun ini rapi ini kualas mara nam si memu agun rapi ini kai nama ayah chill star 448 ash agi lewen nam batisap agi depi nampai pesan ningu agi kiri gitu ngan message nampai pesan ningu kai nyuruh ke ingin ke nilai memiji naga nyokar tak gitu agak tinias nama mesyu sawa kita ke star tu main nama kara star 448 ash biar gue nama batasabo biar gue nama batasabo ngguni agen depan nama pesan wagi yakte star 448 ash orang cerita naga kopi Rani cerita naga kopi cerita negure ini kemei, hei kan kau ganyun kemei, tamainye, alai juga, gua tuh, ya pagi tage, lain nyamuk ganyun kemei, mahal kayak itu, kau ganyun kemei, so gua niko tuh mabih kata, tuh mabih gayung aja ke, tuh mabih gayung, kata tiap jual yang tuh sanyoris, imu aksanyor gua ni, ayah, ini coba teh. Star 448 ash number 7 agen depine bo empesa nungara garaga star 448 ash number 7 indepine bo empesa nungara garaga to mo gavit para ta gilga ne rafsrem awaji to na gilji ni ga ko nagata bi gafsa ko kiret yo ago gasret yo na tasni Aku magen le matin do, aku ane tinaletin. Yang ke mai le metinya agi tinya, aku metinya matinya tinya. Hai, kaya kaya tinya agi nyosogoni. Ate sun rapi ni, aku seling sasami. Ane deh bahasa seling sasami le ni macam aku masih ke ni kaya nyesek tu kal magoi. In fact, kau gaya atur gaya tap kau berurut. Tapi le berurut ate u negoi tak aku sih netaja. Alah jita, kau macam tak pasti kau ngoco jam kau kurang nabi shop. Kong kamu aku mai lat kuti nyokap sabo matu coba bawa teting sabi tapci ayah nyoba ayah sawa coba ke namzimet star 448 ash laba toko itu ket number 7 agen pin apa yang pesan nunggu kai guys kuti mio tak git iger ile iger gitu yang pesan nunggu Okay. Rani Jita, ni kurang ah. Godwill. Nama kita apa? Godwill. Kalau saya bawa tanya Jita, ni kurang Salome. Kongo ini missing. So, aku kerja di pihak ayam. Saya sengguna. Ongke pun number one. Saya tu aku dua sektu. Ongke pun number one. Pingmu cepat soalai. Rai si jungguni. Agungguni. Kau lagi ada gak nata kag masyarakat jadi. Magat inyo duga nata na. Inge nile mitara benege chege gonin inya ke tokol ne tomi inyoru yongete ga kitau so star 448 ash number 1 tabana gi wajibi mute rabeneke titoi 70,000 komagat ke gonin akinye ne tomi inyoru ge ago nguni eng dogane star 448 ash number 1 ame jage chito ne chap chap ka pesa go tu yapo na se jigo ame age ni jijo tok chap chap igere jijo chap chap no ne Najam kamu apa yang kamu kerja sekolah ni? Tiada lipat kacau setewom. Ame je ina muam je atau kamu nama setewom je mite cik guru reponas. Staff 448 number 1. Macam mami je nak aku cemang kotak yang.
Otuyagin ponas yan warm jagamong. Star 448 ash number 1. Aita ko jenjen bi kay nik bana roni jita ni gure jeremnya. Na gaing na tay kabisa ki ko jin. Kato ma jeremnya jita na gaing ni kendo kabisa ko jita ni gure in. Ki gure katarin. Ko ko 1000. Korup jeremnya ko 43 shillings yes. Okay. Orno to no jita age bara. Nekikure in Winnie kakikoji 500 bas kikuchoba ngale kako kwa binguni haya inye ne menyo nguni arabato aman kutko menyo ako mekanisho ile ake nyo tiye titakenge tike tinebaye nga mairo ake ikeri legewege star 274 ash ay roo chita nye kako nge tarapsirim hehehehe irakata wa matu kalak star 448 ash number 1 hey Staff of Otitas number 1. Yes, make sure you get your ticket, teacher, teacher, and get your bonus. I don't know how to get it. It's a negigure in Daisy. Daisy, I got 1000. Quacucucha to so coni. I'm getting a domino in Materno. Manganas. Staff of Otitas number 1. Labatora Garagasan in your staff of Otitas number 1. Star 448 ash number 1. Star 448 ash number 1. Amaje inyo. Star 448 ash number 1. Aya, ami agetini. Star 448 ash number 1. Star 448 ash number 1. Kasane niyo. Star 448 ash number 1. Aya. Yes, ngutare tin tin ni tamang gabi ngati ingen sogonyo. Staff of 48 number 1 to the case.

Kalangut nemye nagagei tukara ketisioni. Aga tok tukul ale chamgei. Aga toi chok siketestai en ngalalet nebo chametab kei. Kongoi en rokset nagagei nyoru. Ago ngoi amun kosikyok. Cheko tukul kopiru simoishek ago tebe kole sangapi neo nomi ongalali ngalek kibo chametab kei. Chine kason en langatutab rani alenchin imnavas. Sikebe tuan kibagenge en dakikoshek tutukin akekochigee kamang'unet en kaimutik chebo mianwek che nguni komi emet. Chang mianwek bikyok cho alenchok bune biik ako chechang kokinyor amun manai chi kokitom konyor naet neu neikochini lang'atutab rani. Mianwek chechang ko lifestyle diseases. Kiipchinigee en olekisoptoi. Keipchinigee en olekiomishoitoi. Keipchinigee komakinai kele mi ng'atutik chebo chametab kei cheribe borwekyok. Kimiliten bikyok ikoitoi kanyoiset kong'eten chumombili akoi kasitab mut. Nekitochok kele yatat ofis kong'eten sait oeng akoi sait taman agenge nebo lang'at. Ng'alalet, konetisiet netoretin isob en gaa koi daktari nebo bortang'ung. Yon keitulitein amun yoton olekemi koyaitulitein yon imoche inyoru toretet. Inyonen yon kilonyen karisiek chebendi Nakuru anan ko Eldoret. Ak iteb hotelitab Chepkosa. Koyenyeiteb hotelitab Chepkosa ilongu barak yemi yoton yatat ofis kong'eten chumombili akoi kasitab mut. Namba chebo simoit ko chu chetoretin kotitu ofis. Namba chebo simoit ko 0703-556-898 ko kampunit ne naat en kanyoiset en kenyisiek chechang kemi oldinwek cheterter en emoninyon bo Kenya. Amache atachin yobwotu ng'atutik sisit chebo chametab kei che kokeng'alale nekit ang'wan. Nekiamwoe kosindet nekasan en tai kokakinam konetisioni alenchi sir en kitabung'ung anan ko en inat ng'oliot nekale New Start. Kiing'alalen kemwa kele New Start ko kakinwakit ng'atutik sisit chebo chametab kei. Kikimwa kele N kotononchi nutrition nekokeng'alalen mising bikyok kemwa kele amitwogik ketegen borto ako amitwogik kebuten borto. Mianwek komainome kityo puh kong'eten ele momi ako mianwek chechang chekinyoe sipitali ko amitwogik. Kikitiny ng'oliot nekimwa kele polchingei biik kererisiek koboisien kelek. Ame tuguk chemochotok kondo borto, indo borto tuguk chorogeni borto komwoe kole ne chokindeon rani. Kikimwa kele nyolu kiame ne, nyolu kiame sait ainon ako nyolu kiamden ano simokiipchigei mianwek. Simokibolchigei kererisiek keboisien kelek. Keng'alalen nomdit ak kemwa kele amitwogik chekororon ko minutik chemakiminda chemicals cheterter kenyoru sobet nekararan. Chemokibiten kerichek cheterter kenyoru sobet nekararan. Kikibwa nebo oeng kingokesir N noton ko nutrition, kebwa nebo oeng E noton ko exercise, chuljuletab sumeloik, anan keyain yotok tugun chekakibwa keyain active. Kotoreti borto komasib koyosit, toreti tuguk chekakiam kora kotekso en borto. Noton ko ng'alalen exercise, chuljuletab sumeloik, nenyolu keyai tugul. Manyolu kitakuren, manyolu kibur kityo momi kasi nekeyoe. Kebeberta nekikirindoe mianwek ko keyai exercise. Kokibwa nebo somok keng'alalen water, noton ko beek, noton ko W water. Keng'alalen kele beek ko kororon en barak ak en orit. Manyolu kobeku betut betusiek oeng komemwetkei. Toreti koate kong'ik chebusen borto. Sikekirinda en yoton ketoren makatet koeliminaten toxins chenyolu keisto en borto. Nyolu kora kebeek si en yoton kwai cleansing kotoret en yoton circulation nebo blood akotoret oxygen kwai cleansing en bortab chi akotoret amun noton ko amitwogikab kundit. Keng'alalen beek en oret ne neo nekokinetkei.
kebwa ne kokikesune ko sunlight noton ko asista nekikonei free ne en yoton ko makilipani imangu kityok ak inyoru asista neyamat en saisiek cheyamat ak en yoton kotoret keproducen chekile vitamin D chechoton kotoreti koteche kowek kokimekitu. Kibendi en betutab rani keng'olole ng'atutiet noton nebo mut ne noton ko T nombo teta noton ko temperance anan kiasi anan yametab ke. Mwa kora kingereza temperance ko abstemiousness. Na amache song'ololwok en lang'atutab rani. Namba chebo simoit en Dr. Towet kocho. Na alenchin kimiliten kikoite konyoiset. Ako ng'oliot neo nekiyoe ko kinet ng'osibutik chebo chametab ke. Singinyo kekonin kerichek ko kenai ole besoptoi simateipchigei miondo nesire niton. Namba chebo simoit kocho. Namba chebo simoit ko 0703-556-898 anan ko 0732-074-129 0732-074-129. Yekakenai tuchon kaing'ololen tugul komi nenyo ko balanceni the equation ne noton ko kiasi anan temperance anan yametab ke en kit age tugul nekiyoe. Ngemwa kele temperance ko ne anan abstemiousness ko ne, niton ko ng'oliot nekimwoe kele keboisien anan keistoengei tuguk chesomis ak keboisien chekororon en kiasi. Yani mi tuguk che lazima chenyolu keistoengei chemonyolu keboisien. Chemanyolu ketiny, manyolu kechamcham, manyolu kenam. Manyolu oten yoton king'u. Mi tuke cheetan chenyolu keistoenge. Ako mi kora en yoton chenyolu en yoton keboisien kokororon lakini keboisien moderately. Keboisien en kiwango neyamat. Nekin kokekosu kokewe sukul chi nekerietu, kokekose kemwoe ng'oliot nekilenen too much of something is poisonous even if it is good. Kit nekararan ot ngeboisien en chong'indo kora ko en yoton koibu ng'ematet en bortab chi. So niton ko temperance ko en yoton keistoengei kit nesamis yani totally avoid certain substances and activities. Yani mi tuguk chenyolu istoengei ak en yoton kiboisien moderately che en yoton ko kororon. Amache akon example kunoni. Imuch kemwa kele ongiam kimyet kararan kimyet koboto ngwek yenyeche. Lakini mi kiasi chenyolu kiam manyolu kiam kotor ong'wanin moet. Kotor ichulge. Kotor niyosu yosu nesamis keiwiren.

tugul neyosu chito kowiren noton ko miondo nokichom nebo badai. Chang biik chekibo kererisiek kokoinde tuguk chechang borwek chwang matin kokororon. So niton yon kenyo natural pure health kemoche kimutin kotina ole soptoi kokebalance sobet ak inai tuguk chekiboisien. So temperance ko nebalanseni. Kerkei niome even amitwogik chekeker komie chekwan komie. Imuch iam chechang ak en yoton amitwogik kora chechang ako chekororon ko is harmful ng'eme borto. Imuch kora iwe ak iwe asista kong'eten subuhi kwo koimen. Mara kewe ak iru kabisa en asista kong'eten subuhi kwo koimen. Koitu chekemwoe kele skin cancer. Cancer nebo makatet. Imuch iovawoken iboishe from morning to evening nemomi kamung'et. Iboishe kong'eten subuhi kwo koimen nemenyoru kamung'et kechop kora mionwek chebo baadaye. Iru kora nemeboishe kong'eten subuhi kwo koimen. Chukilen en kipchamba en yoton iru kworut bobek en olimbo kulukul. Iru kora from morning to evening kokechop mionwek kora che en yoton kobo baadaye. So kit agetugul nyolu kebalansen. Nyolu komi kit nekibalansen. Rutechi natural pure health. Mara mi koimutik chekoimin. Ikoson en lang'atutab rani. Kirisungukan tom iker walet. Olenji mi tuguk chemanai chi yoe ako kikon en yoton ng'ematet. Namba chebo simoit ko chu en Dr. Tuwet. Namba chebo simoit ko 0703-556-898 Mi taktari agenge nekele Seneca nekimwa ngoliondoni. Kisire en kitabu nekasir komwa kole man does not die, he kills himself. Kole mame chito rumege. Nekit nekimwa chichi. Mi biik chepo yae tuguk konwagite sobonwek chwak icheket. Inwagite biik sobonwek chwak. En oret ne leanat. Mi ng'atutik chekebute chagenge nebo en yoto yametab ke. Ng'atutik chekibute che agenge ko chebo en yoto yametab ke. Kiipchinigei mionwek en olekisoptoi. Komakinyoru temperance. Makibalansen olekiboisiotoi. Makibalansen tuguk chekiome. Inyoru en yoto manai chi nekatakiboisien kiasi chumbik simait kolenjin dakitari stoenge. Koyonde imi en chametab ke ilenen tom koetena dakitari. Koikon amitwogik kobwa meset tomot ichamcham ile ngwany kayam anan mayam kokaiteb ile osiwu chumbichono ak inam itesyi kamakoyach chumbik en borto lakini keboisien too much. Sukaruk chemakat kidogo en bortab chi amun inyoru sukaruk en tuguk chechang. Koininyoru sukaruchu inam itesyi kabisa kwo koik kumiat en kikombet netos kotok sukaruk en kikombet ngwony ile kokelun. Yaani uon imoche iwegu chekibo keny chekitom yome ak baadaye kisip kokonin ng'ematet sukaruchu. Too much of something is poisonous. Nyolu kinetkei kit nekimwoe kele temperance. Nyolu kinetkei en yoton kiasi en kit agetugul. Chuton ko tuguk chenyolu keng'alalen. Kiasi ko keboisien tuguk en kiasi. Mwanik chekiome matin okot kemwoe kele liquid kokiboisien salad. Komanyolu kora kinde amitwogik en chong'indo nyolu keboisien en kiasi. Simait kokonin ng'ematet baadaye. Mwanik chekeboisien en korikyok. Mama nekoson en lang'atutab rani. Bamongo nekoson en lang'atutab rani. Neran nekoson en lang'atutab rani. Iniboisien tuguk en chong'indo ko baadaye iliboni keisto tuguchoton en bortang'ung. So agai nisip ibir maat kolo. Bir maat kolo boisien tuguk en oret nenyolu. Istoenge chenyolu keistoenge boisien chenyolu keboisien en kiasi. Konoton kit nekemwoe en lang'atutab rani. Namba chebo simoit ko chu. Namba chebo simoit ko 0703-556-898
anan ko 0732.

0742 174 129, 0732 074 129. Chuton kwa namba chebo simoit kimilitei nyongilonye karishek kebendi Nakuru anan ko Eldoret. Yonge imai konyoiset en Natural Pure Health nemana chikirisungukan kiriamate kerichek mbalimbali otomiker walet. Koonge imai konyoiset en Natural Pure Health ng'eten olimbo Transmara nyolitei, ng'eten Narok nyolitei, Nakuru nyolitei, niem Nandi nyolitei, Belgutini, Kipkelioninon, Kebolieb, Konoin, Pomane, nyolitei. Yekaitu litei ninyaiteb hotelitab Chepkosa en yongilonye karishek kebendi Nakuru anan ko Eldoret. Teb hotelitab Chepkosa oketu stay nombo karishekab Nakuru anan ko Eldoret. Yekaiteben kamat ichomi yongwa anan olongse bi karishek koborur bichombo bikibiki bik chemiachen chemi yono. Koyeiborun ilongu barak. Koyatat ofis kong'eten Jumambili oe kasit amun matinyo Jumamos inegen menyorwech. Nyon Jumambili, Jumatatu, kastab oeng, kastab somok oe kasit amut kemi. Kasait oeng nebo subuhi akoi sait taman aenge nebo lang'at. Inyon kenyorchigei en yoton konyoiset neititaat. Konyoisosiechu komi tofauti tofauti. Mi mung'aret nebo kialda kerichek nekeruote kesungukoni. Ako miten konyoiset nenyoru sipitalit nekiyat en sait nekemokchigei. Nyon ak inyorchigei toretet. So niton komwoe ale tuguk chenyolu keistoengei. Chenyolu keistoengei cheingen chitugul. Ko kou sigaret. Sigaret kotoreti ano? Ng'o nekiboisie sigaret konyor chametab kei kotes kenyisiek? Ng'o nemwoe kole sigaret koteche borto? Ot ngandan kimwoe kele tinye labelit. Ne en yoton komanai chikikechamda. Tinye KEBS. Ko ng'o nekiboisien kii ak en yoton kotoretoke sobenyin. Nemonyor ng'ematet en bortanyin. Ata biik cheketuitosi koboisien tuguchu badai komwoe kole kiae kabisa. Lakini nyoru chito en yoton king'ut kong'ut korotik. Tinye chito shida nebo bwonek. Kikwo kebir chito X-ray kelil. Ko kikotuit bwonek. Kikwo ma bwonek en tuguk cheboisien chito. Chu ko tuguk chenyolu kinetkei keistoenge. Nyolu kinetkei keistoenge. Mi tuguk cheu maiwek. Nyoru chito boisien maiwek. Yoe chito tuguk chemotoreti en bortanyin. Kaikose kelenen ko kipchuchuket koet, kolal koet. Anan en yoton kibel akutanik. Ako mi tuguchu kikoitai na mbali mbali. Mi chekeboisien en tuguchu. Inyoru chito morektechin chekiome. Yaani mobendi amitwogik komokwo kinem logit. Yaani tuguchu ingee konam koet en chito kwomis. So chuton kichenge keboisien. Nyoru chito kobek borto ako ikilegei kora. Mi tuguk chebirto borto kokesu. Mi tuguk cheu bangiat. Nyoru chito kolele bangiat ako ngiam kekimitu kisemberi ketarek karit agenge. Koboisien tuguk cheng'eme bortanyin. Nimoe tarek karit sikoainet toek alak. Bangiat no ilele kikimitu sikebire karit agenge. Baadaye inyoru mianwek cheuen. Nyoru biik cheboisien tuguchu sikokanab en yoton inegen guniet nebo bandek 90 kilos. Yaani kekimitu iman nguni. Ne niger chito kabisa kou yaani uu en yoton uu kit nekitikin neya. Yaani ikere kekimitu soiti. Toreti ne baadaye. Mi en tuguchu bangiat ngeboisien koinyoru chito en yoton ome kotar kibagenge inegen. Omisie chito itotoe kabilet age. Tore kibagenge inegen. Yaani ako tuguk chenomchingei chito ako koimutik tuguk chenyolu keistoengei chuchu. Mi ne ngiam kekolkolitu. Yaani ngoibun chito mucheset ko keitar, keiram, keiyochi tuguk alak. Nikere bendi bet korum biik alak. Ovyo ovyo. Ne tuguchu iboisien. Biikchok ongeng'abalen tuguk chemotoreti kiy. Mi tuguk che lasima keistoengei chu. Komwoe ale kit age tugul ne harmful konyolu en yoton keistoengei. Ak kebwan keboisien chu kororon en kiasi. Kenyoru chametab kei. Kwa kipsongot komosin en borwekchok. Namba chebo simoit ko chu. Namba chebo simoit en Dr. Tuwet ko chu. Nolenchin kimiliten kikoitoi konyoiset. Kong'eten Jumambili akoi kasitab mut. Sait oeng nebo subuhi akoi sait taman aenge nebo lang'at. Namba chebo simoit ko chu. Namba chebo simoit ko 0703-556-898. 0703-556-898.
anan ko 0732-74-129. Kimilitein yon kilonyen karishek kibedi Nakuru anan ko Eldoret. Nyon akinyorchigei konyoiset. Nyon akinyorchigei ng'alalet nekararan. Nyon kekonin kerichek che cleansers. Mi kerichek cheune moet. Mi kapsus neune moet. Nekokeng'alalen en ketisioni. Nolenjin ngot imokchinigei. Just 200 shilling. Bokol oeng kityo. Yani lanchi nang'ung'o. Ibu chobesho ilei. Omoche oun bortai service. Akinam 200 shilling. Ngekonektengei. Nyonam kapsus inosafishan borto. Kulolu chavu en bortang'ung'. Moet ko eleng'ete mionwek. Moet ko eleng'ete chametab kei. Kicham kikoregei akitobegei. Kingoiru sae look. Araetab ang'wan, araetab sisit. Ko kimi cheroriet. Kimi chemng'ororiet. Kimi kerichek chekicham kichumushoni. Akikoi look konyebut. Singowekse sukul koempya toek. Kobendi koboiboi. Kimakeite wotit, kimakeite sipitali. Lakini chitab nguni. Yani ko ng'om lakini mepraktiseni tuk chekiyoe bichu kibo tai. Ng'om ng'omnotet ake nechoktoi en borwek kora. Ne en yoton neot ngeng'ololi ng'alek cheu chechu konyirirse kere uon king'ole. Ako inendet neking'algei en somanet nekibo konam kararan somanani lakini chome kininam imikisen ak nikibo batiem ak bomori. Imikisen tuwan sikoba tuwan kibagenge. Rutechi natural pure health. Nyon kekonin kapsusini sufficient borto. Akwai service monang'ung'et. Kokirindai nyoto tuguk cheterter. Yon tilil moet kou chiket netilil. Menyoru solo beek imitek lola en chiket netilil. Ngomurin moet ko lazima akine koit korotwo ak en yoton nyon kong'em bortab chito. Nyosi ngebore mi amiba. Mi en yoto kele chang acid. Mi chebore en yoto en acid reflux. Kerere chito kalutik. Momondo moet komie. Boloboli moet. Yani inyoinyigei moet. Amu mokiyochi service. Amoche iyai service monang'u. Sire tuguk cheterter. Tiong'ik komenye moet nemur. Amiba komenye moet nemur. Bacteria chekile H. pylori komenye moet nemur. Ninyoru chito tare kits akoya moet kora. Bore moet kukukuku inyoinyigei moet. Boloboli moet. Rutechi natural pure health. Chichomondo moet koboto mucus, koboto makamasi. Amoche rutechi natural pure health. Mi nekikwakwa mando boto korotik. Amoche nyon inyoru toretet en natural pure health. Kimilitei. Yon kilonyen karishek kibendi Nakuru Eldoret. Nyonde hotelitab Chepkosa ak ilong'o barak. Ofis koyatat kong'eten Jumapili akoi kasitab mut. Namba chebo simoit ko chu. Namba chebo simoit ko 0703-556-898. 0703-556-898. Anan ko 0732-074-129. 0732-074-129. Chuton ko namba chebo simoit cheimutun akoi ofis. Ak inyonyorchigei toretet. Kimilitein. Yeai tuitep hotelitab Chepkosa long'ung barak. Chito nebarege ak ulcers. Ulcers mook chekikenyor chemi moet. Mekwame chito nyanyek. Mekwame chito sukuma. Mekwame chito maragonik. Melue chito mursi. Yani ngosyoror chichi kobotone. Chumukoni moet kabisa. Amun acid chechang. Yani kalutik chemabekuo. Chekiriboisien antacid kabisa. Yani mesobe komami. Mi korik chenguni kou chemist. Yani kikepaken kerichek aina mbali mbali. Yani kelene siketoreten. Yon kamach kong'et ketoreten kimisen. Amoche ing'abalen sobet neu nono. Iome kerichek kotatun konyi borto kotatun konin koimutik alak. Amoche inoe from the cause ile miondo nekile koibu ne. Ne ibu ne miondo nekile ulcers. Angot imoche inai tuguchu irutechi natural pure health. Kimiliten kikoite konyoiset. Yekainai ile ibu ne ulcers. Ne netese acid en bortab chito. Koyenai tuguchoto kirutechech ak inyorchigei toretet. Kimiliten yon kilonyen karishek kibendi Nakuru. Nyon kekonin kerichek. Tinye kerichek kibendi en yoton akobir acid. Ak en yoton konya mook. Akonya kalutik chon kikoimen. Konya moet neisoe. Nemeriome tuguk cheterter ak inyoru chametab kei. Namba chebo simoit ko 0703-556-898. 0703-556-898. Anan ko 0732-074.
0732-074-129. We run go so nenga. Me mama baragagal utichono. Baragagal sas. E kang lolul. Lani mana chiza sini among one in the tiny gumetin yend. Young gagas kango som toret avatale. Mena lenugo toret. Mena amunes ogas connetition, eh? Ago mena il nyorundano torete. So ama itoret si nyoto guiti natural puel. Nyonyor torete. Kama ti kibarigakto e chombo gilarawa. To e chonti gonu kwoche kibriri. Choru teche gilarawa. Chibuan in 3 days and ago 5 days. Mana chigi goi mutik to echu. Puan and goga make spectani. Nyo sinka agwait. Anango mana chieni oto ngucha minge nambai lagini gogo kwa enjo ngindo. Anango gogo igeni oto kwenye chimiego bendi. Anango mana chieni oto ngubuan ngu botobor ye. Yani loldos kabletake. Anango kigoni ngoi mutu ragi wekota uto mibor. Kigosa njagila infertility. Hormones chuma bongo noti. Mana chimi gari cheke gibaishie nienta auno kukoni ngoi mutu. Ageni oto ngu nguni irire. Kenyise kwa enge nyise mutu mibor. Oma cheru techi natural pial. Nyonge yoke nage ile sida kwa ne. Ke ekswen digiti ya nplogen digiti. Kebe eni oto kechabe eni oto maaini kuburgo mnye. Kechabe nfairo menewa maayat kuburgo mnye. Age nyota ginyor chigeto arete. Akwa anete mana chenyota ngemwage legi bangwe ngoite tamwane. Spam count iko chini. Ne nyota ngomego muche nyota kitako fertilize. Ama che rute chech. Amu mana chenyota mi legi ibun. Ko ngete ngale ga masturbation. Akyo ni ko tugul giriche ke gi kamata ko magina choro no ke gi nyoru. Age nyota nge ngala te ge kam giriche fulane. Age nyota ngongem ko itine ba mwane. Ot karitio nga bangwe mwane ko mabire start. Awo ngobiri start kwa nile ni nom chiresi kwa sima. Amune, amu mwane chema ya ma. Ruteche isi goni ngiriche kibendi ya kutuarete. Namba chupa si mwet kocho. Namba chupa si mwet ko. 0732-574-129 0732-574-129 Infection UTI and an STI. Itinye infection ego minenga sartana kwa. Ki gombo and family. White discharge. Irritation. Painful during intercourse. With blood after intercourse. Omache rutechi natural pial. Nyonge woni geriche kebendi akutoret. Kebendi na ta kwanya infection ene kiko aimen. Koi muti ke mangale ga blo liot puone. Mi chita na bare ga ga lachi. Koso ne lenga tuta brane. Itindi nyi ko nyek seru ne gi tik o mi mokwek agi ros rose. Chita ne ni ato nyi koi muti ke lo le chita mbo gitana ulal kwa kwa ech. Chita ne ni ato nko rose ngutu ne nyigis. Tinye rangi ga ina tofauti tofauti. Kiko aimi lo liot kigele ngi chuti ngoristo. Bronchitis. Aga lak chechang. Sigara anego ngolole na mana chigibaisi nika sartana kwa nguni kwa imi mpwane. Anango kyo burchi na chita nenyata kwa kibaisi nki ito. Kwa inge ni le no mangu kwa samisot kaya nika ichuot. Eo burtuwa ni chuti yone. Aga nyata iku niko imutike mpwane. Anango mana chigibaisi nsuharu kechang. Suharu kwa mucus forming. Kiko anyit pukat pwane na nguni ilole kityo. Ama cheru techi natural pial. Kimi litein siye guni ngonyoisi. Yonge yetu litein yongilo nyingare siki bendi na kuru eldereet. Ite boteli tapchep kosa aginyo longu barak. Kongo mpiga apkure so chobu wanen. Kongo mpiga choro rute checha wano lutnye bawar na te. Emutuke eto ye. Nyone na ego legi isop anti ina nyu. Kisop e nyotak sestanda nyune minye legile. Kinyo e nyotak pa mongo kinyoko sop kwenye kwa olin nanyo. Presha neki ago imke kisop olin nanyo. Namnamba hechu FC mwesi rute checha. Ya yeah, tulite nyongila nyongila nisiki mnina kura na ngweldo rete abu teli tapchep kosa. Ya tebu teli tapchep kosa ilongo barang nampa kuchu. 0732-556-898 Ngoliot no machomwa won. Mi chita na migari chiek chiba high blood pressure nga sartana kwa. E migari chiek e nyisek mut ke nyisek somo. Ia migari chiek chiba high blood pressure. Yani korotik chirwai. Kibe ndi otao kwa sengkwa imuti ke soro mok. Nyoru chita na metuwa mokwa yi. Nyoru chita na tenu tao kuri kwa nye.
nyoru chito neto komwami metit age noome amatomin akotokchingei, amache irutechech cheletein, nyongekonin kerichek chekitoreti akosopcho. Ng'alekab miondoab sukaruk diabetes, nongen ale mi chito nemi kerichek, kikwa chito takurutkei, kikwa chito en yoton kotakoboisien kirutchingei insulin, inyoru chichi wendi acha ndogo mara mingi, anan en yoton kotinye shida noomomi melel, anan kotinye moet nemosobe. Ame chito kerichekab miondoab sukaruk netebengei kole ngwany asitoenkei au. Nyoru chito kakobirek borto. Mi biik cheketil kelyek en miani, nobwan ketoretkei biikcho, ingen ng'o ele sobet. Mi kerichek cheketinye chebendi ak konya, kobalansen glucose en korotik, moibe koba barak amoibe koba ng'weny, kobalansen kobwa normal. Amache irutechi natural pure health. Nyon sikekonin toretet. Nyon kekonin kerichek chebendi ak en yoton konya kiito. Kimiliten yon kilonyin karisiek chebendi Nakuru. Nyon ak iteb hotelitab Chepkosa. Yekaitu yon kilonyin karisiek chebendi Nakuru, teb hotelitab Chepkosa. Yekaiteb hotelitab Chepkosa, ilongu barak yatat ofis kong'eten Jumapili akoi kasitab mut. Namba chebo simoit ko chu. Namba chebo simoit ko 0703-556-898 akoi betut neuni saisiek cheuchu ketuye en ketisioni. Am tugukab imbar sisob kwekeny akichuchui chemicals simesib iwe en emoni. Kongoi.

0: Nyolunot komus kalyet ako unoton komeboyon ichek akot kitigin keboisien komus kalyet kobaten bendi koker kole kakimit ichek akot mising kalyet en komosoton.
1: Neranik ko ki Bomet County komakeboisien ech keyaen boriet ndamun ndiker sana sana nyokoyoe ech wanasiasa boriet keyai boriet lakini che miondos ko echeket. Ndamun andebore iker wanasiasa eleo en Bomani nyon ko kikiboisien eleo olikinyet keboyen boriet. Vijana nekakoyumian komamiten motindo ot hacha kora kondoindet nekolein koyai boriet ot komut kwa sipitali. So this time round 2027 komobotechon kenome koik, mobotechon kewoche.
2: Ak amwa ale neranik tugul cheokoson, chepyosok tugul, chi age tugul nebo kanisa kokakesom kwa unyenyekevu kele kiyoe siasa chebo kalyet.
3: Nyakati zilienda saa pita. Vita hapa Bomet atutaki tena.
0: Katestai ichek kora kokimit kole bendi kora kokere kole kalewen kandoik choton chebendi koibu boisionik ab bandab tai.
2: Na ile nataka ni mise vijana wenzangu ama yule mtu yeyote mwenye ananisikia kwamba kuhusa sera sieti inamaanisha kwamba tunafaa kupikana ama tunafaa kujojiana. Ya muhimu ni tujue kwamba yule mwenye tunataka atuongoze kwa kaunti ni yule mwenye akona sera.
0: Gangala olichegen tu yetu no nekayai nekaimuten kibagenge mingik chepo sub county nebo Soti kubun kibibirwik keterter chekaimuch kuanjinen kibagenge kole bendi kubirchin kura in boroindo noto nebo Kavana Dr. Michael Bungei nenendet kwagenge in kondu chebelchin kenge charanoton kole kamwa ichek kole kaip kakwautiet nebo kibagenge nebo kuyanjin kubirchi kura Dr. Bungei en mwaet kole en manifesto ngalalutik chebo kandoindet noton kotau konyon kotoreti kot mising kokanapta kaunti nebo Bomet.
2: Kokekas sera chechiket, kokekas ako kinge kele inendet neibu walet konyo Bomet.
3: Soame kabisa bikyok chebo Bomet komugul kebirchin Dr. Bungei asikonyo. Konyo kotoreti.
4: Kerenyon ko bibik ab Sotik sikesetlen kele kibirchini Bungei kokokeker kele chichi kotinye vision ako tinye kora maget nemi akobo bik ab Sotik. So kokeker kele walet ine kimoche kele walose Bomani nyon yekakonyo daktari Bungei. So kakimakeni ine declaration en yu kelelen Bongana Bungei.
0: Kongeten Kaplong en sub-county nebo Sotik, county nebo Bomet, logoiwek ab emet chebo Taach FM. Kind anyone go well done, Kirui.
5: Angistanke logoi choton ko en logoi kalage ko amis konyoi kinasese kole tesetai kongelil chinenta boisiet ako en kasaratan ngayon serikali kosulen arorutik tugul chemiten en sirchinet nebo CBA nebo kenyitab 2017 en tuyetan ak sirik kibo logoi kamasirindet nebo kibagenge noton Seth Banyako wala magoi kowekige boisiet konyoi choton en kasaratan ngayon serikali kosulen arorutik choton poto tesetet nubo melekwega. Wanriki ukurampanya kwa kaf kiroge kibaginge itinubo Kavana e Council of Kavana. So kubota kibaginge netono nchina wichili melekwe kibagibaiti ni kibaburore SRC. Wasuka mune nga maule kwa wanyalile kwa nyoisho tona. Anan kwa nyoisho tona kwa suka ina maisuloina sirchino ushi chotona. Chotona kwa saindo ni kwa logo yue kibaimeti wagi wangune npetu itinubo rani. Namatian awiksa kabarasa ushiga. Shagaituation Studio. Kiburenon Waldon Bor.
6: John Kugalogo Yugabimit in Taach FM.

0: Yes, no, tantina tra battallo, ma quello poi in etiano. Poi in etiano, Nicola Nicolas. Nicolas, no, tre anni di 2000, so io mi fungo ad amnaio, Io mi fungo ad amnaio, fungi sarà nata regla Nico, fungi sarà, Ma che cosa mi tena, tenta come mi tena, Io ragazzi, gradbana, sotto se mi fungo, let's go mi soco. Io mi fungo, io ti mi fungo, fungo. Alright. Lakini ngo titili ne kumego saniki enyon kidogo kidogo enyon anene isa soko chitano maje ke chengwa bike change de tane dai ko sektu ten gitege ola ndu lama chitu ga bertana basi meto saka bitke ma kige game bout na tere mie saka bitke ma kige game bout na mie ga bertana basi met ga bertana ba conference ko ya tatene ngune conference ko 020-794-3212 Tagira le kagoya tagira kumye aya ngori jantom kunyor chige gembe de tabra ene ne nitan go na ba kwaire kwaire kitye nitan go na ba kwaire kwaire my big 40 jantom kunyor chige gembe de tabra ene big 40 jantom kunyor chige gembe de tabra ene chile star 274 tulia panza wa hey ma kwa chitu la 4000 na ndo binyor chige gembe de tabra ene tulia kwanza ma ti chok chige jita 4,000. Ini bayar 20 shillings, aku 30 shillings. 20 shillings aku 30 shillings. Itu yang 4,000. Alah macam dah tiga tiun marambil, maratat, eh? So yang kau nyorcek ya 4,000. Imu tiga tiun. So temu itu leh tiga tiga kecang. Kau temu nyorcek ni kerabu ni kecang. Imu tiga tiun marain, ini nyorcek ya 4,000 times 4, 16,000 jauh. So kima bi 14. 4,000. Pick 14. Kau ikut ya? Star 274 ash. Kima cha big 40 che tom ko nyor chige gembe to tabraine chita no tom nyor chige gembe to tabraine big 40 me ju tu jitana ga nyor chige gi ino ni gonna ba muisha ma go miten age ma go miten kita ga so kone no ta no tin facto ko sa me ke chege da tar bana ga ga gari il ko me fungwa so star 274 ash number 1 number 4000 empeza direct star 274 ash til ticket number 1 la gero pi ga so mo ke che be 4000 Star 274 ash agiwende number 1 star 274 ash agiwende number 1 pick 40 nani kwa pick 40 matiju tijitana angage ilen congratulation mechi tijitana angage ilen congratulation star 274 ash agitema number 1 pick 40 wala angi makini kage mbao tina watanemye aya kwa nika nyorjika chitu kule mbe tabraine nika nyorjika chitu kule Anak aku jorjika cipta kau le. Start 270. Kita mungkin 40. 4000 aja. Naya le 4000 aja tu. Mereka buat kile. Rabi ni ke cacing saya le 4000 aja. Lagi ni muncul jek inyor cikai marambil maratat. Start 274 ash. Aku number one gitu. Kena ni kau malak box ni kita kini. Ini ni kau malak box ni kita kini gelway number one, way number two, number one tu kau le. Big 40. Ni jom big aing. Kau nang gitu. Very easy. Caroline. Number 499. Pongesi. Duncan, number 242, Pongezi. Kau nang gitu, so kemai big 38 tengguna. Kau nang tan gitu, ya? So bercinta gitu kili cili star 274 ash, agi tile number 1, eh? So, aku tinye Duncan, eh? Agarolin, ketin, iceng 4,000 alai. Cutu yang pesa jauh tengguna. So star 274 ash, agi wadidari ni. Pani, tiana bika cekak aku nyor cekera idio. Buruji jantung minyor cekak gie beti tabrayen. Cili bagi star 274 ash, kebiagon, bon asya angke nyor cekak. Ketin yang kenyur juga bonus eh mi bonus kau raja bawa 700 shillings iketin ini cila star 274 ash agi cenge star 274 ash ni tan kau saya sekian tan jambal lala salam eh kita nanti gasui nengku ni kalau saya sekian kau guru ya bikin kau ni muncir ya merah bisa gaya star 274 ash agi cenge nanti nama itu number apa number one aja met ya magen nama number one game kiki game bawa tu nanti nama taja family
1: fire
0: ngaji jo Willow. Yes, gele jita apa jabas ni anak gele ngah.
1: No, tak apa tak apa. Negeri
0: naya ini mana yang harus itu? Ah, ni tanda kan yang harus itu. Kali Willow, macam harus ini mungo.
1: Ia jamah januari kan bisa. Nanti jam ini
0: baca. Januari ini orang ni. Emak jenai kan bisa. Emak jinde we jinai mu a jinai. Januari ini orang ni.
1: Chan
0: Maran
1: ni
0: tak, ni
1: lagi
0: kulah apa sahaja. Entah jadi mana mana. Like, macam ni mana? Kira Chan Maran 27, amunis matam kau itu Chan Maran ni.
1: Chan Maran ni tak gitu.
0: nitok kityo lani ile komemwoi ile 2027 no
1: notok ai tarit ne 2027 nebore kiyoku kulabu nyakin
0: kele January 2027 is
1: nito faya takiti faya
0: I'm going to go to the house. chamune. Iya, siapa sih kita jangan cuti lama konferensi. Siapa sih kita ada kita sahut itu lama konferensi lah tu kalau kasih bawa no. Edia yo, mager dah lagi ni. Mama jadi 4,000. Ingkaran kita dah ni ada 4,000 ni jaga orang. Ingkaran kita dah ni ada 4,000. Amma kita dah ada baki ni 4,000. Chill status itu dah 20 shilling. Saya kata 20 shilling sih. Kita jadi kita tangguh ni. 31. Yang big 9 kita jaga orang nyoru. Big 9. Aku big 9 jaga aku nyoru. Kamu mau challenge? Jam dayat, igeti sabar seki muji *274#. Kenam? Aku mau nengah sertan elitu aja. Si bang agak cerita. Nitar kau sertan elitu amon. Idenya tuh desi lek sabar tadi silek se. Nitar kau mau cerita nato mukile congratulations. Nagi ribi ke canggih agi inde XX. Kau mau cerita nato minyur ciga game betul tabrain. Ye minyur ciga angke jam muni geti. Aya, so chill star 274#. Amma jita na wanita 20 shillings away 30 shillings. Tosko to arten 4,000. Chill star 274#. Star 274#. Igeri na wata na wamite number 1 naga sirikele sugar 4,000. Ichila wa naga chill kule send dagi yokte. Kego na wata legi dopin. Ata ambuari ni straight away. So chill star 2 Ellen. Kego nyene. Kega jene Ellen, kega jat abuwa wede legi tilda. Pogi sana Ellen, kai geris Ellen number 5 that one misho. Imagine go nang itse go. Aya guma big 30. Star 274#. Star 274#. Igeri number 1 is number 1 not rising gele sugar. Ichi lo wana gichil kola send. So Ellen, jam da dige tugara, ke dine bagi cheng. Star 274#. Agi chenga go rada tan. Star 274#. Agi chenga go rada tan. Number 1 gitu mati te lage. Magi chop penad. Ke ga nyana fire. Better number 525. Maga nyoru ki ma big 29. Ki ma big 29. So get 3 gara benad. Jam da tiget chagi get chagi get ter gele congratulations kara. So ichi le star 274#. Agi til number 1. Megan se lage til number 1. Amo ne ga sarta le tu. Star 274#. Igere number 1 is Kalenjine. Sugar. Coba se lengata. Sugar jatuh jawab 4,000 kaja shillings. Ichi lek tino tani yorjini ke 4,000 kicha guget. Anthony. Kega jene. Kima big 28. So Anthony. Muji geti. Anthony number 917. Keti ni bag. Yang ke nyorjige bonus I geti. Kimge no. Bonus yang ke nyorjige. Elijah. 700 ko bonus. Yang ke nyorjige 976 bonus John. Ige tini korago ge chile star 274#. Agi yemin number 1 eh. Megan chile ge til number 1. Mi te jita nago alenji. Mati chute jita nago ge lingo congratulation. Jijanga ge lingo congratulation ko mati chute. Chospat. Lo itun kabisa na icheng new number. Cheng new number nega neto mi waisi eno. Ichile star 274#. Agi itile number 1. Star 274#. Agi itile number 1. Kima big 27. Damaris. Kwa igeri chiges. Agar kita tila number one, ketiun korabag. Ichi lista 274#. Agi tila number 1, number 4,000. Kau kemana cuci TV kecang? Kau kemana cuci TV kecang? Agi itu kalian. Kau ini nyuci ke jitu nato nyuci ke game betah berani. Gilbat. Pongges, lagi ni bonus jono. No? Ketiun ni bagi ceng. Macam big 27, kau kemana big 27 engguna? Cang bijan kau besa buana. Big 27 kau cang. So jita na te udire ni ichi le star 274#. Agi tila tiga tinona raka raka sana. Star 274#. Agi tila number 1. Number 1. Number 1 number sugar. Star 274#. Maji ntago big 27. Mamaji big nito raede. Gwele tu ten. Kone bichanga wama. Ketini bagi ya marambile. Star 274#. Agi nyurchike. Yesa nyono lamba conference. Enda kwa sep tu ten. Pari chingia chitu. Lita iti ndai yao mene minute sene ngune. Ndai 16 minutes. Yemen eh. So getira get chagi barchige. Aya nicho ambika njaga chut mara moja. Pongezi sana. Kima big 25 nguni ya. Kima big 25. So chitara onte wirire ni. Chepke mo ya gerege chutu nguni. Ketini bagi chile bonus chono. Igetini kwa gechile star 274#. Agi tile nambata. Number 1. Number 4,000. Mesa sile tute. Tute lagine mucha mkwa jelja chang. Tiambata nungato.

0: siatab kelda.
1: Asinya kayak kasar tadi ngalek apa siatab kelda badai badai. Sade sara. Charles, kita abu lambat dekir.
2: Ante.
1: Eh.
2: Jangan cerewet.
1: Kami cerewetnya.
2: Amne tak cerewet mau cerewet.
1: Lebay bagai desi itu faya.
2: Yang kalau lancar besar asal ni, nomor dua dekir kuku tak naik semua tu cerewetnya.
1: Mhm.
2: Lepas mana kita dapat cuma rugi, lekin kalau ni barang dah apik tak itu kena.
1: Oh, ngalai aku cuma nak jam kian kian mana? Kalau ni barang dah apik lagi tu.
2: Ni barang yang tak kita ketul bukan, ada itu taruh dengan taruh di tahu orang kami pun meeting no.
1: Meeting no, oh tinda itu ni, kan ini sekian meeting dah, kota apa itu?
2: Oh, dan ni ni, oh 2020 itu, oh ni barang yang tak kita ketul.
1: Kali we.
2: Kalau
1: ibu nuan ada lambat degree ni.
2: Mama kalau cakap tu kan tu.
1: Kampanya ibu nuan lebaran ini lambat degree, kegurian ni ibu nuan.
2: Oh, lah, bunuh gua gua pun gua leh naik tu gua, arah mampu leh.
1: Lo kau sasiano?
2: Gua pun yang kau sasiana, ya, abu nu arah gua pun zilin.
1: Ingat jita negelili nas maritim?
2: Ini agen, enun tu ni agak dia, mana agen kau jadi nas maritim?
1: Iya nyori leh juga, gua ni ganggu musa mau gua ambil nyono.
2: Am wajib esan tu, nam wajib ni, am wajib koru, ngan dah ngan ada koru kuni joruan aja, nam wajib ni koru.
1: Lengko gua ni ganggu musa magen bila ni, neng ngan liana gak mau. Barai dah apik kita kat tukul gua meeting we, oh tindai tiga 3,000 gua ite.
2: Ni, gua ni mau kita buka am tu, elok kurang sama gua tu tak agak engke. Kalau ni barai dah apik kita kat tukul.
1: Ici tahu ya, ici. Makin game bawa dem yebi gaya ngan.
2: Nah, mencari nyulam nak kena tujuh.
1: Mhm.
2: Atau aneh gitu ter.
1: Kongga bisa.
2: Aku nak nasin. Encik pun kata tu lo kan kau lo kirim bau nanti. Kongga jorainya.
1: Kongga bisa ngasah desan, asah desan. Ini barang dah apik lagi tu. Kau cakap mira nak apa jangan? Kau cakap way ground. Way terer encik cakap selagi kau cakap way ground tu. Aja we. Kiba kimi terdet agen kiba ini. Iba saya rasa dengannya. Nampak dia baru hendak kita kata guna. Kamu kan anda untuk yang nanti kau bersabar nana dan apa ini? Kegurena. Acawe. Masa kau bintinya amete untuk yang nana. Katinya nuera nana kau bersabar. Ile kita nyara kan? Magi kita nyara kasut tak yemi. Cita nanti itu letih kat eh. Tak ke majapahit kata 12, tak ke majapahit 12 eh. Start 274, asyik kita tiga number one. Pecah angka orang juga tu kul. Joylin, korang nak nyor juga macam bil. Lagi tiga depan korang tergi nyor juga. Start 274, asyik kita tiga number one aja. Macam sahaja lagi kita number one kita. Kita macam si nyor juga. Start 274, asyik kita tiga number one. Tak ke majapahit 12, 1, 2, 3 number 12. Itu dah 8 minutes. Ia mana ni? Cakap kita bersaiz cili start 274 ash, agit itu letakkan number one. Inyor juga 4,000. Iget juga orang inyor juga 4,000. Iget juga orang inyor juga 4,000. Kau tergi inyor bijak tu 12 tu gol. Cili start 274 ash, agit cemen number one.

0: ye sabha sabhi dinya me tyo dinata ni full dose eh ya bona tarad bike bitar kar bina chhaga nam che ye sata je family
1: acha
0: bhai acha we
1: rej ide vane
0: ni agya ke mile le na mile le ho jas to
1: amen
0: ano yo jas to
1: Aumi olie kaza tete den konnoin pometon jo fanzo.
0: Sasa karibu sana bwana. Nema kini kwa kimbao nemyo.
1: Nama kiki pia maisha beto lo fanzo. Bwa tene no lamba
0: tuti. Abuna si baje ke sirike asubu yo.
1: Eh,
0: ayin? Inga la subu ingu, inga la skaga subu ina. Abuna si baje ke sirike asubu yo. Agila kima jita agenga, la maisha beto gulle.
1: Ah.
0: Jita agenga
1: fanzo. Ayongo na.
0: Mashabik mamung galega mashabik tugul cita agege we jasto mi daga itinya galegwe jasto abune azibe maji tambwaro le mashabik tugul eh na ngo ise kabisa ka basi jako tilisi met komanda ko jak dare we jasto gibs eh tage gere galego go fire tage gere galego eh rasi go te yage ngagije mbike bele magangona yage mbike bele magas le mashabik dugul awag lagi to ambar jita agenge kera raya men wey dagdare
1: weri
0: keger le gachi tanya azu weri aro
1: ajurya azu oi geri le mabi gabara weri mami o aji elu otman
0: le gabara ta leji wey tambua noy gachi tanya azu
1: tabe
0: tugul ya nangal ya ro majab tugul hai lagin jildos ke diga jo dagtar hai jildos ke diga ni maga jama kebel ne elni nan
1: aage rale
0: ki len mana jildos ke diga to len dos aage huzur de ko to president jige mi nage ti ko
1: ani itu naga minga changa ingeni ngo ngati kubara ko tayala la ku kumabo so baikyo
0: kabisa bwana magini ngo gimba odemyo
1: na makin hai ile jita age ngo na magis mama bro tya ke ag bro tya bro tya na oi
0: eh
1: ingeni le kache ngi jiginya bwana paso anyuru ai nyo ko namba itkara
0: ai none dano jita none dano
1: bagala ni ginyu no ni ginyi gi wa ko gero ndo
0: igo jina na karaka
1: amaga sir namba ni amaga ubira nyine 0728
0: mhm
1: 06 93
0: 02 0728 0698 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 tesetai mchezo tu.
2: Inge ndoko kwa mwa wendo mbori, inge ndoko kwa piga winde dini dhabu wendo mbori, kubara tendo ono kwa Arab presidente no atin no tendo no yi war gida mu gira mo lo ke sen sak sap lo ke no tendo mo ko ara ara ara ara na ate inge de we
0: eh
2: ko bir ki ta ti u jago ko bir ga bir na dani
0: inge le mele ke tile si ma jaga bir ki ta si ma ganya studio
2: inge de we na mo bi ti ge mo una ta na wara no ye le ki ta engo
0: abuna si ti ngale ga abjumbe ga re ngala le jaba wa gile kabo
2: aja kanga ndatu za kwa gile kat lamya go ane go mezen do linga da gibande tori de go mezen do dana ge ni go tong bai ti go wer do bor go bi gade go me go me ti to ngi no mi za me go mezen do lo lino wara o wara bla
0: ene we apa zambaba ima kini go gen bonem ye
2: na me no bo su ti ane go go wer do bor ago sta go o gibana nyo o dris ga go yo ye ita go ni ti to pa ni o dro bak da de jo no wara bla
0: Mangna lagi kita no.
2: Eh, aku sih uli lah ya ni. Apa tu we kui panga kan? Nasi panga kan kata saya. Kita tahu ni apa Arab lah.
0: Eh.
2: Jatuh mana naji jumpa mana ini nauni nau terbas tunggu namu namu es tadi dah tunggu jadi jadi jadi ia orang ni cuma musuh aku tu tu hari ni nampak mana itu kan yang pernah tu dengan jawab nama berombak itu nampaknya.
0: Oh, ni jutu yang beli beli agaknya lah nampak nampak mana tu. Tak apa agak besar. Wei, dia orang jawab jawab.
2: Prefire.
0: Ingin dia nampak ni tembara indah ki agak tu gelo. Yani magmaja pressure, magmaja
2: pressure.
0: Unless magmi gurere ta ba sister way there.
2: Eh, ngeni le. Ah, ah no le waro dino lipte passe. Ah, no le turgo go ke tuam bi ke nege tar to nege tan ke mugul nang ze pe ke go no la do go si wang ni kaya ma ka pan to o jabe grau. Eh, no go ago tere no le je jo se inge ni di le mom mom ni no na ma kin ni amun do mbe ke se. Ye ga nyo ru si. O ga ma di ja a ga ji suru te kwa ne kwa ma sa be tu.
0: Ne le le ne.
2: Alinji korong tingko kese Abraham kogi tingye kenyi jaga ta Abraham. Ako ya cheke. Kuta kemi, kemi ka nyan ni kapasa kenyi jaga tima kenyi jaga utke lata. Kisa pa kenyi jaga kiamba jaga bongkuru wa telebe jaga. Kisa bi isuru uti. Atawaisi.
0: Ngayati wey.
2: Wale.
0: Parchinka itual jite mete na igere ngot ko ilo.
2: Apa lagi ayat orang kena aku main letemek. Oh, turun ni.
0: Tak aku mesti orang kau izak itu.
2: Tiada lain nabi.
0: Eh,
2: tiada orang kau lagi. Jaga kena mauri nama na jadi begini. Amma cik itu saya cakap macam mana? Kau kena wah mesti lakukan yang apa ini begitu kan? Jelas.
0: Agi lain ni pun.